Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: kita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar, cepat, lagi menarik. Termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
1: Kami, Tim Berita Melayu Sawatha Jala, FM 95 MHz, akan membawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang, jumpa pula dengan ruangnya berita Sawatha. Itulah untuk dalam ruangnya berita Sawatha, kita nak mari... menyebar, nak mari berkongsi berita apa sajalah untuk daripada jam masa ni tu di Gelombang FM 95 MHz Sawatha Jala. Pada hari ni tu berhubung ada beberapa berita lah untuk nak mari bersapa, nak mari berkecek, nak mari menyebar kepada peminat kita. Peminat kita boleh dengar berita apa saja. Lepas tu untuk sekarang ni tu kita mari dengar berita. Ataupun mari dengarlah ada berita apa-apa saja yang Bu nak menyebar kepada peminat. Gitulah, kita mari dengar berita bersama.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Radio Tenaga Borok.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan Pegawai Penjabat Mencari Kerja Wilayah Yala deh, iaitu Samnak Ngan Jathangan Jangwat Yala deh. Pada hari ini jumpa dengan saya Aris Sarasidik deh. Ada berita nak mari sapa kepada adik kakak kita hok mano duduk dalam orang panggil apa cari kerja dalam masa cari kerja deh boleh mari dengar deh kata hari ini ada 7 mano gatik hok nono mari pecah sampan. Patu bagi kalau adik mano hok tak ada beso fak perawat ken tabian hangan deh boleh lah mari fak perawat hangan tam deh di Samnak Ngan Jathangan tuk jangwat. Kita duduk dekat dengan Samnak Ngan Jathangan wilayah mano kita gi di Jathangan wilayah hok kita duduk dekat deh ataupun taning jalan nago-gogo boleh berlaku deh. Lepas tu kalau misalnya kata kita nak hijau dalam wilayah mana, misalnya adik duduk taning tapi nak hijau dalam nibung dalam jalan deh, adik kena mari fak pawat di jalan gati. Kalau fak pawat di taning saja tu boleh adik kata toke hok le jalan ni yo yo gi tak sapa adik. Ya jadi toke tak ada nama-nama adik untuk nak nak tengok, nak pilih mari panggil, mari kecek untuk nak mari hijau. Kalau mana adik mana hok nak hijau dalam wilayah jala, mari kirim fak pawat deh. Lepas tu laktan kan semak pakai gaporatik deh, iaitu gamas keping. Lepas tu samnau bat pasyacun sekeping. Bagi gamar ni kalau ada tu ya lebih molek deh. Misalnya supaya toke-toke ya nak boleh tengok kata adik ni rupa lagu mana deh. Tapi kalau adik mana hok bek tak ada gambar, lepas tu duit pun tak ada nak pergi buku tu, ha, call dulu. Tak apa, kita mari kirim nama dulu. Mari kirim nama, mari fak pawat wakri bat pasyacun. Kalau ada samnau sekeping, wakri samnau bat pasyacun keping. Deh, kalau tak ada, wakri bat pasyacun saja, apa tak apalah. Pegawai kita nak taik kesan bui dah. Ya, lepas tu kita mari fak pawat ni untuk nak wi kata toke-toke hok duduk nak cari adik masuk hijau tu ya nak boleh tengok. Boleh tengok kata adik ni ngaji cuk bahagia gapo, adik ni panah wak gapo gatik dah umah duk mano. Ha, boleh toke ni ya nak pilih. Lepas tu untuk mari sempat. Ha, ya kanton, kanton hok toke nak pilih mek kita masuk hijau satu orang ni pun ya ya ya dia kata ada banyak kanton juga dah. Ha, lepas tu satu lagi lepas pada mari kiring fak pawat ni satu lagi deh boleh gi orang panggil gi semak. Ha, gi hatta bai semak tepat hok toke tu ya duduk buka sedia dah. Hok ning boleh kita orang panggil walk in jalan masuk gi semak. Untuk nak wi toke tu gapo sempat kita masuk kerja deh. Yo ye ada super bag kata dua jale. Ha, adik boleh mari fak pawat tu pun satu jale deh. Patu kita walk in gi semak diri tu satu jale. Patu hok ning kalau adik mano hok nak tengok tamnengan kata dalam masa learning tu wilayah jalan ni ada jo mano gatik hok duduk buka rap semak kedah mano hok buka rap semak gatik noingan rasakan hok mano duduk buka rap semak gatik dah boleh masuk tengok dalam page Jathangan jala bagi tamnengan hok kedah-kedah hok ekashon hok berisat dah. Patu kalau tamnengan rasakan boleh masuk pim dalam Google kata hangan rasakan jala yo nak naik juga dah. Patu hari ning ni ada jepuk mari hok nak pacar sampan wiko adik-adik tahu dah kata 7 mano gatik duduk buka rap semak dalam masa learning dah ada hok wilayah taning wilayah jala dah. Tapi kita mari dengar dalam pusingan yang kedua. Pusingan ni kita pergi berehat dengar dulu satu lagu ya.

Ya, masuk pusingan yang kedua deh. Kita mari dengar kata tujuh mana rati deh nuingan dah sekan hok dok buka rap semak dalam masa learning deh yaitu Rong Phayaban Patani yo buka rap semak tamneng nak gaya pap bambat deh satu atra hok ning bagi adik hok ngaji habih wud perinyatri saka wisha gaya pap bambat deh. Patu boleh gihata bay semak dengan diri sendiri deh di gelum ngan sapyakon bukkon chan 7 akan wasyira prasyawet deh rong payaban patani. Hok ning ya buka rap semak sapa tepak 31 singhakom deh. Patu mari tengok satu lagi deh yaitu samnak ngan ket pynti kan seksa patum seksa patani ket 1 deh. Ya buka rap semak. Ada banyak tamneng deh, yaitu tamneng kru phu son kanit sat satu atra deh. Patu tamneng kru phu son phasa thai, tamneng kru phu son phala suksa, tamneng kru phu son pathom wai, tamneng kru phu son pathom wai nitigo atra samo. Patu bagi adik hok ngaji coput perinyatri deh, sakha hok cepok, misalnya kata tamneng ครู ผู้ สอน ปฐม วัย นี่ คณะ ngaji habih bahagia การ ศึกษา ปฐม วัย deh kalau ครู คณิต ศาสตร์ tu ngaji จบ สาขา คณิต ศาสตร์ patu kena ada bai anuyat prakop wisha chip ครู hok ning kalau adik mano hok ngaji le betul dengan bahagia hok goyak saning deh wud perinyatri boleh lah gehata bai semak deh dengan diri sendiri di akan dom anek prasong samnak ngan ket pynti kan seksa patum seksa patani ket 1 deh yo buko rap semak tu mek jok tepak 24 sapa tepak 28 singhakom 2569. Patu mari tengok hok dale jala deh yaitu rong payaban yala yo buko rap semak luk jang mau berikan deh tamneng panak ngan hong patat satu atra. Patu bagi adik lelaki omo tak dok lepah pada 35 tahun. Patu tamneng nak teknik kan pet satu atra deh hok ning bagi adik ngaji coput perinyatri sakha wisha teknik kan pet patu kano ado bai anuyat pen pu prakop rok silapa sakha teknik kan pet deh. Hok ning boleh lah gehata bai semak dengan diri sendiri di gelum ngan sapyakon bukkon chan 2 akan ubatihet le chuk chern 10 chan rong payaban yala deh yo bu ko rap semak ni sapa tepa 17 singhakom 2569 deh. Patu satu lagi yaitu Mahawichalai Rashapat Yala. Hok ning yo buko rap semak tamneng nak wikrok nayobai le pen patibat kan duo atra deh yo no duo ore. Bagi adik hok ngaji habih wud perinyatri tuk sakha wisha. Makna kata kita ngaji habih bahagia mano pun tak apa tapi kena ada wud perinyatri deh. Hok ning boleh semak pan website. job.yiu.ac.th deh ha. Ya buka rap semak ni. Hari ni hari yang terakhir tepat-tepat belah singhakom. Tapi kalau adik mana hok duduk dengar deh, bolehlah cepat-cepat kita masuk website semak learning. Mudah masuk dalam terusap mertu pun boleh deh ha. Kita masuk pan browser tu kita masuk dalam website hok Mahawithalai Rashapat Yala. Ya boleh juga kita nak masuk semak. Lepas tu kita kena cedek orang panggil ekasan, laktan hok utuk kalau yo nak suruh kita nep tekoh semak kerana deh. Iaitu samnau bat pasyacun, samnau tebian ban, samnau wud kan seksa. Lepas tu gama hok pin file PDF. Ada tepat-tepat tu ya tak kena nep selalu. Tapi ada bang heng. Ya suruh kita nep ekasan selalu deh. Lepas tu kita akan cedek-cedek ataupun masuk tengok baca rai lahir dulu pun tak apa deh kata lagu mana. Tapi hari ni hari yang terakhir jangan lupa deh wood pottery tuk sakha. Ya lepas tu ada lagi hok berisat. Berisat hok dalam wilayah jala deh hok ya buka rap semak ni. Yaitu Bocoko Si Trang Group deh. Ning berisat yo duduk tongkam dengan Kai Si Rinton. Yo buka rap semak tamneng Chang Yon satu atra. Patu
cangkleng satu atra deh bagi adik mano ho nono semak ni bolehlah hubung dengan berisat yo ataupun masuk tengok komun dalam pej jatangan pun tak apa deh yo ada QR code untuk masuk krok komun semak ngan dalam pej deh. Ha, kita masuk tengok dalam pej pun tak apa kalau adik mano ho tak pandai nak buat tu. Awi kawe-kawe gu ataupun adik kakak kita hok pandai tengok boleh masuk baca rakyat pemtem ataupun kita nak pergi tanya di berisat doi terung pun tak apa deh duduk terung kam kai sirinton. Ya patu satu lagi deh iaitu kedai suka ais bingsu deh hok ning yo sakha talat meung mai. Yo buka rap semak deh tamneng pok krua yo nak adik lelaki deh tamneng pok krua ni dua atra. Dua orang, patu tamneng panak ngan lang can, satu atra, omo 20 naik ke atas. Ya, nana orang yang umur 20 naik ke atas, patu kalau ada pasukan, besok kerja dalam tamneng, yang kita nak semak ni lah, ya nana picarana pin pisit, yang ini kalau adik mana, dengar patu wasa nak gi hatta bayi semak ni, dah boleh gi hubung dengan kedai, dengan diri sendiri, dah. Kedai yo duduk saka telat meung mai deh ha ataupun kita nak tu kita tanya dulu pun tak apa deh nama 0979498278 ha tu kita tanya komun tu kita tanya rakyat kata lagu mana nak lagu mana deh boleh tu gikecek. Patu satu lagi deh iaitu berisat ialah Advanced Technology Jamkat deh ha ho ning yo buka rap semak เจ้าหน้าที่ช่างทั่วไปดัวอัตราย้อนๆนี่อดีตเลลากี้อมอ20นักกะตาปัตุบาวะเคตอบุเลวุฒปวสนักกะตาย้อนๆปัตุลักษณะงานเหาะเหาะการอดีตเหาะกิสมัครตำแหน่งช่างทั่วไปนี่แหละว่าคือจอลากุมานอย่าไอตู้เป็นช่างไฟฟ้าปัตุช่างติดตั้งกล้องวงจรปิดช่างเดินสายแลนคอมพิวเตอร์ฮะเหาะนึงปังคีโจเหาะยอคโนบัวนานะฮรีเดปัตตุยออยากตะกาลุพี่ยอเหาะสนใจนี่แหละบุเลกิฮัตตาใบสมัครดึงาดิกิสดิกิยอนอกดึงาจะปะเดบริษัทยะลาแอดวานเทคโนโลยีจำกัดอัตาปงกิตอนอกโทกิตาญอดูลูปบุเลเดดีนาโมก็สร้างลาเปนเนปะลาเปติโกสมิเลเนเนpatu ataupun masuk tengok dalam pej jatangan. Masuk tengok dalam pej jatangan ialah payo ada QR code untuk nak scan untuk nak kita semak masuk. Ha boleh juga dengan mudah-mudah dalam masa learning dah. Patu ada tamneng hotline lagi dah banyak lagi. Tapi tak ada ambil mari kecek, adik bolehlah masuk tengok pemtem. Masuk tengok pemtem dalam pej jatangan ataupun kalau adik mano hok waso tak sedap hati waso nak cari kerja ha boleh mari cari jonati di jatangan yalah dah kita mari tengok kata adik ni besok buat kerja lagu mano boleh nak nek nam kok adik we kena kata besok buat kerja bek ning patu learning ni ada di mano ratik hok duduk buka rap semak dengan cepat-cepat hok nono orang dengan cepat-cepat jonati nak boleh nek nam patu adik boleh gi walk in hatta bai semak di kedai deh ataupun kalau nak tunggu hok jatangan hatta nama gi kok toke tepung boleh tapi ya lama sikit deh. Tapi kalau adik gi hatta dengan sendiri ni ya cepat. Misalnya kita nak gi hatta segini boleh gi hatta segini lalu. Pak kalau misalnya jumpa dengan toke ataupun jumpa dengan penakngan jo nanti Facebook kon tu kita pakai boleh kecek dalam beung ton jadi toke penakngan yo tu boleh sempat kita dalam beung ton lalu dah hok ning orang panggil jale untuk nak buat awet adik ni mudah boleh hijau dah. Lepas tu pecah sampan sikit kalau adik mana hok tubik pada hijau. Lepas tu kau duduk hijau tu ada sewadikan pakan sangkum. Kita bayar pakan sangkum. Ha, bagi kita lah ออก จาก งาน ataupun kita ถูก เลิก จ้าง walaupun toke yo lut panak ngan ke toke yo pit kejakan ke geno ni boleh dah mari titto khun thabian wang ngan khun thabian utto no rap ngen chot chei korani kita lah ออก จาก งาน ataupun korani kita ถูก เลิก จ้าง tapi kena
ก็ kita kerja tu kita kena ada sewadikan pakan sangkom lah dah baru kita nak boleh mai ken terbien wangan ni boleh dah. Ekasan laktan pakai gapo rate iaitu bat pacacun skeping yo. Ha, ekasan lain tak kena pakai. Samnau semut banci tanakan gapo pun tak kena pakai. Sebab learning ni yo pakai on ngen pan prompay ho. Ho adik-adik ni yo kena puk prompay dengan tanakan dengan lek bat pacacun. Ha, laktan yo mudah lo ni. Jadi kita tak kena giduk gaduh tai ekasan gapo. Tapi wi tanakan kita tu jale patu kita puk prompay dengan lek bat pacacun. Kalau puk prompay dengan berto tak leh. Sebab yo susah kalau dengan bat pacacun ni yo pit plat. Yo tak pit plat lah re. Ha, ho ni waris bat pacacun skeping yo mari utuk nak ขึ้น ทะเบียน ว่างงาน tapi kalau adik mana-mana hok be pana mai teknologi pana mai masuk ale website tu boleh masuk ขึ้น ทะเบียน ว่างงาน dengan diri sendiri ผ่าน website e-service hok Krom Kan Jatah Ngan kita masuk dalam Google pim kata ขึ้น ทะเบียน ว่างงาน pun tak apa yo nak naik ataupun masuk dalam app SSO banyak adik-adik ada app SSO dah masuk dalam app SSO tu patu ya ada link kata ขึ้น ทะเบียน ว่างงานให้ kita pakai kod situ ya nak mari dalam website tu lo yo ha hok ning pasal bagi adik mano hok luwe kerja lah ออก จาก งาน patu nak ขึ้น ทะเบียน ว่างงาน deh yo patu tengok masa habis dah kita jumpa pada hari Jumaat dak pe dengan Samnak Ngan Jatah Ngan Jawad Yala deh pada hari ning saya minta undur diri dulu deh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat te, jalene perhubunge setiap kehidupan,

0: adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benda dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Yala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Rahsia Kesihatan.

0: ทีนพระองค์อัลลอฮ์ทรงตรัสจริงเสมอ perkataan dari Allah semua sungguh ทรงตรัส perkataan ทอทหารเรืองงูทรงตอต่อเรือไม้นากาสอเสือทรงตรัสกูจับไปพระองค์อัลลอฮ์ทรงตรัสจริงเสมอ perkataan dari Allah semua sungguh lepas baca Quran deh satu ayat kan kita nak berhenti tu sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. ขอให้ความสันติสุขความจำเริญความบรรกัดความประเสริฐความสุขสอเสือสรุปขอใครสุขสนังลินังสนลินเน่แฮปปี้จงมีแด่ท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านอะดิกอกอย่างที่ฮันมาติสเคลียSetiap pagi Jumaat, cawan suk, insyaAllah. So salah saruko kairo rea karan suk, suk ni suk mana Jumaat. Suk mula-mula tu, suk seneline, Suk yang kedua ni, so salah saruko kairo rea karan suk ni, Jumaat. Hari Jumaat, raja segala hari.Raja segala hari. Hari yang mulia. Dalam 7 hari. Raja. Percau pending. Raja. Raja segala hari. King. King of the day. Raja segala hari. Lepas tu gapa lagi. Suksa lagi. Sosa rasa ukokai. Suk tu masak. Makailah hari tua tu. Makai bagai masak-masak.Panah-panah, suai-suai. Jangan makan barang tak masak. Barang tak masak, nyakit. Nak makan kalau sejuk-sejuk nak perangat. Menanak semalai. Makan lebih lagi. Bangun pagi ni perangat. Boleh perangat atau perangat. Jangan dituk. Berah. Tak ada murah mana. Kita pandah.Belanja pun pandah. Makannya pun pandah. Hei, tua tu. Kita bisa helah lah deh. Helah. Lik. Bahasa tak kata lik liang. Lik. Lik tu helah. Lik liang. Helah. Kita. Duk di budak lagi. Duk makan sedap. Kinroy. Siapa ketua. Bawa tua pok ni. Kena beringat weh. Sebabnya orang tua tu.mudah nyakit, mudah cak tik ngai sepa budak jadi bawa jadi tua dah tu sepa jadi sepa budak Allah baik kita ada beringat budak Allah tu deh anak cucu kita beringat ha makan ni ha apa tu deh sebab yang mudah nyakit kena ujian sikit sembuh hidup lah Wah ibu bapa, ayah pak, perangat pak. Semua hari tua tu. Ibu tak ada lah mana. Bapa ada isyak okok tu. tak kata okok sekerik tu, okok daun tu deh. Asak dia tu. Jadi orang yang tak ada isyak okok tu, bahaya lebih pada orang isyak okok. Orang isyak okok tu, dia ada je penapih. Penapih ada.Kakak sekerik ya ada penapih. Tapi orang jirai, orang dekat-dekat tu. Sepatutnya bini, sepatutnya anak atau cucu tu. Maknanya kata, ya nak terima racun tu lebih pada ayah dia tu, ada sakak tu. Nah, bingat deh. Bingat. Ya ada, duk tubik dalam teratak tu. Kalau ni tak duk tubik mana, berkali takut. Orang kata orang puah lah tu. Ya ada 3 beranak.Dekat sebuah rumah tu ada 3 beranak. Pak Isak Okok. 3 beranak, dia tunjuk 3 beranak tu. Dekat Isak, siapa pak tidur ni, dekat Isak lagi. Pak, gigi mari, anak tu mati. Kano penruk pak. Nyakit telepon. Anak tu kayak beringuh semua. Kano Pak Isak Okok. Hei, dia tua tu.Ya, papa ingat ketua. Tak ada orang nak, tak ada kata heiwerung sepuluh. Pak orang payah bantan tu, tak tu. Zalang kita, ya pak ngak bingak ke werung. Ya pak ni pak ngak bingak ke tua, hei ke tua tu. Alah. Amal tu 70, 80 duk kepul lagi. Duk. Tak apalah deh. Kata, kita bakat bingak diri kita sendiri. Lepas tu, anak mati. Pahal duk, ayah dia tu duk isak lagi. Gigi, mak mati pula dah, isteri tu. Ingat ayah sore pun tak lama masuk hospital. Bomo kata, pesak mari tu. Mungkin bot ni, mungkin bot leh. Ni makan di ibu gapa tau. Telepon dia tu. Duk tak lama. Pak dia pun mati juga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia cari hek deh. Anak-anak pun hek pak. Hek cari hek eh. Mak pun hek juga. Hek pak. Saukak. Lepas tu pak dia mati pun hek juga. Hek teleponnya makan di ibu pun habis. Meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak kita orang ada fikiran deh. Fikiran ialah pelita bagi hati. Kita fikir tengoklah deh. Kalau tak ada lagi tu, sebab tu lah kajak air tu dia ronarong. Menggemarkan, mengebokkan. Lari. Sebab tu lah. Ya pak, pada satu hari tu dia pecung dia awacar. Dia kata sekarang tu, pasti asal lah pada rokok tu. Ya asal lah naik kat wajah juga. Asal lah. Pasti. Naik kat tong tin. Bukan pokrong suan tong tin. Naik kat wajah juga. Mula tu boleh banyak juta. Setahun tu 4-5 juta boleh. Asal lah daripada. Pada Yasub. Rokok. Tu rokok 4 juta. Sekarang kata kat 2 juta lah. Kurek. Kerana kita apa jadi banyak bererti. Bererti tak isap. Tapi ada orang tu katanya tak asal nak boleh nyak nol. Sampai asal boleh sikit kerana kat luar ada masuk hari. Rokok kat mana, kat Indo, kat Malaysia, kat luar negeri lah. Dia masuk hari. Buat jadi hasilnya pada cawak kita tu boleh sikit. Tak ada apa lah deh. Ini hati satu ilmunya. Dia apa? Pengat-pengat dalam Rusia Kesihatan. Pagi-pagi Jumaat. InsyaAllah. Dia apa dah boleh menyawa lagi. Tak harus menyawa lagi. Berbadan sihat lagi tu. Boleh kecek. Dengan paminat kita. Besar. Sama-sama tua. Hei tua tu. Besar deh. Makan pula. Berangat juga. Jangan terlajak masai, woi. Oh, masai pahit. Apa masai pahit. Terlajak masai tu. Tapi, orang kata masai manis tu. Orang tu garet tanin. Clear pat tanin. Ya, apa kata? Dalam praktik Thai ni nombor satu. Clear pat tanin. Garet tanin. Garet tanin tu. Kalau kita makan, cuba hati tengok. Bosut Thai tu, berasa manis. Sampai kata, garet tani ni manis. Padahal tak kok mana, kok luar negeri. Malaysia banyak kali. Garet tani, garet kok gisik tu. Garet kok gisik tu, ya apa, warih. Warih dah buat garet. Sekarang dia meninggal dunia dah. Buat garet tu, hatari kat Malaysia. Kerana garet tu sedap. Roy. Sedap pada kok semut perakan, semut sakar lagi. Kok ni putih suwe. Tapi memang kita pula sekarang apa. Mula keruh deh. Sekarang putih. Ada putih deh. Ada bomo sore, ayah pak. Royak pun tak apa, tak susu. Bomo mazalah kita. Mazalah tu baik dua inge. Hei werung tu. Mazalah ni ya. Gapa po'o. Ropo'o. Po'o rumpayaban. Rumpayaban tantu. Kemarin ni ya pagi pecung di Sosoco. sana ngan sana sub jangwat. Jumpa dia. jumpa dia ya pagi pecuk pukul 1 lebih-lebih. Ayah pagi pukul 1 naik gitu jumpa. Jadi tekak tempat ayah pada semaya tu, ya tek apa cuma tekak 3 tanah sub tu. Tekak 2 tu ada tempat semaya. Kilamat banyak ke orang kerja tanah sub nak semaya situ. Pak bomo pomo pecuk tu nak semaya. Mas Maya betul tu. Jumpa banyak-banyak bomoi. Kemarin itu dia. Kau tak nak sup. Pok anak sup di obocor kita ni. Jumpa dia. Lepas tu pok tak nak sup di kabang. Di kabang. Lepas tu saya apa berserup saya. Di kabang duduk kerja tak nak sup tu. Lepas tu pok Mazlan. Pok tante. Dan pegawai dia dia. Lepas tu. Ya pau ya ada bomo tu bomo molek bomo we ada peracang bomo tu deh tu baik seminggu tu sekali dua kali tiga kali ikut tapi we ada peracang deh dale terasa ni ayah pau jadi FC dia juga okey patu kata ada tu ya pau ambil tu baik dale ruangnya ya pau ya tak hate pore. Depo. Dia hei berung. Lagai berung. Dia ketong tu. Jangan makan telajak. Ibu dia ketong. Wak punah tok. Kapa. Buri faifa tu. Jangan. Bahaya belakang tu. Dia pangak pingak. Dia apa ni pangak. Pingak pada tua. Hei tua tu. Jangan makan telajak masing. Masih baik. Telajak masing. Manis pula manis ting. Hanya kacau makan mana ting. Datuk tu kah. Makan teko tu sakas sudu tak ada lagi. Ini dua sudu, tiga sudu. Itu tak boleh deh. Jangan awak. Ada tu kita tua ni. Banyak kes saya apa. Duk makan sekali tu. Wanoi. Kurai ke mana ni. Makan teko pun. Oh ya. Tua tu kurai mana ni. Makan koko ron. Koko panas ni. Wanoi. Wanoi. Manis sikit. Makan cakil. Wanoi. Banyak kira tua. Wanoi. Manis sikit. Kurangkan manis. Wanoi. Kurangkan manis. Bukan ui manis sikit dah. Ui manis sikit tu sama saka. Ini wanoi. Manis sikit. Kita tua ni. Nak beringat deh. Oh, tak ada jadi penyakit lagi tu. Tak ada penyakit kecil manis lagi tu. Waktu masa baik tu. Tu cadar. Orang tak jadi khuamdan lagi tu. Tapi khuamdan ni kebanyak ke dia. Kebanyak ke ada belakang. Dia tua mari khuamdan ada lah dah. Ada tu siapa bomo semua ke ubat. Ada tu tak siapa ke ubat. Saya pas orang duduk di kedai lama tu. Besar kita tu. Hasan Patik Yabuk tu. Pesak sekali ya apa. Dia muda dah ya apa. Bomo tak kena makan lagi. Tapi tong okam langkai. Payam ออก กําลังกาย แล้วก็ lot kem oyo pani bo sama ke ubah lo dah tua tua dah dia deh teka sama ke ubah dia mula makan ubah kena makan sokmo mula makan tu banyak miligram 450 masa ke tak lupa ke 50 miligram patu 3 bulan sekali coklat buat kuam dan we ubah lama-lama kod kurek sekarang lo ni lekat mi, ha miligram 5 miligram ya sama dengan saya paduk di posaga tu mak kuih tu mak kuih tu sama ya paling makan ha miligram pak kata pula bomo ya tu ha ha miligram pun kena makan sokmo. Tong kita lo pe oh ya ta lo ubat free ya ta. Bukan ta ubat free dah aku tak makan. Kena makan sokmo. Tak apa ni pengkan. Kita menahe ke. Oh bila kita kriat sekabuk perut atau apa salah kita makan gapo tu. Mai tanah sia. Telajak tu duk naik telajak tu kalau kita makan ubat tu duk pecah urat darah. Dia tu makan sebab dia sekak ya pagar. Bawa naik sia sutuk. Sutuk di pagar. Sutuk di pagar. Ha? Sutuk. Sutuk je hundur kelek. Itu pongkan. Jangan percaya lah. Deh, bomok dah kopi tu. Ada deh. Kok ni sepatu orang yang apa juga. Duk makan lama-lama, maidah tu deh. Bomok dah kopi, kacau duk makan sampai mati makan sini. Tengkin telah ciwit, tengok dia ni tak nak makan. Tak nak mati lagi. Ya makan tu, makan akar kayu, makan apa. Jangan kada percaya weh. Ya dia orang-orang. Tak apa, tak mati lagi, tak apa masa ya. Ya sekur dengan dia. Sekur dengan dia. Dengan dia jadi sikit. Kata. Orang muda dia. Hanya bersarah ke orang tua. Bahawa tua dia makan ubat ni. Hanya percaya dia. Tak suka orang nak mati, dia cari hek. Hek. Sebab. Cari hek. Dia tak makan. Dia berhenti. Berhenti tak makan. Berhenti tak makan dekat seminggu dia. Suka mengucok. Cok tu. Pergi hospital pun tak ada apa. Bama tu. Jut hai cai lah. Nadi berhenti dah. Kerana cok. Pak Bama periksa. Tanya. Dia berhenti tak makan ubat. Bama suruh makan. Sikit je. Lepas tu dia makan. Ayah patah lebih kurang. 10 miligram. Tak apa tangga milik 5 miligram kau apa lagi. Pak umur muda. Orang tak ada tua mana lah. Umur 90 tu. Ayah patah muda. Pak apa 70. Kak 80 ni. Duduk dah kek dia tua. Tak ada lah. Dia kata, luar nak sapa masa dia. Pak kawan anak cucu ya. Ha. Kerana dia tu. Kecek tengok dah. Kecek jiwayak ke ya so berhenti. Kacau makan apa. Hanya percaya. Orang nak mati tak dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal dunia. Tak ada sopatut sikit habuk lah dia. Dia kata, tu umur kat 90. Duk segar-segar lagi. Duk gagah lagi. Anak ni. Umur 90. Bebeh mati. Mati dulu pada umur. Dia cari hek dia. Sebab tu dia apa-apa ingat pada tua dia. Hek tua tu. Jangan terlajak masing weh makan tu. Jangan terlajak mani. Jangan terlajak lemak. Lemak-lemak tu. Boleh berhenti dah. Sup lemak-lemak tu. Boleh berhenti dah. Pasal lagi tu deh. Pedah. Pedah bengai. Pedah bengai ni kena ayah pas diri weh. Ayah pas boleh pedah. Makan tak kira ikut makan apa. Pedah, buah pedah. Sik abu buah pedah. Makan pedah. Kalau ada kau beli di kedai tu, lada tu, jauh lada putih eh. Sute, dua te. Makan. Sik abu lada putih telah. Makan. Kalau buah sute, habis sute. Kalau buah dua te pun habis dua te. Dia tak buah tiga, kalau buah tiga pun habis tiga. Dua te lah, lada putih. Ya, Pak Wah makan sik abu, tetel kan. Makan sik abu, makan telah. Rebus telah rumah. Sik abu. Lepas tu, kedia ni, makan kengsum. Oh, kengsum, oh, pedas sekali. Kengsum. Nakon, cita marat. Kengsum, oh, lega buat tu. Petah, weh. Pedah, ungan. Dia makan kengsum. Bawa makan kengsum, dah tu. Sakit lah perut. Sakit lah perut. Tidur malam tu, sakit lah perut. Ha, saya lah. Sakit lah perut. Makan ubat kerak taibin. Hingga sikit-sikit gitu. Duk pagi sakit pula dah. Pergi cari bomo. Cari bomo. Bomo mana? Bomo tak payah kolosium ni. Bomo Sarayut. Pergi cari bomo kata. Bomo sakit lah perut kata. Salah makan kengsum. Pedah. Pedah beli kengsum. Pelajar pedah. Dia tahu bomo kata kena. Dia ni. Berhenti lama dah pedah tu. Ha pedah. Dia tahu mari dia pedah. Boleh ubat. Dia tu kalau boleh kurai tu molek tu. Tukar pada kengsum hok pedah bengai tu. Tu ada rumahnya pedah. Lepas tu makan kengcut. Tu molek tu. Makan sayur tu. Tu. Keng lian keng apa ya. Ya nak nam. Nak nam ya apa. Kerana apa tu ya apa ni FC dia. Sakit sikit si bama ni tu. Bisa dah. Tak ada orang tua lagi nak cari dia. Dia bomo untuk sakit dia perut. Makan ubat seminggu. Hingga. Makan habis seminggu. Lepas tu beringat weh. Beringat. Bagai kita berakhir ni, kakak terlupa. Terlupa. Haji makan pula, weh. Makan pula training tu, lepas duk tani mulai. Dicari cucu lah. Cucu. Cucu sepupu. Cucu sepupu jadi bomo dia duk di tani ni. Mocot. Dicari oyak, ha. Lepas, tong songklong lah. Songklong. Pasti ia tak hari, songklong di hospital di tani tu. Pak kata, bomo kena ot ahan mai. Dia tahu kat pok mai pelai, mai tahu ot ahan. Di songklong. Songklong. Aduh, deh. Dia masuk, di satu hari tu mulai cucu sepupu. Natu cucu sepupu. Cucu hak sepupu. Bini dia ada kerja di hospital juga di ni tu. Itu songklong. Songklong itu song tali. Song tali tak apa songklong lah deh. Masuk orang songklong tu banyak. Ada petua-tua saja lah. Yang pagi dia cium nombor tiga. Songklong tu. Ketika ya songklong boleh, kita boleh tengok. Dalam sepuluh dalam cerita ratat deh. Kita tengok. Ia panggil Pak Ngoh. Pak Ngoh tengok. Pak Ngoh tengok boleh. Dia tengok. Yo dia songklong yo cik. Tak ada takut eh. Dia demo tak besar, demo tak takut. Ngango mulut dia sah tu. Telek dia. Lepas tu duduk suta. Merisah pula. Ngango ayah. Kuih budak. Ayah abang panggil ayah. Ayah. Ngango mulut. Ngango. Sah. Telek. Tiga kali mari. Dua minit tu. Merisah pula. Lepas tu, sah yang ketiga tu. Ayah tu ayah pasal kena. Pasal telat dia tak turun dah. Ayah tu tak apa lah. Dia setelah bomo hari. Bomo tali. Apa tali? Nampak? Tali dah tapal lah kita ni. Dia ambil tali tu. Pala tali tu ada pelita. Berpelita. Ayah tu ngangor. Ayah. Ya apa pun ngangor mula tu. Ya Allah, tali tu masuk. Tak ada bahasa apa weh. Tapi kita nampak dalam teratak. Nampak, ya Allah. Bisa. Lepas tu, ya, dia besar tengok lah weh. Cara bomo tu deh. Lepas tu, dia heret tu baik. Kadang heret tu. Celah dia heret tu baik dia. Dia ada apa, kokok. Kokok tempat kita sakit tu. Kerana ada perut dia tu, ada terbuka ke. Dia kiri bomo lah. Kokok. Nombik. Itu apa? Itu sepatutnya isi. Bukan isi. Tak deh. Kokok. Sepatutnya isi lah deh. Nak pergi besak. Kokok. Bawah tu buat sahabat tengah dada tu. Sedawa weh. Angin tu buat gerok. Bawah lasu. Tarik lasu pun. Dia tak sedar lah. Sedar. Dia tak. Dasar kada bangun. Giduk lah. Aduk boleh 4-5 minit. Lepas tu sedawa weh. Gerok sedawa. Sedawa ke atas. Pasal sedawa. Tubik ke bawah. Buk. Tubik ke bawah tak apalah. Tubik ke tu dia mahu tak ada. Kita ada sorang kita. Alhamdulillah dah. Lepas tu makan ubat. Makan ubat tu alhamdulillah. Jadi dia tu hurut ke apa dalam dekat pok kita tu. Dia payah katuk. Katuk. Lepas tu pedah tu. Jadi pedah bengai tu makan dak lah dah. Sekarang dia makan ubat tu. Dua bulan dah. Makan ubat lepas pagi. Pacang waktu kena pergi. Hak bocor bawa molek. Kena pergi siksa dunga. Bocor kena pergi bakok. Ya apa? Ya bomo kata. Ya. Ya kat. Cucu lah kata. Kena pergi bakok ni. Ya sang ubat lagi. Ubat. Kena ubat kita ambil. Ya free dia. Harga ubat tu RM3,300. Bagi jalan seminggu gila. Tak ada rasa apa. Kerana lepas pagi tu makan dah. Sute. Lepas tu ubat air tu. Kelap rapat. So macam tu. Lepas tu lepas makan nasi. Makan pula 2 teh. Dia amat tu je. Tak ada apa siapa sekarang tu. Sekarang tu alhamdulillah deh. Alhamdulillah. Jadi tapi nak makan lagi. Kerana bermau we banyak. Kita lepas pagi bangun tidur pak-pak sute. Sute ubat. Ubat untuk apa? Untuk krut. Krut bongkan. Kan lai krut. Lepas tu raksa pleh kalau ada apa. Pleh. Makan tak ada apa dah. Ikut makan. Baru ni pergi cantor dengan ayuk. Muktamadah kita buka. Tadika sampan. Tadika sampan. Pagi dia mau pergi jamu di Ban Pujut. Makan nasi ke apa tu. Beringat pedas sekarang ya. Boleh makan laka. Makan sup. Sup ikan keli pun sedap. Tak ada apa. Tak ada pedas. Sup kambing. Tak ada pedas. Lepas tu kerabu. Tak ada apa. Lepas tu dah tu dia makan wah ria pula. Tak nak makan. Tapi kita patah juga wah ria jangan makan banyak. Macam pilih alah-alah. Dua ulah, tiga ulah. Lepas tu terima kasih. Nayuk. Di tantor. Nyewi wah ria pula dua teh. Kalau ayah pang makan sikit. Makan apa yang mana? Tiga ulah. Makan sikit je. Rong dia rong eh, baik we. Ya pa dua te. Ya pa bagi lebar kereta sute, ya pa sute, klik rumah. Alhamdulillah deh, makan po jangan banyak. Wah dia beda, tapi jangan makan banyak, panah. Tidak tak boleh. Pagu dia deh, hari tua tu. Kata makan wah dia, pakai dia, sama makan wah semeta. Dia igu dia, wah semeta ni sejuk. Wah dia panah. Oh, semua sejuk. Ini perangat hari tua. Tapi, ya apa tak perangat hari tua tu, jangan terlajak masing. Jangan terlajak mani. Jangan terlajak-terlajak lah. Jangan terlajak lemak. Jangan terlajak pedah. Jangan terlajak masai purik. Jangan. Deh. Kalau terlajak-terlajak tu, jangan. Makan pertengahan. Pagi, makan banyak sikit. Tengah hari, kurang sikit. Balik petai tu. Makan wah kayu, boleh. Kalau kurang, ayah pak kau kalip petai tak makan. Kalau dia mau beli sik kabu tu, tak ada makan pagi esok, boleh tujuh. Lep pagi ke sik kabu. Tak apa, alhamdulillah deh. Kecek gear atau, tapi apa kata, pasal ke pedah deh. Perangat-peringat pada retua, sama retua tu deh. Lepas tu, sikit deh. Kita retua ni, lepas maya, perangat-peringat ni. Lepas maya dia tu, langlamat, hai an pracam. Ui baca jadi istiqomah. Kau mudah sekali deh. Baca jadi istiqomah weh. Mama dia tu. Macam ke mama. Ada dengar ayah apa ni mama cak bongo tak tinggal lah weh. Lepas tu kau lawan kau mana tu. Mak weh kita kapah pada tim dia tu. Lepas tu kau mana kau saiburi. Mana kasah kita tu. Lepas tu kau gapa. Kok batang tu. Kok batang. Kak Yoh kita tu. Tak apalah deh. Rata deh kok. Kok mana kok. Kok sebaya pun ada. Jadi sebaya tu. Alhamdulillah deh. Po'okong tak nak sup tu. Sebaya weh. Menjadi po'okong di obocor tu. Orang rajin. Orang rajin deh. Daripada dia jadi po'okong tak nak sup di kabang. Lepas tu mari duduk di Obocor sekarang. Kemarin jumpa dengan dia juga. Dia pagi pecah kemarin. Alhamdulillah dia. Doa baca doa panak-panak dia. Bismillahirrahmanirrahim. Yaduru ma'asmi'i syai'un fil ardi. Wala fis sama' wa wasami'un alim. Banyak kan? Mama nak bawa dah ni. Mak wai tu bawa dah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Yaduru ma'asmi'i. Gaduh ya apa ya baca anyo sikitlah. Bismillahirrahmanirrahim yaduru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiu alim. Bismillahirrahmanirrahim yaduru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiu alim. Bacalah deh. Yang noi 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim yaduru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa wasami'un alim. Hak ni dia ta menambah ke email. Nama email. Kalau kita baca baca percam tu supaya kita menambah ke email. Kita nak situ dah. Menambah ke email. Lepas tu apa lagi? My don't pay. Tak apa tak tak kena bala. Atas riga tak bala. Papi itu mati. Saya mati dah. Dah mati lah email-email dah tu deh. Mati lah email. Jawab pada tak menafik. Banyak kau beda. Kita amal lah deh. Kita amal dah tu. Tak kecek atau email je. Weh. Tak email. Ni yang mau duk baca peracam ni. Hak ni. Tak email nak tambah gapa lagi. Hak mau tahu tu. Dua sekara dua kara. Tak email ni royak tu. Kelebihan. Bismillahirrahmanirrahim yaduru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'ul alim. Ya. Ada sahih daripada Imam Nawawi. Alhamdulillah. Masuk syurga bukan sebab banyak ibadat. Ada juga ni. Nabi kita kata masuk syurga bukan sebab banyak ibadat. Kun. Orang masuk syurga tu, orang takut tu hai. Boleh masuk syurga tu. Kun keluar Allah tahunan, tidak kau sawan. Orang takut pada Allah. Sajalah nak masuk syurga. Kun ti keluar Allah, ibadat bersih. Wah ibadat bersih. Sedekah dengan bersih. Hari ni hijau adik. Bukan sedekah nak orang tahu, nak curuk orang. Sedekah dengan bersih. Dengan bersih. Bukan ada sedekah lah deh. Semua-semua kita ni ada sedekah, sedekah dengan bersih. Dia patulis di pain ni. Wan ni kun bericak arai bang. Hari ni mu sedekah gapa katik. Tanya dia sendiri. Tanya dia sendiri. Wan ni rajim ni kat kun. Suka kepada jiran kita. Jumpa tempat tak. Assalamualaikum. Tidak dapat jumpa. Tegar, berkecek. Suka senyum. Alhamdulillah deh. Nabi kata senyum tu satu dah. Lepas tu, hari Jumaat tu lelaki tu gapa weh. Kena gerak kuku. Cukup. Gerak bulu, gerak apa tu deh. Weh cuci lah deh. Kerana kita buat cuci kebersihan berbadan kita pada hari Jumaat tu. Kalau kerak kuku, ha? Ya, apa bahan ni kerak kuku? Oh, kerak kuku pada hari Jumaat, dia katanya. Tiga perkara, weh. Tuhan nak. Nabi kita rejak lah, kata tiga perkara. Orang kerak kuku pada hari Jumaat. Nombor satu, dia kata, kecat rok pai. Lek peratan, kan jiu ya, hai. Peratan, kecat rok pai. Mihlai ke penyakit, weh. Satu. Yang kedua pula, pengkancak payan antarai, sick one. Mana tu, menahir ke, bahaya, tak tahu bahaya apa lah. Dia ikut bahaya apa, 10 hari. Orang kat kuku tu. Lepas tu yang ketiga pula tu, kuah mekta cak lang lai, lebab kong kau cak tuk lupai. Mekta kesian belas pada Allah tu, menamuk. Lepas tu, dosa kita tu kena dapuh. Mampu ke dosa. Terus orang-orang kat kuku. Pada hari Jumaat dia. Terlebih dia. Hari ni sikit. Jadilah. Pada dah dia. Alhamdulillah. Kita bakal berdoa dia. Panjang ke umur. Murah ke rezeki. Jangan ke bala. Tetapkan iman. Kau tu kita nak sekali dia. Dia minta orang tubuh badan sihat tu. Kerana nak buat amat ibadah. Ingat itu dia. Makan dia pun kita patah. Kerana nak we. Tubuh badan kita sihat. Alhamdulillah deh. Untuk ini ada salah silap yang patut baik ruangnya itu ramah lah deh. InsyaAllah tu jumpa pula minggu depan. Oboco kerjasama dengan Sawoto Jaklah FM 95 MHz. Ayah Pak Ucap terima kasih. Bawa ni gigi tantu ni Suheng. Suheng kita. DJ Hak Berning Hak. Hak dia Sawoto Pak Tani tu. Yang jadi juru heboh. Tolong Oboco Jaklah kita di tantu ni. Suheng kita. Suheng. Lepas tu saya lagi tu, saya apa tu, ni fu'ak, masalah ha. Ada tanding tu deh. Alhamdulillah deh. Alhamdulillah. Terima kasih. Mana kita kerja untuk masyarakat boleh tu, tolonglah deh. Pak Ucap, terima kasih. Pak Minat, terima kasih pada Nayuk Muktamad Ta'o Bocor Ya'lah. Terima kasih pada Po'o Po'o Supawadi Cawit Se. Po'o Suwoto Ya'lah. Lecang Teknik. Dia jaga ya Pak pada pagi Jumaat yang mulia ni. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sawadika.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: Jala FM 92 MHz Sawatha Jala.
1: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatha Jala.
0: Mari bersama mewarisi identiti buat peheme, ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 Je.
2: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
0: Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawatha Jala, ruangnya Bahasa Melayu Tepat Teh 24 Je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 Je.

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepakte 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selalu.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selap.

Di sini, stesen Radio Sawata Wilayah Jala, Lambang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan cerita dari kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat tengah hari kepada adik kakak peminat yang sedar didengar. Gitulah untuk sekarang ni kita berjumpa pula di dalam ruangan cerita dari kampung. Gitulah peminat, jangan lupa untuk ruangan cerita dari kampung kita boleh berjumpa seperti biasalah setiap hari pada jam pukul 11 hingga sampai jam pukul 12 tengah hari. Satu jam lebih kurang di Gomel FM 95 MHz Sawata Jalan ataupun stesen radio kebangsa Antai Wilayah Jalan. Gitu peminat, untuk tengah hari ni ucap selamat tengah hari kepada adik kakak peminat yang sedar didengar. Gitulah untuk hari ni, hari Jemaah tanggal 14 Singhakom. Tanggal 14 Singhakom 2569 bersama E29 Sofa. Bersama E29 Sofa peminat 1448. Gitulah untuk siapa-siapa duk dengar, tak kiralah di mana saja. Bolehlah kita telefon mari dengan telefon marilah nak dengan lagu gapo ataupun ada soalan gapo nak tanya, bolehlah kita telefon mari di nombor 0732-203-583. Sekali lagi peminat, 0732-203-583. Gitulah kita bolehlah telefon mari, tak kiralah duk dengar di mana saja. Tak kira lah duk buat gapo, duk dapur, duk buat siap sedia untuk makan ni tengah hari. Ataupun duk buat siap sedia untuk nak pergi solat jemaah. Gitulah untuk siapa-siapa duk dengar di atas kereta, duk tengah jalan-jalan. Jangan lupalah kita beringat berhati-hati di jalan raya. Aturan jalan raya supaya kita berjalan ke dengan selamat. Gitulah untuk tengah hari ni dah peminat dalam ruangnya cerita dari kampung Bupung. Ada khabar berita jugalah untuk nak mari update, nak mari bersapa kepada peminat kita. Gitu untuk sekarang ni kita rehat dululah seketika, rehat dengan anasyid dulu dan juga kita klik mari dalam pusingnya yang kedua untuk ruangnya cerita dari kampung.

Itulah peminat untuk sekarang ni. Kita klik main pula lah dalam pusing yang terakhir untuk ruangnya cerita dari kampung. Gitu untuk sekarang ni. Kita pun sendiri pun minta undur diri dululah. Terima kasih belakang peminat yang sedar didengar. Tak kira lah di mana saja. Untuk sekarang ni je pukul 11.54 minit. Kalau kau bapak ataupun lelaki tu dah boleh kita buat siap sedia untuk solat Jumaat. Supaya hari ni hari Jumaat. Dan juga ibu-ibu duduk dapur buat siap sedia untuk makan ni tengah hari. Gitulah beri semangat kepada semua yang di mana saja. Tak kira lah kalau duduk tak kereta kot tengah jalan-jalan, minta kita tu berjalan dengan selamat. Dan juga jangan lupa jaga-jaga kesihatan. Sebabnya kesihatan kita penting. Sangat penting untuk kita berada ataupun untuk kita beramal, buat amal ibadah. Dan juga untuk hari ini minta undur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio untuk anda.
1: Di sini stesen radio Sawatah Wilayah Jala, Kelambang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita dari kota Bangkok.

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Ya Rabbi bil Mustafa, bagh maqasidana,
1: wafir lana ma mada. Di sini, stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, ikuti ruangan Pertanian

0: dan hiburan di Sawoto Jala.
1: Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawoto Jala. Ruangnya bahasa Melayu tepat teruk loh, pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawoto Jala 24 jam.

0: kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Music by Nuhan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang berengah yang dikasihi sekalian. Jumpa dengan rencangnya Music by Nuhan melalui Kilometer 95 Sawatan Jalan, Jalan Radio Bahasa Melayu tepatnya 24J. Jumpa dengan peminat pendengar kita hari dengan rencangnya dengan Kak Nuhan di Kilometer 95 di sini. Hari ini tu hari maak deh. Belah petai maak tu banyak ke for itu sudah kerja tu. Ada orang hok. Orang panggil ni kerja duduk wilayah lain-lain tu. Bukit kerja lah deh. Banyak kena kelik di rumah lah. Atau orang ada luar nak kelik rumah kot jalan yang dimutu kereta banyak sikit tanning tu. Sebab hari cuti satu hak tu, kita banyak ke kelik di rumah lah deh. Lepas tu, kalau kita ada bawa kereta apa, mutu apa, kita kena beringat-beringat dengan banyak-banyak daripada faktor semua dia dengan rancangnya Music by Nuhan. Lepas tu, kalau ada ucap pek apa, nak ada nak tanya soalan ke apa, telefon masuk mari 073-203-583 dengan Kak Nuhan di Gelombang 95 Sawatan Jalan.

Ya, dengan rancangnya muzik Banuhan melalui Kelamai 95 Sawatah Jalan, Jalan Radio Bahasa Melayu tempat TED 24 J. Jumpa dengan peminat-peminat kita ada dengan rancangnya di Kelamai 95 di sini. Pada peminat-peminat kita ada dengan rancangnya, dan Kak Nuhan ada berita, mari beritahu kepada peminat kita daripada Kajak Air yang ada nak panggil atau load go api kepada kita bulaikan Yayun deh. Rob bin bulaikan Yayun ni ya nak luk turun ni. Kalau kita pakai 200 nuai mula-mula tu, ya nak kira satu nuai tu tak lebih ada 3 kok. Jadi kita pakai 200 nuai mula-mula tu bayar 3 kok ialah senuai tu. Kalau kita pakai banyak, pakai banyak tu, kena bayar banyak sikit lah. Kalau pakai tak lebih ada 200 nuai tu, kita boleh load raka lagi neste. Neste jadi kita pakai 2 kok lebih lah satu nuai tu dalam belakang ya. Tapi hok ni nah sejak belakang ya ni daripada cover po hok kajo air YouTube koromo tu bit mari dah kata no load duit gapi kepada rakyat. Tak lebih dari 3 kok. 200 nuai. Mula-mula tak lebih dari 3 kok. Learning tu masa learning kita duk pakai agak api. Satu nuai tu 3 kok 80 neste. Dekat-dekat 4 kok lah. Lalu kira ha, tak apa dah satu nuai luk sekok. Misalnya 200 nuai tu. Ha, luk apa kok dah. Kita banyak juga dah. Jadi kita. Apa ni. Fok kita tu. Hak guna api di rumah tu jangan diguna banyak sangat. Kita guna sekat kita caping deh. Kalau guna sekat kita caping, piyo hak pakai dok sapa 200 nuai tu. Jadi yo bayar murah sikit lah. Kalau kita pakai lebih dari 200 nuai tu, jadi bayar mahal sikit tu lah. Bayar turut kita guna lah. Tapi kalau tak sapa 200 nuai tu, yo luk lagi. Hak yo luk dah 3 kok tu, jadi luk lagi nesta. Jadi 2 kok lebih kita kena bayar tu deh. Pada peminat kita tu. Tapi bulan tu duit api mahal sikit deh. Oh, hak Kak Nuhan pun mahal juga. Jadi mahal telasong lu bulan ni. Tapi bulan depan tu, you nak kurang dah lah agar duit api tu. Ada piyo hak guna api, tak lebih ada 200 nuai tu. Kurang selalu. Pada peminat peringat kita semua, ada dengar tu. Kalau kita dengar dah, tak paham Kak Nuhan, tak lipa masuk mari. 073-203-583.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Parti 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
5: Di sini, stesen Radio Sawatau Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan High School Harian.

wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pemnak semua dok dengan Nak Rancangan High School Harian. Petang ini mai jumpa dengan DJ Moni. Tiap-tiap buku 3 lebih-lebih siapa buku 4 petang. Jo gelombang FM 95 ialah radio bahasa Melayu tepat 24 je. Hari ini hari Jumaat tepat 14 Disember 2005. Yo sekarang pi dok dengar dalam gelombang FM 95 bolehlah nak masuk kosi tegau menegau tepte dengar DJ Moni. Hubungi mari nombor telefon 0732-203-583. Lah mana katik tu peminat cuaca udara sekarang jalan lo ni tu, alhamdulillah ya gitu. Hak piya duk bawa kereta, bawa mutu pun beringat-beringat jugalah. Jangan duk buat derah sangat deh. Ha, semoga bahaya peminat deh kalau kita tak gapo turut unik-unik ni. Ha, yo nak bahaya sikit gitu buat kereta buat motor pun beringat-beringat selamat lah peminat. Kalau kita gaduh ni kita kena tubik belung lah. Ha, jangan duk nak pergi janji dengan demo buku 4, buku 3, 50 pas baru bawa motor pergi. Ha, tak boleh peminat. Kena jaga-jaga lah peminat. Jangan bawa motor, jangan bawa kereta. Selagi tu jaga kesihatan kita peminat. Kesihatan kita ni penting sekali. Lebih lagi lo ni tu musim apa, cuaca udara dia sangat tukar. Serta hujan, serta panah, gapo itu deh. Tubuh badan pun sakit memang mudah. Jaga-jaga kesihatan. Makin ni pun penting sekali lah peminat. Gitulah mana learning tu boleh peminat nak masuk kursi tegur-menegur. Dengar di cermin ni hubungi mari nombor telefon 0732-203-583. Bolehlah dengan rancangan High School Harian ni cocok mengaji gitulah. Kita pergi berehat dengan anak sik dulu. Mari jumpa pula setelah lagi sisi yang kedua dengan rancangan High School Harian.

Masalah sisi yang kedua dengan rancangan high school harian. Sisi yang kedua, peminat nak mari kosip-kosi lah cara-cara kita ni kena panggil tengok-tengok lah. Learning ni budak dia terlekat kepada telipung, peminat dah. Semoga budak learning ni kecil-kecil dia. Ha, dia terlekat telipung, kadang-kadang ibu bapa tak luar pergi kerja dah. Lepas anak-anak cucu duduk dengar-dengar orang-orang mengasuh kan dah. Orang mengasuh pun tak ada juga. Ha, lepas tu lepas we anak cucu duduk dengar terosak, we duduk tengok kartun, we duduk tengok TikTok, we duduk tengok YouTube lah kau segala. Gitu pun nak tahu tak, semoga kalau budak dia terkat terosak ni banyak lah bahaya peminat deh. Yang pertama tu punah lah kepada mata ataupun sematik san ataupun penyakit segala-gala peminat deh. Ha, lebih lagi kalau kita panggil dia waktu dengar, kalau kita ambil terosak pemula dia nak marah kita. Ha deh, mengaji baca surat malah you know dekat terkat terosak ni. Ha, cik boleh tu kita kena jaga-jagalah anak-anak cucu kita. Jangan dok wi anak cucu kita dok dengar terosak sangat peminat. Dia dok mengaji ni wi dia tu mai baca surat lah. Ha, ataupun mai kecekam hok-hok panggil jauh kepada naco terosak peminat. Budak kalau dia terlekat ni payah peminat. Ha dah kita kena janganlah kita waso learning ni kalau kita lepas anak-anak cucu kita dok dengar terosak learning waso panggil tak ada gapo li. Ha, tapi kita kena fikir dalam masa depan tu peminat, kata masa depan tu kalau anak kita lekat terosak. Ha, kita nak kena apa panggil kita kena fubak lagi ke apa? Ha, fubak punah mata ataupun budak jadi penyakit banyaklah learning. Ha dia terkat terosak ni. Gitu tak usah lah. Tak usah lepas anak cucu kita duduk dengan terosak sangat tak molek mano. Wih dia baca-baca surat ataupun ambil dia gi mai-mai dia je tepat-tepat senadik lain kalau mana ke apa gitu boleh. Ha, gini hak ni kita ibu bapa tu cik boleh tu kena ajak anak-anak cucu kita tu video tu duduk dengan kawai gua ataupun duduk main kecekam tu lah. Ha, video wak ramak ataupun beli barang. Beli barang pun tak ada mahal mana deh. Padahal kita kena fubak dah masa depan peminat. Inilah dia cik merikosi dengan rancangan high school harian petening lah mana gitu. Buat cik mochi duduk dengan dia cik moni. Boleh nak masuk kosi tegur menegur dengan telefon 0732-03-583. Hari ini tu asal masuk buku 3:39. Sekarang lo ni buku 3:37. Ada lagi 2 minit. Bolehlah peminat nak masuk kosi tegur menegur 0732-03-583.

สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat T. Jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang kepada peminat di akad yang sedia didengar. Gitulah untuk sekarang ni kita berjumpa pula dalam ruangan pedoman hidup. Gitu, jangan lupa untuk ruangan pedoman hidup kita boleh berjumpa setiap petang pada jam pukul 4 petang hingga sampai jam pukul 5 petang. Satu jam lebih kurang di Glamour FM 95 MHz Sawata Jala ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala. Bersama-sama kita ikuti, bersama-sama kita berkongsi berita hal-hal polisi kerajaan, berita hal berkaitan tempat teh dan juga berita lain-lain lagi lah yang berfaedah kepada kita rakyat Selatan. Gitu juga peminat untuk sekarang ni je pukul 4 17 minit lebih kurang. Siapa-siapa duduk dengar di mana bolehlah kita telefon mari ataupun kita kalau nak tanya gapo, ada soalan nak tanya dan juga nak dengar lagu dengan Anasyid hak siapa, lagu gapo tu boleh kita telefon mari di nombor 073 203 583. Sekali

lagi 0732-203-583. Bolehlah kita telefon mari. Dan juga peminat kita bolehlah ikuti bersama-sama timbangan suara terjala kita melalui gelombang FM 92 MHz, FM 94.25 MHz untuk ruangan bahasa Thai. Dan juga satu jalan ruangan bahasa Melayu tepatnya 24 je, iaitu FM 95 MHz. Dan juga jalan-jalan lain lagi lah melalui page Facebook. Namanya Pek Sawata Yatla Krom Percaya Sampan. Dan juga menjalui jalan TikTok namanya Sawata Yatla juga. Dan juga melalui website boleh juga. Kalau-kalau radio tak bercerak mana, kalau kita ada telefon, ada net, kita masuk dalam Google, kita cari kata Sawata Yatla. Bolehlah kita ikuti bersama supaya kita dapat tahu khabar berita yang benar, berita yang betul, berbagi berita berfaedah dan juga berita polisi kerajaan yang mana beri maklumat ataupun hal-hal berkaitan tempatan kita. Gitulah untuk sekarang ni, kita rehat dengan lagu dulu seketika dan juga kita klik mari dalam pusingan yang kedua untuk ruangnya pedoman hidup.

0: Kita peminat untuk sekarang ni dah kita klik mari pula adalah ruang pedoman hidup. Jangan lupalah untuk ruang pedoman hidup kita boleh berjumpa seperti biasalah setiap hari pada jam pukul 4 petang hingga sampai jam pukul 5 petang. Satu jam lebih kurang di Glamour FM 95. Mereka sawata jala atau stesen radio kebangsaan Thai wilayah jala. Di sinilah satu jam lebih kurang untuk kita berkongsi ataupun untuk kita ikuti tahu khabar berita, tak kiralah berita polisi kerajaan, berita berkaitan tempatan dan juga berita berfaedah kepada kita rakyat selatan. Gitu peminat untuk hari ini, berhubung ada sedikit khabar berita nak beri siapa kepada peminat. Lebih-lebih lagi siapa-siapa duduk dalam daerah Sungai Golok peminat. Pihak hospital Sungai Golok dia menjemputlah ataupun mengajak semua rakyat di Sungai Golok untuk masuk mendapatkan suntikan vaksin ataupun cid vaksin pencegahan selesema ataupun pangkan kaiwat jai peminat secara percuma lah ataupun free, mai mi kha cai jai untuk tahun ni, tahun 2020 ni ataupun 2569 untuk bagi rakyat yang berumur 9 tahun naik kotah lah tanpa mengira tempat tinggal ataupun alamat pendaftaran. Tak kira duduk di mana. Kalau kita duduk dalam daerah Cenek, daerah mana saja, kalau nyo berasa dekat di Sungai Golok, bolehlah kita bersama-sama di hospital Sungai Golok untuk kita ambil vaksin ataupun pocok vaksin selesema ataupun kaiwat jai. Bila? Pada hari Khamis tanggal 27 Singhakom. Hari Khamis 27 Singhakom 2569 pada jam pukul 8 pagi hingga sampai jam pukul 12 tengah hari. Di mana? Di akan ataupun dibangun Rin Arun. Daerah Sungai Golok, wilayah Menara. Tapi ni bukan ada vaksin kaiwat jai saja peminat. Dia buka peluang untuk rakyat ataupun semua peminat untuk bolehlah peksak ataupun cek teruat kad kerong. Kesihatan banyak perkara lah. Ataupun apa kad kerong, ticera virus tab angsep B dan juga C. Kalau bahasa Melayu juga saringan jangkitan hepatitis sebagai canit ataupun jenis B dan juga hepatitis jenis C. Bagi mereka yang lahir sebelum tahun 1992 ataupun putikert kon tahun 2535 ataupun untuk umur 33 tahun naik ke atas. Dan juga kita boleh tahu selalulah. Boleh kita tahu keputusan. Katanya dalam tempoh kira-kira 15 minit saja. Kita sah pun selalu dah dalam masa 15 minit. Dan juga kad kerong mak reng pak mutluk untuk wanita. Umur 30 naik ke atas hingga hingga umur 59 tahun. Saringan konser sewik lah pangkal rahim. Bagi wanita berumur 30 hingga 59 tahun. Dan juga mak reng lamsai peminat saringan kanser usus besar lah mak reng lamsai. Untuk rakyat ataupun untuk peminat yang berumur 50 tahun hingga 70 tahun. Siapa umur 50 lebih-lebih, siapa hingga 70 tahun ni dengan kaedah pemeriksaan sendiri. Kita boleh peksak sendiri. Tapi nyo ada petugas kesihatan lah untuk untuk bagi langkah-langkah dan yang terakhir lah yang katanya kita kena buat lagu mana dia nak ada pegawai ataupun cawan nanti petugas lah untuk we come nenam ataupun we nasihat kepada kita katanya peksak lagu mana cek lagu mana siapa-siapa nak gi ataupun nak gi cek nak masuk ambil perkhidmatan kali ni peminat yang kita penting kena bawa iaitu kad kenalan ataupun bad percaya contoh cing lah kena buat kad kenalan kat kenalan saja ya. Ah, bad percaya contoh cing. Sekarang ya peminat. Dan juga untuk pocok vaksin ataupun pemberian vaksin selesemualah ataupun influenza ni kita panggil kewat jai. Merupakan salah satu langkah penting lah peminat untuk nak bantu, nak mengurai ke tahap keturuk ke penyakit serta komplikasi akibat selesema ataupun kewat jai. Lut kuam run reng cak pawak sekson. Kementerian Kesihatan ataupun Rata Menteri Wakan Kesuang Satarana Suk dan juga Jabat Terkawalan Penyakit ataupun Krom Kuap Kumrok juga terus menggalak ke rakyat negara Thai mendapat ke vaksin sepanjang tahun 2020 ni. Gitulah, siapa-siapa duduk dalam wilayah menara bolehlah kita bersama ikuti perkhidmatan dalam hal-hal vaksin selesema ataupun vaksin untuk jaga kaiwat jai. Gitulah untuk maklumat berita yang nak siapa nak menyebar kepada peminat kita pada pertanding dalam ruangan pedoman hidup. Untuk sekarang ni kita rehat dululah seketika, rehat dengan lagu dengan nasyid dulu dan juga kita klik mari dalam pusingan terakhir untuk ruangan pedoman hidup.
1: Kelum dai kelum neng. Di pasar Bung Yala, makan muslim khai ahan halal, di kang ran ahan Thai Chin. Tuk kon ru kho jamkat kong kan lai kan. ไม่ใช่เพราะกฎหมายแต่เพราะความเข้าใจตลาดจึงเป็นพื้นที่ที่มีความต่างอยู่ร่วมกันได้โดยไม่ต้องอธิบายมากมายในโรงเรียนเด็กต่างศาสนาเรียนห้องเดียวกันเข้าใจการถือศีลอดการทำกิจกรรมทางศาสนาของเพื่อนขณะที่ชุมชนชนบทเพื่อนบ้านช่วยกันทำสวนกรีดยางงานบุญงานศพงานแต่งไม่เคยถูกแบ่งด้วยศาสนาแต่ถูกเชื่อมด้วยความเป็นเพื่อนบ้านในหลายพื้นที่ของยะลาวัดมัสยิดและศาสนสถานอื่นๆตั้งอยู่ไม่ไกลกันเสียงแห่งความศรัทธาที่แตกต่างไม่ใช่สิ่งรบกวนแต่คือจังหวะชีวิตของชุมชนเดียวกันยะลาอาจจะไม่ใช่พื้นที่ที่ไร้ปัญหาแต่คือพื้นที่ที่ผู้คนพยายามเข้าใจกันผ่านประวัติศาสตร์จริงและการใช้ชีวิตร่วมกันจริงสันติสุขจึงเริ่มต้นจากความเข้าใจพื้นที่ของเราเอง

Gitu peminat untuk sekarang ni je pukul 4:54 minit sebagai pusingan terakhir untuk ruangan pedoman hidup. Gitulah, terima kasih belaka yang mana sedar dengar, sedar menunggu tak kira lah dari awal dan juga baru ke tengah-tengah ke hingga baru bertemu, baru berjumpa, baru dengar. Gitulah, terima kasih belaka. Dan juga terima kasih yang mana telimpung mari tanya menanya, dan juga terima kasih belaka yang dengar tak kira lah di mana saja. Untuk hari ni bu minta huno diri dululah, siapa-siapa duduk atas kereta, duduk tengah jalan-jalan tu, jangan lupalah kita ikuti unik-unik ataupun ikuti jalan-jalan raya apa saja ataupun kot caracan tu. Dan juga jangan duduk galik, jangan duduk bawa derah dah. Untuk hari ni minta undur diri dulu dengan lafaz yang mulia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Partisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selalu.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุม

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada peminat semua duduk didengar di pada ruangnya. Selamat petang masa ni. Jumpa dengan saya Dina Fahy Rajit lek pada masa pukul 5 petang sehingga pukul 6 petang setiap hari di sini pada gelombang FM 95 MHz stesen radio Sarawak Jala bahasa Melayu tepat teh 24 jam. Di masa berehat peminat semua masa learning dah duduk bawa kereta klik kepada rumah kita lagu mana tu bawa dengan koho-koho sobat hati dah. Api ya duk anak cucu di masa lah ni pun bawa koho-koho juga deh. Lepas tu masa lah ni peminat duk dengar di tempat tema mana ratik suara cerak kedok udara lagu mana kita boleh kasi boleh di pada orang yang selamat petang nombor tu lah 073-203-583 deh. Gapak dengan khabar berita banyak jalan sangat di pada gelombang FM 95 tu setiap masa 24 jam nak jumpa dengan DJ-DJ banyak orang deh. Tetapi setiap masa pukul 5 petang sehingga pukul 6 petang tu jumpa dengan adik Dina dulu di masalah ni dapat dengar khabar berita setiap hari dan setiap petang di masalah ni kata dah ataupun di pada bahasa Thai ada juga hak suara jala kita dah dengar FM 92 MHz dan 94.25 MHz dah ataupun di pada online pun ada juga dah page suara Thai lah Krom Pacha Sampan masuk kita teke titam sikit dah teke titam teke tuk cai dah untuk nak we kita boleh dapat dengar khabar berita banyak-banyak sekarang setiap hari dah pada tempat teh hak wilayah jala ataupun ya di berita hak kajak ewi kepada adik kakak kita boleh gapak tahu daripada orang lain dulu dari masalah ni boleh mudah jalan mana boleh kita gapak di jalan tu lah deh masalah ni peminat mana nak ngan lagu gapo tamah ataupun nak kasi tu kita masa berehat dulu dah satu ni klik main pada hubungi yang kedua pada cara-cara saya akan tahu kepada peminat semua nak ya di cara gapo tu dan kita main hubungi yang kedua di pada orangnya selamat petang.

Terima kasih kepada peminat semua untuk didengar di pada orang yang selamat petang masa learning dan masa berehat hok peminat semua untuk dengar di tempat tema no gatik dan dengar duk kedate lagu mana ataupun duk dengar di pada dalam nak dan duk jual bele-bele duk goreng bele-bele patuh buka pusing radio mari di pada gelombang FM 95 bunyi suara ni tu bolehkah pak khabar berita wi kepada adik kakak kita setiap masa kita dan patuh setiap masa buku 5 petai sampai buku 6 petai tu di pada rongek selamat petang dah beri kepada adik kakak kita di masalah ni dah biar bawa kereta bawa motor tu bawa dengan koho-koho sobat-sobat hati dah untuk nak beri kita klik sapa rumah dengan selamat gatik dah masalah ni kita jangan lupa jaga dengan kesihatan kita di masa ni dengan nyakit nyamuk mari pula dah peminat dah ataupun kita orang panggil atau kai lihat ok ha tu nyakit nyamuk pun main demam semua pun banyak sangat dah makalah pembuka anak cucu kita pun kita waso bet kena jaga deh di masalah ni untuk kepada kesihatan dia katik deh iaitu deh kok krom kok kumro yo gaya agak gato di pada masa ni ada adik kakak kita jadi nyakit nyamuk ni banyak sangat dah iaitu ya we kita jaga-jaga di masa ni jaga dengan tubuh badan kita sendiri patu jaga lagu mana matakan hak dia dah matakan hak dia duk rumah jaga di rumah boleh dah di pada keliling rumah kita tu cuci-cuci bersihlah dah pada tempat-tempat hak mana ada air duk jadi kang lagi dah duk we air dalam makuk kok kucing dah kalau siap sudah dah we terak we kering situlah yang duk we nyamuk main duk telur dah. Lepas tu banyak cara dah dengar ai hok boh dalam lomong kita ataupun dalam ong kita hok kita duk mani-mani tu katuk. Katuk tudung sikit dah katuk tudung sikit untuk tak sewi nyamuk ni mai duk telur juga hok ya dibahaya kepada kesihatan hok kita dah. Lepas tu di masalah ni jaga dengan kesihatan hok kita yang baik molek dah dengan cuci rumah kita kedah cuci tempat kerja kita lepas tu tengok-tengoklah jaga-jaga kesihatan hok kita tengok mulai akan anak cucu kita lagu mana demam dak lagu mana kalau ada wasa butir naik deh tubuh panas dak sedak tubuh lagu mana bawa gilah gi mahpita deh untuk nak wiwi bomo ni wini cai lah kata ya digapo lagu mana ataupun kita ni dak wak kijo dalam ute masuk dalam ute dak gi une-une lagu mana tu dak kutik bahagia dalam ute tu lagu mana dak mana motong lagu mana ha goyak perawat wi kok bomo tahu dah untuk nak wi bomo tu wi ni cai betul kata ya di gapo mari dengan gapo deh inilah wi yo kubak dengar kena jaga inilah saya akan tahu kepada peminat semua di pada ruang yang selamat petang wi kita jaga-jaga kesihatan kita yang baik di masa ni untuk nak wi gagah selamat buat ibadat wi kepada tubuh pada kita sendiri dah inilah kita wak masa berehat satu lagi patu klik mai pada hubungi yang ketiga di pada orang yang selamat petang.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 je mengikut dasar kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 je. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen Radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Ceramah Agama.

وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الشيخ المؤلف رحمكم الله ونفعنا بعلومه وبركاته في الدارين آمين يا رب العالمين. اللهم يسر ولا تعسر، اللهم ارزقنا التوفيق والهداية آمين يا رب العالمين. Mana di mana ayat tadi? Artinya, arti ayat yang kita baca baru ni, wa iz aqadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Suratul A'raf. Jadi ayat ni musannih ambil buat dalil di atas kita ni umur yang pertama di dalam perjalanan kita ni. Artinya tengok pada ketika mengambil oleh Tuhan engkau hi Muhammad, dia ayat Quran semua ni asalnya kita kepada Nabi lah. Kul kul kul tu. Ketika mengambil oleh Tuhan engkau hi Muhammad, ada setengah-setengah tu guru dia berbual hi Rasulullah, dia beralih lagi. Mengambil apa? Daripada anak-anak adik. Yang ini daripada anak cucu tu adik. Ambil daripada belakang-belakang mereka itu. Anak cucu tu adik. Ambil akan anak cucu mereka itu. Anak-anak adik daripada belakang-belakang mereka itu. Ambil agar anak-anak cucu mereka itu ada. Lepas pada Tuhan ambil mari anak-anak tu ada di belakang tu anak cucu dia. Dan dipersaksi. Nak ikat janji. Dipersaksi. Yakni nak ikat janji. Iyo. Allah akan mereka itu, yakni anak cucu Adam itu. Tuhan buat tubik mari daripada selebi itu ada daripada anak-anak cucu yang ada beriak-beriak situ tu nak mari ikat janji. Kerana salah satu daripada kesempurnaan agama kita mengaji di dalam Faridatul Faraid ialah kena sepenuh janji. Jadi hok dikhanakki di situnya janji ni lah. Tapi makai kedua, sama ada janji hok kedengar Tuhan di Al-Azhari ataupun janji kita hidup hari-hari. Kena menepati. Dalam perjanjian kita ni, semenjak daripada Tuhan nak lepas kita mari ke alam dunia ni, Tuhan sudah mari ikat janji dengan puak kita ramai-ramai dah. Berjanji nak beri apa ni? Kalau kita nampak sini ke, nak beri agama lah. Bukan janji nak uri piti, bukan janji nak uri harta, janji di atas nak uri agama. Nak ikat janji situ. Habis tu kita kena beringat janji-janji kita di hari ini pun kita kena beringat. Mempersaksi ia Allah akan mereka itu
anak cucu Adam di atas diri-diri mereka itu. Anak cucu Adam itu. Ha, diri masing-masing lah. Masa ni kita kecil lah. Ha, tak ingat kita ni. Ha, kata kita ni sudah janji dengan Tuhan, sudah berkecek dengan Tuhan, sudah dengar kalamullah dah. Ha, di apa ni, dekat diwadin rumah ni, kita terlupa dah. Habis tu setengah daripada hikmat Tuhan bakit Nabi dan Rasul tu, nak we kita ingat kelip janji ni lah. Ha, ni kita dah melaksana janji Tuhan ni, kita mari ngaji ni setengah daripada kita nak sepenuh kita janji dengan Tuhan ni, kita mari ngaji ni. Adalah janji dia lagu mana? Adakah? Nyawa tanya situ. Alas tu, tu mana dia? Adakah? Kita semua ni? Benih-benih. Tuhan nak berkaitan dengan benih kita ni. Bukan aku ni Tuhan kamu. Tu berjanji Tuhannya. Berjanji, ikat janji di atas agamu, di atas berimi, di atas keyakini dengan Tuhan. Ini kita faham di sini pun nak rakyat kata mengaji cara kenal Tuhan, ngaji cara kenal Rasul, ngaji cara nak takut Tuhan, ngaji cara nak taat Tuhan, nak malu Tuhan, ini besar lebih. Kan ni boleh tengok. Awal-awal di benih ni tak royak.

ya duk geria hak lah buat tu baik daripada selebih tu ada duk di wadi rumah tu buat kita ni. Tak kalau Tuhan tanya barah tu terhadap kepada anak cucu tu ada benih-benih ada di selebih tu ada tu berkata mereka itu banyak ke kalu tu warna mejamuk tu kalu berkata mereka itu benih-benih tu anak cucu ada tu buat kita ni lah. Tanya ni lah. Ya. Mana? Bala. Masa kita ya. Pertanyaannya. Bala. Ya. Dia ada dua. Bala atau naam? Naam, ya. Bala, ya. Ya ke nam? Bala, ya. Telah menyaksi, telah mengaku kami. Kami sama. Buat benih-benih dia goyang. Dia serbi, tak ada ke. Di wadin umay tu. Sama. Buat kami beri imiah. Maka jawab ni lah. Setengah kata. Jawab sore dua je hal lain. Setuju di atas ni. Tengah kata tak. Jawab lah kau. Tuhannya beri pahami di dalam benih. Duk. Di selebih tu ada tu boleh faham kalamullah, boleh reti, boleh jawab, boleh faham. Dari sinilah anak-anak orang-orang bahasa asing, anak orang kafir mana kalau dia mati belum balik pada dengan benih ini. Di atas pengakuan dia ni. Hengana? Hengok akhir ayat itu. Akhir ayat itu tu. Ya dahina. Antakulu yaumal kiamati. Inna kunna anhaza wakili. Itu akhir ayat. Tambah lagi. Kita tengok lah. Dia mau nak tengok secara lanjut. Dalam suratul A'raf. Kita tengok. Ayat ni duduk dalam suratul A'raf ayat 172. Kita ada Quran, kuno klik kita tengok. Kita ada tafsir, kuno klik tengok huruf dia setara mana dengan secara lanjut. Jadi ambil faham di sininya umur yang pertama ni kita sudah berjanji dah dengan Allah Subhanahu taala nak bertuhan dengan dia. Kita janji sepatah tu melepati habis dah. Habis dah. Apa yang Tuhan suruh, kita nak buat. Apa yang Tuhan larang, kita nak tinggal. Sepatah kita kata ya tu. Ulama hurai mari, kita sepatah kita kata ya. Iyalah Tuhan akal, kami saksi. Allah kata, tak apalah. Kami nak mengaji, kami nak semaya jemaah, kami nak buat segala buat hak molek, kami nak tinggal benda hak jahat. Tapi dah lamanya terlupa. Galik dengan Allah Duriye, galik dengan Allah Lima, galik dengan Allah Dokong, galik dengan Mutu, galik dengan kereta. Jadi lupa. Habis itu takut kita terlupa tu Tuhan letak semaya pula akimis salah tali zikri. Nak ingat kelik dia. Dan adalah segala benih. Nyanyaknya tulis benih. Dan adalah segala benih. Anak-anak cucu ada itu. Ada berlaku pada ketika itu. Ketika mana? Ketika Tuhan akad janji itu ada berlaku. Ketika Tuhan kata alastu bi rabbikum qalu bala syahidna tu ada berlaku. Buat kita ni ada situ dah. Tapi tak ingat. Ni mana kita pergi Mekah tak ada kena naik.

patu bel. Ah, tu ada dia pergi ke Mekah jalan kaki tu. Ah, duduk mana? Duduk di India kan dia. Nah, dia tak ada lagi kenderaan di masa tu kan. Kalau kita dulu, kalau kita duduk pondok dulu, ada tikas butir tu, wey. Pakat bubuk nak naik. Agenda Tok Guru tu, oh, Tok Guru tu besar. Apa lah nak buat? Agenda Tok Guru yang banyak. Tak itu kan? Tok Guru duduk pakai. Beri sikap punya kui, dapat orang pinuh, oh, pakat tengok nu. Samsainya lah nak. Tak itu kan? Itu dulu. Allah dulu, Allah dulu. Lepas tu, masa tu banyak orang ngaji boleh. Sebab apa? Kerana tak boleh nak pergi ke mana. Nak pergi letih. Nak pergi jauh-jauh letih. Jalan kaki. Kalau tengok maksiat pun, payah maksiat. Kalau dia gambar nak main sekali nak jual ubat tu, oh payah. Kalau dia kulit pun nak main, kamu. Nak pergi buat pulut pun, buat pulut pula jaga masa tu. Ni masa dulu eh. Tapi lagi banyak-banyak letih tu, kita makan tek tu, ngeskup cak ikan, ngecak gajah tu. Lebih kat tengah tu ni. boleh tiga butir gajah ke? Ada. Tak medal dah, ada hadal dah. Orang umur 60, 70 dah. Orang umur putih ada tu tak ada. Alah tu. ni ingat oleh ni. Lepas tu, serta mendengar buat tu, boleh dengar. Allah, boleh dengar kalamullah. Dan boleh bercakap. Ya. Boleh dengar, boleh kecek. Allah. Inilah hikmat Tuhan. Dan lain-lainnya ada perasaan lah. Boleh ada perasaan. Lain-lain tu ada perasaan lain lagi. Boleh dengar, boleh tengok, boleh cakap, boleh faham, boleh reti. Tapi yoyak sikit. Walau boleh dengar, walau boleh reti, boleh kecek di masa benih tu. Tetapi nyo rupanya rupa benih-benih sani kecil-kecil haluh lah kecil pun panggil haluh panggil kecil-kecil haluh-haluh seperti semut yang kecil tu umur kita pertama tu haluh kitanya supaya semut tu lah. Inilah hal dia panggil gapo ni. Ketika ni dia panggil gapo ni? Kita duduk di alat pun ni. Alat zari dia panggil. Alat zari yani alat ka zari seperti sumuk aluh ya begunyo. Supo sumuk dak ketik, supo sumuk dak hurung. Bagai-bagai manis tu lah. Ya geyok situ. Allah. Tak ada biar ingat dari mana dia. Tak ada biar ingat weh. Jadi kita ni pergi Mekah dah lah. Duduk di Padang Arafah ni. Duduk dalam jajah Mekah dah lah. Ni lah. Kita mengaji dalam hadis kita boleh tahu. Cerita-cerita kita mengaji dalam Quran kita boleh tahu cerita-cerita dia ada ayat cara cerita dia ada hadis cara cerita macam-macam kan ada ayat cara ibaratul amsal ada cara cerita itu di dalam agama ni cukup kalau kita nak tengok cerita dia dan kemudian daripada itu lepas daripada kita sudah berkecek dengan Allah boleh kita reti, boleh kita faham di atas mengaku kita nak beri email dengan Allah nak taat dan patuh kepada Allah lepas pada tu
Dan kemudian daripada itu Allah Ta'ala mempermasukkan pula ke dalam badan tu ada. Oh, masuk pula. Jadi Tuhan buat tubik daripada selebih tu ada ni supaya nak kecek dengan Allah dan nak ikat janji dengan Allah. Tubik luar tak boleh kecek dalam, nampak tak ada adab eh. Buat tubik pada selebih tiap geyok supaya dengan selumuk situ, supaya dengan madu helur yang geyok di situ tu, Tuhan sudah ikat janji kecek pun siap pahal ikat janji atas nak Tuhan dengan Allah, nak taat Tuhan, nak ikut Tuhan. Lepas tu dipermasukkan pula ke dalam badan tu ada buat masuk pula. Inilah Tuhan buat benih kita panggil. Asal mula nak jambuh begini. Lepas pada tu dan keluar daripadanya, daripada ada tu kepada anak, anaknya. Anak tu ada. Berapa? Kita mengaji barang ni anak tak ada. Anak tak ada serumahnya 39 orang. 30. Ni mana dah? Eh? 29 orang. Okay? 39. Jumlah anak tak ada semua 39 orang. Okay? 39 orang. Okay? Hok laki-laki 20 orang. Okay? Hok perempuan 19 orang. Okay? Demoni, jadi kita ni anak cucu ni. Habis tu kalau kita kata, kalau kita mengaji di sini, ni tak ada kena pukul hari lah. Jadi kita serumur ni, bakal Nabi serumur ni. Tak gitu kan? Pok satu, mok satu, tak ada. Tak ada jadi masalah nak kelahi tu kan? Walau orang yang bukan Islam pun, tak boleh kelahi. Kenapa? Mari dimaksa, mari dipaksa. Iaitu Tok ada dengan Tok Hawa. Tok satu, Pak satu. Tok ada, Tok Hawa dia Tok lakon. Taknya panggil Pak ada, Mok Hawa taknya panggil. Tok ada dengan Tok Hawa. Kita bakal so. Bakal satu. Kena ingat hal ni baru kita jadi umat yang wahidah. Ambil situ. Jadi kita boleh tahu dah lah, kata kita ni sudah boleh kecek dengan Allah, sudah boleh dengar kalamullah, sudah mengaku dengan Allah, nak beri ini, nak yakin dengan Allah. Di mana? Di alat zari. Tapi itu ime, kalau kita tanya orang tak ngaji, jumpa peminat-peminat dah kopi ni, jumpa tanya boleh-boleh market teh. Kalau dia tak ngaji, kita ni boleh kecek dengan Tuhan tak lagi kita ni? Bertanya. Tanya orang tak ngaji lah, kalau orang ngaji kan berjawab. Tanya orang tak ngaji, dia tak ada jawab. Itulah kata, mungkin mengaji kata itu betul tu. Habis itu dimakialah bertali-tali. Dimakialah bertali-tali. Wallahu a'lam. Gani-gani. Allah ya. Nak kata alai arwah, nak kata alai zari. Alai arwah tu alai ruh. Alai zari tu alai haluk seperti serumuk.
Kerana apa? Ha, jadi benih kita saat ini dia sepi keadaan ni. Gana-gana? Al-Ruh ni. Ha, kita ada sepi keadaan dia panggil Al-Ruh. Jadi kita ni telah jadi roh dulu daripada tubuh. Ah, tubuh tak ada lagi. Tuhan jadi roh dulu. Kalau kita kata kak, Tuhan jadi wak ini dulu. Body tak wak lagi. Habis tu hidup tu. Tak itu ya. Ah. Ah, tengok weh. Di mana dah usaha kita, maka hasil dia. Amari kepada takjub, kita akidatun najib pula. Qala syaikhul muallih rahimakumullah wa nafa'ana bi ulumih wa barakatihi fidaraini amina ya rabbal alamin. Maka hasilah peneknya bahwasanya fardu ing ini tiap-tiap diri terpanggil ing atas tiap-tiap seorang mana yang mukallaf. Ah, ni panggil tiap gapo ni panggil tiap jamak inilah tu ni tak boleh keluar seorang pun fardu ing wajib ing atas tiap-tiap seorang yang mukallaf itu fardu ingin fardu ing oleh mengetahui apa yang dia ni fardu ing Tuhan paksa sebagai jadi fardu ing atas tiap-tiap seorang yang mukallaf hok namu mukallaf daripada laki-laki daripada perempuan hok namu mukallaf jadi fardu ing tiap-tiap diri itu boleh mengetahui dalil ijmali tiap-tiap orang tak boleh sesak seorang pun kalau orang 100 orang tahu dah 99 seorang ni tak tahu tak lupa. Ada panggil ing. Nak ada ing. Dia mau tahu dah 90 orang ni. Ingat kita seorang ni. Cukup eh? Tak cukup. Nak masuk tak boleh. Ni panggil ing. Karena ada lawan dia, kipayah. Kipayah tu mencukupi. Gimana? Kalau 100 orang, buat 45 orang, cukup. Kapal cukup. Itulah wajib payah untuk belajar ni. Ada pun terkena Tuhan dalil ijma ni, fardu'in tiap-tiap orang. Laki-laki perempuan. Nak kira tak boleh. Kawan malah pergi, kira dia muang lagi menjelih. Tak boleh ni. Lagi ni, dia mau tak ada. Tak ada ni, duk kuat dia ni. Dia mau tolong ngaji kawan. Tak boleh, tak lepas. Ada pun fardu ain tak apa. Demo jangan tinggal di mak ni 45 orang ni. Kawan ni tak ada lagi ni. Oh tu tak apa. Kapan? Apa cukup? Cukup ini. Tak ada so semua kapo tu. Tapi hok boleh follow hok buat tu kan. Ni tak leh. Tak leh nak kiri hok ni. Setiap orang kena pana kena reti dalil ijmali. Payah kan dalil ijmal. Tengah jadi hari ni. Tuhan ada. Mukjizat. Ya. Tuhan sedia. Mukjizat lah. Ya. Dalil ala ini. Itu panggil dalil ijmali.
Habis tu Syekh Mazin kata kebanyakan orang boleh dalil ijma tu. Maka lepahlah ia.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Ia seorang kalah sana. Demi ia tu. Maka lepahlah ia. Ia seorang kalah tu. Lepah daripada taklid. Lepah daripada nama taklid.

nikah, oh jadi diri aku ni. Hari ni boleh jadi dirimu. Oh, aku nak banyak dia hari ni, tapi tak boleh habis. Ah, aku tambah banyak. Nyemari tak boleh nak tepi. Oh, kecil kata Tuhan ada, kecil tak boleh sedia. Ah, cuba musurah aku. Ah, tak boleh. Mungkin lagi ngaji. Ah, pasal aku ketis kat tu dah. Tu panggil dalik ijma. Mana kalau boleh dalik ijma? Maka lepas ia seorang kalah daripada taklid. Taklid ikut kan? Dan masuk ia seorang tu. Domir dia. Maka masuklah ia seorang kalah sana. Masuk kepada tahkiku. Apa tahkik? Ha. Tahkik ni maksudnya benar. Ha. Sungguh. Yakin. Ha. Buh, ya. Masuk pada tahkik. Ha. Sebenar. Ha. Tahkik. Kalau kita nak jemah, tahkik tetap. Kejap. Yakin. Ah, surah gila. Jadi orang ni boleh kita masuk di dalam tahqiq, yakni masuk di dalam kejar dia, masuk di dalam yakin dia. Mana iman dia sah dalam. Boleh lah tu iman nak bila jemaah boleh lah. Nak bila jemaah boleh, nak buat saksi nikah boleh, nak buat wali nikah boleh, kerana dia sah akidah dia. Ada pun kalau kita tanya tu, tanya dia, eh, mu nak pergi lagu mana buku Tuhan ni ni weh? Dia mu mai tanya hok tu, awak tak ngaji ni? Minta maaf kalau tak ngaji ni. Ha, tak ngaji tak boleh. Dia mu nak buku pun ya, ke Tuhan ni, orang kata ni, mu nak pergi lagu mana? Nak pergi Tuhan ada, okay, nak pergi Tuhan lagu mana? Kalau kata, nak kata tak boleh weh. Nak kata ada pun tak ada jumpa. Ha, kalau lagu tu tak boleh bila jemaah tu. Jaga temen tu. Kalau nak molek ke, kalau nak wui kita cuci semaya jemaah kita ni, kena puasa lah ni. Minggu ni kita puasa akidah orang nak semaya jemaah ni. Tanya soal so supaya kita ada raya ni. Hak boleh soal masuk. Tanya akidah, tanya pekoh, dua ni ya. Tanya tersawah ni untuk sepenuh je. Hak ni tak boleh ni. Imeh dengan Islam ni, hak ni hak wajib ni. Ada pun Islam ni nak sepenuh imeh dan Islam. Islam tu pekoh lah. Imeh ni kalau usul. Lepas jemaah puasa ni apa? Puasa safawi apa? Puasa tanya, safawi getah. Safawi getah tak boleh juga. Dia boleh jawab kodak-kodak, tak apa. Boleh bila dah jemaah. Kalau ada mengiling kepala, kamu tak boleh bila jemaah. Nak mengaji lagi. Pekah pula tanya rukun semaya dia. Tanya syarat semaya dia. Tanya fardu wuduk dia. Kalau boleh jawab, bila jemaah. Kalau tak boleh jawab, masa bila jemaah, kau dulu. Aku hidup bila, kau tak tahu masuk dalam 40 juga, senyik ya. Puasa. Oh ni tak boleh, tak itu. Oh ni boleh tak lah ni? Tengok-tengok. 15 orang. Kalau tak boleh jawab ni, tak muat kereta kuda. Lembu seko tak kena. Anak gini, anak jemaah ni. Dia jemaah ke, kita mengaji dalam usia perah tu. Dan kita jauh dia. 14 kaum. Ada kaum juga. Kau kata seorang boleh buat jemaah. Ibn Azmi kan? Tak gitu kan? Itu lagi tak jauh lah. Soal kita. Ada hak tiga orang. Ada hak empat orang tu. Empat orang tu tu berhadis dah.
Tidak ada satu kampung mereka pakai ha wajib buat jemaah. Ha, lepas tu kita mari tengok. Oh, Imam Malik 12 dekat 12 orang. Ha, Imam Malik 12 orang. Dah Umi Syafi'i pun kawan koding 12 orang. Ha, buat tu. Ambo molek kan nak kau ke bo molek. Tak itu kan. Jadi 15 dengan tu Imi. Ah, okey, bo tak reti juga. Allah. Ya kan kau ke ni golek-golek dia jadi kau ke tak mau ngaji. Satu penyakit juga dia. Ah. Nak kenun. Ni buat tamiru, dia boleh tak menaikkan kek dekat Allah. Mengaji eh. Kek mengaji. Mengaji dia lah, kalau tak mengaji, terkira semula pula tu. Jadi, esok-esok nak tokkan kek ni, kena buat syarat adik Cik Imin. Nak mengaji tak ni? Nak mengaji, ha, ambuh. Tapi tak ambuh semula lah. Hanya kan tak nak gaji banyak. Nyepakan Allah. Tak itu kan? Tu pun mitok-mitok lah tu jadi. Tak itu kan? Mereka. Pakat gaji kamu ke tu. Ibu-ibu. Tu. Tak lah tu. Tak itu kan? Kau buat. Jadi. Orang sana dia panggil tahkik dah lah. Lepas mukallid dia panggil. Maka dalil ijma' itu. Dalil ijma' saat ni lah. Mentahui oleh dalil ijma' saat ni. Kalau Tuhan ada mana cik Allah ini. Kalau Tuhan setia cik Allah ini. Dan maka bermula dalil ijma' itu. Iyalah dikatanya sore. Nyonya kembali pada sore. Dikatanya sore. Tanda ada Allah Ta'ala itu wujud Allah. Ada Allah ni. Ni ayat dalil ijma' dah. Mana dalil kata ada Tuhan? Ni Allah ni. Lepas kita mengaji sikit. Hari ni boleh ambil Allah. Kerana Allah ni. Dia berubah. Tiap-tiap berubah. Dia baru. Tiap-tiap baru ada orang yang mengadakan dia. Ajak dia ni sikit lagi. Wiwi dalam sikit. Tapi kalau dia tahu, ada Tuhan ke Allah ni, tak apa dah. Tuhan kita ni lah. Tahu Allah ini. Dekat tu ya. Tanda kata Allah ada Allah ini. Apa Allah ini? Tanda di atas ada tukar. Kalau kita makna produk dia tu. Tapi kalau makna tarikh dia tu. Apa Allah ni? Al-mawjud. Masiwallah wa sifatullah. Benda ada hak lain daripada azab Allah sifat Allah. Semua dia panggil alam. Tu kalau tahu di situ. Cuma ya. Ni tahu di situ buat ngaji ni lah. Kalau tanya Allah dia pun boleh jawab buat mengaji ni Allah ke apa? Tiap-tiap benda ada lain daripada zat Allah, sifat Allah dia panggil alam. Maka Allah inilah tanda alamat dalil kata ada Tuhan, dalil kata ada sedia Tuhan, kekal Tuhan. Ayat panggil lepas mukallid kita panggil itu. Lepas tu kita kenyak ui bang nak alai tu cuma. Alai tu. Masiwallah. Al-mawjud. Masiwallah wa sifatullah. Syarat nak panggil alai tu. Satu benda ada. Benda ada pula. Lain daripada zat Allah. Lain daripada sifat Allah. Semua tu alai. Dia kata alai. Boleh tak kata makhluk? Boleh. Ia dua ni. Sama-sama benda mawjud ni. Allah tu boleh tak kata makhluk? Boleh. Makhluk ni boleh panggil Allah? Boleh. Kerana dua-dua ni nak menemujuk dua. Allah pun nak menemujuk. Makhluk pun nak menemujuk. Allah dan makhluk ni lah. Benda mujuk yang wajib nak ketepat.
Pak, dan dia ni kena berjihad. Ani tengok kaedah ulama buat mari ni Allah. Baru kita pergi mengaji dalam tafsir, dia tak silap dah. Kalau kita giok di sikit, maka tiap-tiap ditanya, tak itu kan? Maka tiap-tiap

0: Allah, mana dalil kata kekal Allah? Maka tiap-tiap ditanya daripada dalil satu-satu sifat daripada sifat 20 ini, ni kita Syekh Muhammad Zain. Orang tanya dalil 20 ni mula di mana? Mula di wujud. Mana dalil kata Allah ada? Allah ini. Mana dalil kata Tuhan sedia? Allah ini. Mana dalil kata Tuhan satu? Allah ini. Mana kata dalil Tuhan itu kuasa? Allah ini. Lepas tu dia jawab ke mana? Di orang tanya kata, tiap-tiap satu daripada sifat 20 ini, kalau orang tanya, maka dijawab nyu seorang ala ini. Jawab tu ya. Mano tok ayam, mano tok cek, mano tok cek kata Tuhan ada, mano dali tok cek kata Tuhan ada. Ala inilah. Mano tok cek dali kata Tuhan sedia. Ala inilah. Tu hak tak sah. Masih kata 20 tu dia tanya satu-satu sifat 20 tu kenal sifat Tuhan ini, dia jawab kata Allah dalil. So atau makhluk ini dalilnya. Mana dua ni boleh bagi kedua. Karena Allah nak boleh panggil dia benda maujud. Makhluk nak panggil dia benda maujud juga. Ada pemukim. Gino dia tak bagi mukim ni. Kerana mukim ia luah sikit pada makhluk, luah sikit pada Allah. Kalau kata mukim, hak tak ada lagi boleh panggil mukim. Kalau kata baru, hak tak ada boleh panggil baru. Tu ingat oleh tu. Kalau kata makhluk, kalau kata Allah, kau kepada benda ada. Dia jawab, Allah ini atau makhluk ini dalilnya. Lepas tu, padahal. Wawul hal. Padahal lemah iya. Iya seorang. Lemah. Tak boleh tu. Lemah. Daripada mata kering, daripada menghurai, daripada menetapkan dalil. Kalau orang tanya kan, geno mau ambil dalil kata ada Tuhan. Mengangguk dalil lah. Mana dalil? Geno mau ambil dalil makhluk ni kata sedia Tuhan. Tak boleh gila. Lemah. Jadi sekat tu, Syekh Ma'zin kata, lepas dah mukallid boleh dalil ijma. Ambil tu mudah. Kepada muslimi muslimat yang sibuk dengan dunia, mai mengaji akidah sifat 20 ni, nak wilpah dalil ijma mudah. Jangan berasa payah. Wi mujahadah sikit, rajin sikit ya. Kalau dengar habis sebuah kitab, telah we faham dah. Jadi mudah. Inilah cara orang tua kita pilih we ulama-ulama kita tani berkorong-korong selapih demi selapih ni, dia ambil cara ni ajak umat ni kenal Tuhan. Tak ada tak ada siapa dia berselisih tu orang apa. Kalau ponok kita ada di dalam tani ni banyak mana. Abun amur. Awak tak biar dengan kajak. 415 buah lebih. Tak ada selisih. Cara kenal Tuhan melalui sifat 20 ni lah. Oh ni sahih. Lepas tu, dia mau tak berakhir nak ngaji tak apa. Jangan duk tolak. Jangan duk tolak benda molek. Tolak benda molek tu jadi masalah. Orang reti kata, orang tahu kata, mu ni tak molek ni. Orang dok tolak benda tak molek ni, orang tolak benda molek ni, itulah orang tak molek. Orang tak betul, orang tak kena. Kalau kita tolak orang isak ganyo, kalau kita tolak orang jual dok kecang, kalau orang dok tolak orang jual ganyo, Oh tu iya ya. Oh tu betul. Ah tapi kalau dak tahu lok sifat 20 tak leh ngaji ni dalil besar kata dia ni orang kurang molek. Nah, bosan lagi kurang cerdik orang Malaysia ni. Ah kan ulama-ulama tulis mari ni orang stain belaka dan. Hanya kita kalau ada waris kita, ada saing kita, nasihat dia berjalan molek. Wajadilhum billati ya ahsan. Kecek wi molek dengan dia. Dia dakwah Nabi ni dengan hikmah, dengan beraluh. Jangan tolak benda molek ni, banyak kerja jangan tolak. Banyak lagi benda tak molek ni. Nung orang wak puluh tak tahu kata bahasa jamu hok jatah manu hok tino manu aja yak jamu tu molek iki nung kita tengok nung orang menikah nung anak dara.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Inilah ayat-ayat Al-Quran dan kitab yang jelas.
1: Hudan wa bushra lil mu'minin.
0: Petunjuk dan berita gembira bagi orang-orang yang beriman.

yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan mereka meyakini adanya akhirat.

0: Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, kami jadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan mereka yang buruk, sehingga mereka bergelimang dalam kesesatan.
1: Ulaika alladhina lahum su'ul 'adzabi wa hum fil akhirati humul akhsarun.
0: Mereka itulah orang-orang yang akan mendapat siksaan buruk di dunia, dan mereka di akhirat adalah orang-orang yang paling rugi.
1: Wa innaka latulaqqal qur'ana min ladun hakimin 'alim.
0: Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar telah diberi Al-Qur'an dari sisi Allah yang Maha Bijaksana, Maha Mengetahui.

Ingatlah ketika Musa berkata kepada keluarganya, "Sungguh, aku melihat api. Aku akan membawa kabar tentang itu kepadamu, atau aku akan membawa suluh api, obor kepadamu, agar kamu dapat berdiam, menghangatkan badan dekat api."

Awas sajalah radio untuk anda. Di sini stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita malam dari Kota Bangkok.

0: ญหายาเสพติดยังคงเป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย
1: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
6: Anda sedang mendengar Sawatha Jala Radio FM 92 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selapan.

0: ัง
1: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
0: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selatan Aman Damai.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam adik kakak peminat semua. Gitulah untuk sekarang ni kita berjumpa pula dengan ruangan Selatan Aman Damai. Gitulah untuk ruangan Selatan Aman Damai gitu adik kakak. Bu juga dapat ambil tugas sini untuk mengganti bewang. Jangan lupa untuk ruangan Selatan Aman Damai ni kita boleh berjumpa setiap hari. Boleh berjumpa setiap hari pada jam pukul 7.30 minit ataupun pukul 7.30 hingga sampai jam 8. Malay. Gitu kita berjumpa di gelombang FM 95 MHz Sawatha Jala. Gitu adik-adik peminat ucap selamat malay belaka. Ucap selamat malam belaka, sehat walafiat belaka. Gitu untuk sekarang ini ada apa saja nak mari kecek, nak mari bicek ataupun nak mari menyapa, menyebar kepada adik-adik peminat kita semua. Sekarang ini adik-adik peminat kita duduk dengar di mana saja. Adalah bolehlah kita mari berkongsi ataupun nak dengar lagu gapo, boleh kita telefon masuk. Itu untuk ruangan Selatan Aman Damai pada Jazz Carrying, tak kira lah duduk di mana saja, duduk di rumah ataupun duduk atas kereta, tak kira dah. Kalau siapa duduk atas kereta tu minta we apa berjalan dengan bingat-bingat, patu sapa dengan selamat, jangan gaduh koko bawa gitulah, jangan duduk main telefon ataupun kena duduk alai beringat semua lah gitu untuk kita tu sapa dengan selamat, kelih dengan selamat gitu untuk sekarang ni tu kita hata adik kakak rehat dengan lagu sementara. Lepas tu lagi kita klik mari pula untuk pusingnya yang kedua untuk ruangnya Selatan Aman Damai.

Itulah peminat untuk sekarang ni dah kita klik main pula dalam pusingnya yang kedua untuk kita bersama-sama di Kelamat FM 95 MHz Sawata Jala ataupun stesen radio Kebangsa Antai Wilayah Jala. Dan juga peminat untuk sekarang ni, tak kira lah peminat kita yang sedia didengar di mana saja, tak kira duk buat gapa deh, ha, pada sekarang ni tu kita bolehlah ikuti bersama di dalam ruangnya deh. Dan juga untuk siapa-siapa ada soalan nak tanya ataupun nak dengar lagu, ada lagu nak nak dengar dah, tak kira lah lagu Anasyid ataupun lagu gapo, hot siapa pun bolehlah kita telefon mari, ataupun nak lapor mari katanya duk dengar di mana, duk dengar di mana suara cerak kedok dah. Dan juga apa khabar ratik di luar sana tu, boleh juga kita telefon mari nombor 0732-203-583. Gitu untuk sekarang ni peminat kita yang sedia didengar, tak kira lah duk atas kereta dah, duk tengah jalan-jalan. Jangan lupalah kita berhati-hati di jalan raya, jangan lupalah kita berhati-hati di jalan raya dan juga turut aturan-aturan jalan raya supaya kita berjalan ke dengan selamat, sampai dengan selamat, klik mari juga dengan selamat. Gitu untuk peminat yang duduk di rumah ataupun duduk di mana saja dah, berkat berdoa, berkat minta supaya kita sehat walafiat, jauh daripada penyakit. Dan juga kita nak duduk dalam keadaan sehat walafiat, kita sendiri pun kena jaga jugalah kesihatan, kena jaga kesihatan, kena mengamati hal-hal makan ni dan juga cara-cara rehat gitu, supaya kita boleh jaga tubuh badan kita, supaya kita boleh jaga kesihatan kita. Dan juga siapa-siapa duk tengah jalan-jalan ke tugas, duk buat kerja, tak kira lah kerja di ofis ataupun di atas kereta ataupun di mana saja tu, Abu sendiri pun minta beri semangat kepada peminat kita yang mana sedia didengar sekarang ni untuk kita berjalan ke tugas kita dengan sepenuh-penuh hati, dengan bersungguh-sungguh. Dan juga hari ni peminat buat ada sedikit khabar berita berkenaan hal-hal polisi kerajaan nak mari update, nak mari sapa kepada peminat kita, iaitu hal-hal THAI passport yang mana menteri digital untuk ekonomi dan lagi masyarakat ataupun kita kenal dengan nama Kerasuang DE peminat, pihak Encik Chai Chanuk Chichop nah, menteri DE dia sedang mendedahkan selepas mesyuarat jawatan kuasa THAI passport ni peminat, ahli sudah mesyuarat jawatan kuasa pengurusan dana pembangunan digital ikut untuk ekonomi dan juga masyarakat ataupun kenakan makan berihan Kong Tun pัฒนา digital setakit และสังคม ataupun Kong Tun DE lah dah. Bahawa perkembangan ataupun kuam kubna hak untuk projek ataupun kerongkan THAI passport sekarang ni peminat pada masa sekarang tidak mengalami sebarang perubahan lah, memikan praplian tidak ada tidak ada mengalami sebarang perubahan dari segi butiran projek ataupun naik rai laiat. Dan juga dalam tempoh satu ataupun dua hari lagi peminat, pihak DE, pihak menteri digital untuk ekonomi dan juga masyarakat ataupun Kerasuang DE akan mengadakan sidang media ataupun hai sampat talengkau sidang media untuk menjelaskan butiran projek dengan lebih teliti lah, dengan lebih terpinci ataupun yang laiat gitu. Dan juga peminat, projek ini, projek THAI passport peminat, dijangka akan dibuka untuk daftar bagi orang awam mulai pada tanggal 19 Ogos ataupun 19 Singhakom. Dan juga projek tersebut juga akan dilancarkan secara rasmi ataupun petua yang pentangkan pada tanggal 28 Ogos ataupun 28 Singhakom. Dan juga nakwi rakyat ataupun nakwi orang awam dijangka boleh gunakan secara sebenar ataupun caingan dating pada tanggal 31 Ogos ataupun 31 Singhakom peminat.
Bagi syarat utama untuk menyertai projek ini, peserta mestilah berumur sekurang-kurangnya 15 tahun dan juga perlu melakukan pengesahan identiti ataupun tamkan jenjah tuan-tuan. Langkah ini bertujuan untuk melindungi kepentingan rakyat dan juga serta mencegah penggunaan hak ataupun manfaat secara berulang ataupun pengkankan caisit Samson. Gitu peminat, gitulah. Dan juga siapa duk tanya-tanya THAI passport ni gapo peminat? THAI passport ni sebagai projek untuk nak meningkatkan dalam bidang digital ataupun dalam bidang AI, yang mana pihak Menteri Digital untuk Ekonomi dan Masyarakat ataupun Kerasuan DE menggunakan ngupramat ataupun wang sebanyak 1,600 juta baht daripada dana untuk nak meningkatkan digital untuk ekonomi dan juga masyarakat, yang mana nak nak bagi hak sebagai untuk wirayat Thai kita boleh guna sebanyak 5 juta orang. 5 juta orang untuk guna ke alat-alat AI lah. Alat-alat AI ataupun alat-alat AI lah untuk kita boleh-boleh guna untuk buat kerja ataupun untuk guna dalam bidang-bidang apa saja. Itulah untuk sekarang ni, kita rehat dululah peminat. Rehat dulu seketika dan juga kita klik mari dalam pusing yang terakhir lah di Gelombang FM 95 MHz Sawatan Jalan.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya bahasa Melayu tepat teruk loh, Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Parti C 011-173-2999 atau talian hotline ke Ormano Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.

0: Aha, klik main pulau untuk pusingnya yang terakhir untuk ruangnya selatan aman damai. Gitulah beri maklumat kepada peminat, pendengar semua tak kira di mana saja. Gitulah untuk malening pun minta hundur diri dulu. Silap salah lagu mana, minta maaf, minta apun. Gitulah, siapa yang duduk rumah, selamat malek ataupun siapa yang duduk tak kereta, duduk jalan-jalan gitulah untuk kita beringat. Dalam jalan-jalan kita, buat kereta dengan beringat. Lepas tu minta kita tu siapa dengan selamat belaka. Untuk malam ni, bu minta hundur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangnya Bahasa Melayu, tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Sawata Jalan, radio untuk anda.
1: Di sini, stesen radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita malam dari Kota Bangkok.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 Je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Cik, mak cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teh 24 je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 je.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selapeh.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Partisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikut di ruangan Bahasa Komunikasi.

0: Sawatot Yala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

0: minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen radio Sawata Wilayah Jalan, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Hidup

Alhamdulillah, selamat malam setiap sabtu dan khamis selepas waktu isya pukul 9 lebih kurang hingga sampai pukul 10 buat sama tara tidur. Ayah-ayah, ibu, marilah kita dengar di dalam stesen radio Negara Thai 95 gelombangnya FM serta dengan Facebook Radio Jalali 95 pun dapat juga kita boleh dengar dalam telefon dan juga radio. Alhamdulillah, ucapkan terima kasih juga kepada Majlis Ugama Islam Wilayah Jalal kita yang memberi sokongan masa yang dapat kita boleh mengajar, dapat boleh kita mengertikan hukum Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan sifat 20 khususnya pada malam ini, malam Sabtu. Baik, alhamdulillah, cuba kita buka kitab muka kitabnya muka 19 Al-Misbahul Munir. Muka 19 pada kata kot tengah-tengah ni. Kot tengah-tengah, yakni pada duk bercara sifat wahdaniyah. Duk bercara sifat wahdaniyah. Bila ada sifat wahdaniyah, kita kara dulu sikit nak wirti sifat wahdaniyah, yakni aso keasoan satu. Satu, yakni satu Allah Ta'ala tu, la ilaha illallah, satu pada zat, wahdah, satu pada sifat, la syarikalah, satu pada perbuatan. Kalau gitu, bila dah satu pada zat, ternafikam. Hak dulu ke? Ternafikam. Sama ada kam mutasil dan juga kam mumpasil. Apa kam tu? Maknanya Biber apa wirti kam dulu. Ya, istilah ilmu usul. Bila kita bercara dalam sifat wahdaniyah, iaitu kam. Apa kam? Bilangi yang berhubung. Bilangi yang berhubung, yakni tubuh Allah ni jadi tubuh ya betoko, boleh belah kerak bagi. Kalau gitu, ternafi apa? Tidak sekali zat Allah Ta'ala pesen tu. Kalau zat Allah Ta'ala tu masuk di dalam kam mumpasih, dah kita pegang iktikad ternafi tidak kedua-dua Allah tu kam mutasi, kam mumpasi. Apa kam mumpasi? Pada zat

0: jadi kata so hok diodok lah. Hok kawin ni ngati, hok sifat kodrak ni ngati, hok sifat kodrak ni ngati, tak ada so sebab so tu dok. Ha, sabit tu ya kata, iaitu kalulah yang berhubung pada sifat duk pada Allah Ta'ala dua pada pada zat, batilung panggil batal pelesu. Apa? Kerana dua-dua sifat itu tidak meratai ta'luk. Ah, ha, tak gengi tak meratai. Ah, ha, yakni tugas dia nya tak leh, tak leh. Ah, ha, tugas dia tak leh. Hok ni nak buat, hok ni supo sat ni. Aku nak buat langit, hok ni nak buat langit. Aku derak hok so lagi, aku nak buat bumi. Jadi bubuk-bubuk. Ataupun aku pun nak buat, hok ni pun nak buat. Ah, ha, jadi bubuk tak jadi satu tak gengi. Tak meratai tak lo. Ah, ha, nampak? Ya kata dan makna satu pada sifat pula. Ah, mana? Tidak ada pada lain sifat seperti sifat Tuhan yang boleh mana? Ah, mana? Ni nak ayat gini. Ah, makna satu pada sifat pula. Ah, hok ni kita kena takde gikuk kamum pasil. Hok sani mutasil. Hok ni mumpasil. Maknanya sifat kodrak ni ada di yang lain. Ha, tak ada apa-apanya. Tuhe ada sifat kodrak. Sabi ada sifat kodrak. Tuhe kuasa. Kita pun ada. Sabi ada orang. Kita gagah. Tapi sifat hok duk di kita tu. Supo kedok hok dengan sifat kodrak tuhe. Sifat kodrak tuhe. Sabi ada sifat kodrak di tuhe. Allah boleh mengado. Mengado tu daripada tadok kepada ado. Kita, kita bukan pesen ada sifat kodrak hok buat daripada tadok kepada ado. Jadi hok ado dah tuhe buat. Pas kita mari buat pula tahsilul hasil lagu tu kita buat bagi hok orang hok Allah Taala buat dah ataupun nak kata kok ni apa boleh maknanya wallahu khalaq apa mana kita buat kita nak buat di sini nak kata kita ni ada sifat perkuasa juga kita kena buat sebatang kayu sebatang kayu ni dah. Kita ambil benih ya bubuh. Lepas tu tuhailah bui tumbuh. Tuhailah membesarkan. Tu tuhail berlaku. Lagu tu bukan kata sifat kodrak yang ada di kita tu. Boleh boleh beri bekah dah. Haa nampak. Ayah kata satu pada sifat pula. Yang ni tidak ada pada yang lain. Sifat tu seperti sifat tuhail. Pada memberi bekah. Ada ke? Tak ada, tak ada, tak ada. Allah saja yang ada sifat kodrak hok pesni wi bekah tu. Allah saja. Apa bila kita sakit kita kita le ubat, kita makan ubat. Ubat tu ke boleh wi bekah? Dah Allah, ubat tu usaha ikhtiar saja dibangsa pada kita. Asabik tu tak apa. Hak tak leh kalau jadi syirik, jadi sekutu tu, mana ubat boleh hui bekah. Boleh hui bekah, maknanya ada sifat kodrak tu dua pada pada mana? Pada ubat katik, pada Allah Ta'ala katik. Yang ni Allah boleh hui bekah, ubat pun boleh hui bekah. Hak tu syirik tu, syirik mana sekutu. Hak ni pun boleh hui bekah, hak ni pun boleh hui bekah. Ni dak, ada ke? Ada kepada yang lain? Tak ada. Kalau gitu Allah saja ada sifat kodrak dia tu. Sebab itulah satu pada sifat. Tidak ada pada yang lain sifat hok seperti sifat Tuhan pada boleh wibekah tu yang boleh mengadakan dan boleh meniadakan apa-apa makhluk tu. Tak ada di yang lain. Hatta kede maka jika ada pada yang lain sifat-sifat seperti sifat-sifat Tuhan pada boleh membekas, boleh memberi bekas tu. Kalau gitu ada juga lagu tu dinamakan dia. Kalau ada juga di yang lain tu sifat kodrak boleh bekas, nama kamu pasil pada sifat. Apa artinya bilangan yang berasingan pada sifat? Ha? Kena kau tu? Maka semua satu pada zat ternapi dua kam. Satu pada sifat ternapi pada kam. Begitu juga satu pada perbuatan ternapi kam dua kam. Mana kam mutasi kam mumpasi ternafi. Tidak sekali-kali. Tidak sekali-kali. Maka tidak lagi dikatakan satu. Tak boleh panggil satu. Satu dimaksud kata satu tu. Tu. Dah kita reti sungguh. Reti sungguh. Bawa air buh di dalam jebu. Nagi minta di tok guru suruh baca siuk-siuk sikit. Baca Fatihah ayat kursi. Siuk di dalam air. Berkat mulut tok guru. Ambil gi mandi kereta, mandi mutu. Telah makan minum sendiri nak uis sembuh sia sebagai penawar. Boleh. Tak ada apa. Orang dok kata sirik, saya tak erti makna sirik. Sirik. Jadi, air tawa tu boleh hui bekah. Tuhai pun hui bekah. Air tawa pun boleh hui bekah. Sirik aku panggil. Serekat bukosi. Ini dah bukan air tawa hui bekah. Bukan air tawa hui bekah. Allah hui bekah. Pas kalau gitu, kita makan juga tu. Orang panggil usaha ikhtiar. Pas usaha ikhtiar tu dibangsa pada hamba. Bukan nak halak gitu. Supo dengan ubat cuk tu lah. Hak kita duk beli kedai tu. Dibeli di klinik tu. Ubat cuk beli secuk. 4-5 uti, 4 uti. Sama ada ubat hok pesing suti pun ada. Para, amoksi, macam-macam ubat. Telah. Lepas tu, siya supaya orang jepuk tahu. Bunyi nampak supaya kata, ubat tu lawi bekahnya. Ada. Yang siya tu di sisi ubat. Sisi ubat. Supaya kita menanak lah. Basuh-basuh berah. Tak ada cocok hapi. Cocok hapi dah sekalipun. Tak ada tekek. Tak masuk. Lepas tu. Sabak. Cocok api tu lah. Jadi masuknya. Tu pun tak sepenuh. Nak wis penuh. Masuk tu. Allah Ta'ala jadi di sisi nasi, di sisi tali api. Cocok hidup musim. Suka ngepat lo. Bagai-bagai boleh misal lah. Ai tawa, ai po. Apa? Cuma kalau usaha ikhtiar tu. Gibahso kepada maksiat. Maksiat jangan dak haru siapa ke syirik. Kerana kita pegai kata wibekah tu Allah. Allah wibekah. Tapi tak leh weh. Demi Datuk Ning ni tak leh. Apa? Kena main mene. Apa mene? Permainan lah. Kita pitah betul-betul. Pitah mudah panggil mene. Kena main mene. Apa? Main berdika, main mokyong. Pah kita nak main jugalah. Nak wisya tu. Pah mainlah mene mokyong tu. Main. Mok Yong, budak sekarang tak reti dah. Mainlah apa-apa mok siap. Berdika, bersilat dengan bergendai gambuh, gung-gung-gung. Pahnya siap. Allah wi siap. Pah hok ni, permainan ni. Hok ni kita hukum mok siap. Tak ada kata tak po, tak ada kata tak po. Hok hukum mok siap, kita pahare-hare. Apa? Andah kita tak tarok nak lawan dengan syaitan. Kali kita kata, hei, tak boleh main pemenik. Ku tak boleh main. Ku tak jam. Ha, boleh duk, tak apa. Nya tak jadi. Nya jadi sakit, heret kepala. Kena main juga. Ha, main. Tapi hati kita kena tak, kena apa? Kena pegang. Akidah kita kena pegang. We jadi atur, we molek. Ha, maksiat, kita kata maksiat. Betul bekah Allah. Cuma lalu kok maksiat. Jadi maksiat. Gitu. Kenapa? Allah. Sabi orang dulu yang mengaji, ya tak gaduh nak hukum syirik, tak gaduh nak hukum kufur. Napa? Pakai azimah tak leh, ai tawa tak leh. Oh, tak leh habis. Dah siapa wi bekah? Ha, siapa wi bekah? Allah wi bekah. Napa? Ya ada bercara dalam kitab Fathul Bari tu. Tak ada kena baca lah sini. Ni nak royak cara kita orang mudah-mudah ke. Ya ada dalam kitab Fathul Bari. Pesing gatung-gatung tekak tu. Ya katanya. apa? Ya kata. Minas syirki daripada pekerja syirik. Lepas tu ia bahas lah Ibn Hajar dalam kitab tu. Ia bahas kan tu. Masuk orang jahiliyah. Kita sekarang sudah mengaji dah satu wahdaniyah. Sabit tu suruh mengaji sifat 20 tu. Bila kita mengaji satu yang kelima sifat, yang keenam sifat wahdaniyah. Satu pada zat, satu pada sifat, satu pada perbuatan. Bila kita mengaji satu-satu-satu, reti kata make ubat cu dengan make air tawar supaya kalau kita kata Tuhan wi bekah. Kalau kita kata ubat cu wi bekah, kupo supaya tu. Hok demo nak hukum kata klinik tak apa, air tawar hok tok guru siuk tu syirik. Hidup bahagi boleh lagu tu. Baik, ini kena molek, kena wi ingat molek. Reti. Amo ayah semua reti. Tu. Ada yang duduk main berdika, main mok yung sampai tujuh malam. Main gi tapi hukum tu kena kata hare. Kalau kita tak main, hok tu moleknya tak leh duk bahasa gelepar, duk bahasa jadi main tapi hati kena kata hok hare-hare. Pahnya sia, sia dah tu hebui. Bukan datuk tu bui, datuk ni bui. Tak kena atas kepala kita. Dia kena atas kepala kita tu baru rasa. Ini ada satu orang. Waris kita sendiri. Sakit bekok kaki. Wagi hospital. Cari isteri. Tak bertemung hot ni. Tak bertemung. Susih-susih pergi cari bomo hatu. Apa? Tu orang panggil dia kena tahu wujud kita sendiri. Tak heran lah, tak kira. Mula tu sedak lah. Abang muhatu sirik. Menengok sirik. Tak kena tahu kita. Dia kena tahu kita kah? Baru khabar. Ada lagi. Pasal heret lembu lalu ke tempat beratu. Ubah gulit tung-tung-tung-tung-tung ni. Ni hak dia mau cerita kita sendiri ni. Tu. Ubah gelepak tung-tung-tung-tung-tung. Pas nak buat olah mana? Hadah kalau mung tu boleh. Mung pandai. Mung ada tua di sini. Buatlah. Tu. Kita kata. Tikok buka tu. Hei, buka. Bangun cokoh, cokoh, cokoh, cokoh. Lembu heret boleh pergi. Tepat beratu. Orang panggil apa? Orang panggil petabik lah. Petabik. Tapi wahdan niat kita duduk mana? Allah semua. Bukan datuk tu. Bukan datuk, bukan datuk ni. Bukan datuk tu. Bukan datuk ni. Tu hei wi bekah. Kenapa? Tu hei wi bekah. Tapi mulut kita tu pada zohir bertabik. Lo ni tak ada dah jadi tepat hak beratu. Tak jadi tawar habis dah. Ya dulu ya jadi sungguh. Ya kita duk puja. Jadi. Dia mau tak panji, tak panji masa dulu. Kita beki. Beki betul wahdaniyah. Allah wi bekah. Tapi perbuat teh tu kalau nampak tak molek maksiat. Jangan buat. Jangan buat. Jangan buat kita lawe. Kita lawe. Baik. Tu duk royak kisah orang dulu-dulu. Kisah orang dulu-dulu. Itu satu pada sifat. Yang ni makna satu pada sifat. Apa yang seperti sifat Tuhan? Pada pihak boleh wibkah. Panggil kamu pasil pada sifat. Lepas tu. Ternapi. Ternapilah kam itu. Bila-bilanya yang berasingnya pada sifat. Maka tidak lagi dikatakan satu. Tak panggil satu. Lagi. Maksud ada lagi. Dan makna satu pula pada perbuatan. Af'an tu. Ialah tidak ada perbuatan di yang lain. Tak ada perbuatan yang lain. bersekutu dengan perbuatan Allah Ta'ala. Lah mano? Nak win apa gini-gini? Nak win apa? Ya orang dulu ni, ya kalau kita bergaji kayu, nampak? Ya bergaji kayu, pesing gaji togok orang panggil. Duk lening sorang. Duk lening sorang. Serang heret. Hak ni serang heret. Hak ni serang heret. Lama-lama putuh kayu. Putuh kayu tu dengar kita ke? Ada dua orang. Ada dua orang gaji togok. Tu nampak. Tu. Orang panggil sekutu tu lagu tu. Hak pesen gaji seorang serah, serah, serah, serah, serah. Tu putuh bak. Tu perbuatan kita seorang. Nak berhenti betul sekutu. Tapi hak Allah Ta'ala, dialah memberi bekah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah Ta'ala jadikan kamu. Dan bagai hok mung duk buat tu pun aku jadi juga. Kalau Allah Ta'ala tak wi putuh pun tak putuh. Mung makan nasi kalau Allah Ta'ala tak wi kenyi pun tak kenyi. Kalau mung makan ubat habis beratus cuk pun kalau Allah Ta'ala tak wi sia tak sia. Tu kata perbuatan semua tu di Allah. Allah saja. Tak ada sekutu langsung. Tak boleh sekutu. Sekutu-sekutu itulah orang panggil syirik. Sekutu mana Tuhan boleh berkah. Hak yang lain boleh berkah. Mari jadi berdua. Kita so, Allah so, jadi dua. Tu sekutu syirik serekat. Sampai kata mah. Orang panggil pun ni. Sahakon serekat. Tak boleh nak serekat kalau sore kita deh. Dia kena ada dua, tiga, empat, lima naik di. Tu serekat. Hadap panggil sirik-sirik. Retilah situ. Bila reti situ, barulah tak hukum kau orang. Tak hukum lah kau orang. Hukum lah. Sirik ni. Tak reti sirik, gi hukum sirik kau orang. Nampak? Dan kita reti satu pada perbuatan, tak gaduh lah nak hukum sirik kau orang. Tu. Ikat tali cacing di tangan budak wahai teriak. Tak boleh panggil sirik. Kerana apa? Sirik tu kan. Tali cacing kau wibekah. Aidak tu hai wibekah. Apa ikat? Ikut rasaku lah aku usaha ikhtiar. Ambil kunyit lomo. Anak lomo cak merah pun boleh. Sepuluh puluk kunyit, puluk kuning, puluk merah. Boleh buat belakang. Nikah kahwin, belarak, ambil bunga. Apa ambil bunga sirih? Anak ambil bunga labu pun boleh. Boleh ambil belakang. Tapi ya ada. Apa boleh ambil bunga sirih? Ya ada tempat sana. Tu. Kenapa? Usaha ikhtiar. Sabit tu ulama. Pekakah-pekakah. Perkara-perkara hak masa jahiliyah. Hak tak molek, hak nak jadi kahre. Ulama batal. Tak leh, tak leh, tak leh, tak leh. Ya tak halak, ya tak halak. Hak nampak kata tak ada apa. Hak lepas pergi, puluk semangat nak masuk jawi, jepuk telur, tak telur. Oh, tak ada apa, ya tak ada nak murih pun, tak ada bersalah pun. Hak lepas pergi. Tu kenapa? Tu deh. Masa jahiliyah pas kita ai tak leh ni perangan ni ni cerit apa kerja eh supo ngak orang Hindu India nu hak Hindu supo jadi kena supo yang hak tak lehnya etikok nu hak tak lehnya etikok reti apa nak gajawi mudah-mudah wi betul-betul gitu. Tali cacing ke? Tali kasut dah. Nyambik tali kasut ikat tekok. Ada juga. Ingat juga. Loh ni budak tak reti dah. Ada juga. Tu. Tali cacing. Habis tu kalau dia mau tanya abang Espanyol. Boleh tak pakai tali cacing? Hei. Pakai kena tali cacing. Ada lah. Tali hok wat dengan tali kunyit. Tak apa. Ya seluruh. Tu. Supa tunggu kubur boleh dak tunggu kubur. Boleh kok mano tunggu apa kubur? Aidah naik duk tah kubur baca Yasin kok orang tua kita hadiah pahala. Tak leh buat apa. Nampak. Habis reti satu satu satu. Ani satu pada zat, satu pada sifat, satu pada perbuatan, satu-satu belako so-so sebaso. Habis tu hak kita duk mengajar hak malai komih tu. Apa? Wihilalah perbuatan kita, witimu perbuatan Allah. Ah, tu orang panggil apa tu? Tasawuf, ngaji tasawuf. Learning kita tak ada hilang. Hak ilmu usul tak ada hilang. Kita duk buat tu buat ni. Duk buat tu buat ni. Tapi buat tu buat ni ni bila bersakut dengan sia tak sia, Allah wi sia. Bila kita tani, hak aku tani ni diri ni. Aku tani tu dokong tu, hak aku tani belaka, siapa wi hidup, siapa wi buah, Allah. Allah. Ada dalam surah tu pas suratul waqiah kaya tanya. Hak mung tane ke apa hak mung hidup ke air tanya apa raaitumul apa apa raaitumul adakah apa raaitumul ma mung tak tengok ke air ni tu kalau aku nak masing pai masing pai tapi dak air tu he buat hak masing le lau kalau kalau di air gali telaga di sini hak ni boleh makan tak masing ya tu tu he bui belako. Jadi tengok dengan perhati deh satu pada perbuatan afa perbuatan Allah mazhar kalau kita mengaji hak malai komih gak mazhar tepat nyato bagi perbuatan Allah mano afa Allah hadi kita ni berlaku pada kita buat tu buat ni semua ni bukan kita mazhar tepat nyato perbuatan afa hak Allah. Hingga siapa kata rasa zauki dalam diri dia bahawa dia ni tak ada sekarang yang ada Allah. Hatu naik hakikat huwal hayyul qayyum. Allah yang hidup kita tak ada. Allah yang mengurus kita tak ada sekarang. Hatu dia naik siapa hakikat tu hak tu hebui ke dia. Ani dak ani dak percaya berbuat teh tu Allah pada wi bekah. Tak ada sekutu, tak ada berkosi Tak ada berkongsi langsung. Tu hewak seorang dia. Ya alam ni. Allazi khalaqas samawati wal arda. Ma bainahuma. Allazi khalaqas samawati wal arda. Lepas tu. Wa ma bainahuma. Pi sittati ayyam. Dalam masa ni hari ya buat. Ya masa dalam masa ni hari. Ya nak buat sekaliguh pun boleh. Ini nak ajar hikmat. Tak ada berondoh gaduh. Berasuh-asuh. Hak ni buat, hak ni, hak ni buat, hak ni, hak ni buat, hak ni. Tu. Lepas pada buat tu, sumastawa alal arsi. Lepas pada tu, ya retoh. Ya sudah buat, ya retoh. Retoh lah makhluk dia. Jadi, nampak deh. Hatu kata perbuatan Allah Ta'ala tak ada sekutu, tak ada mari berkosi sekali dengan kita. Hak ya seorang, ya nak wi tengok, ya nak wi, ya nak apung boleh. Ada boleh poso ni hanati lah, nanti minta lah, nanti minta apung, nanti minta maaf lah kesalahan kita. Ya bui, ya bui, ya bui. Boh ke malam mula-mula Ramadan tu dia panggil. Siapa dia nak marilah. Kalau tak si pun tak ada pun tak sah mari. Tu tu hidup prakat. Masuk bulan Ramadan. Mari aku nak bui. Yang kita yang tak minta. Yang kita yang tak minta. Kalau hak ni kak, hak kolak kong ni kak, pak carak ni kak, aduk tanya sokmo-sokmo, habis hak gi wey, habis hak gi wey, aduk tanya nak ibu leh, nak tambah gi hubung lagi. Hak Allah Ta'ala tak ada tanya, tak ada tanya, ha nanti bulan Ramadan ni ya siapa, siapa, bulan rahmat, bulan maghfirah, bulan yang lepah lah kita dari api neraka. Masuk serga minta minta minta aduk nanti-nanti tak ada hubung weh hok ni setahun sekali tak ada hubung setahun sekali tahun sekali nanti duk nanti ni Allahumma balighna sapalah umurku kepada bulan Ramadan awi pada dengan kita minta aduk minta nak wi sapa bos sapa sungguh ikut cekak lah letaklah tempat ibadat le rumah kita tu kita lepak kita letak. Sining lah aku nak buat beribadat dalam rumah aku ni bucu ni bucu ni sipe sipe sipe buat persiap pe buat persiap pe harap-harap kata Allah Ta'ala wi gagah wi sehat mak-mak ayah-ayah bolehlah kita pakat berebut kerana Allah Ta'ala wi peluwe kepada kita wi peluwe pada kita kerana apa kerana kita umur sikak, 60 tak agak dah. Kalau 70-80 tu tuhai bui tu kau banyak. Nak widuk di dalam amal ibadat. Apa? Amal kita. Jari sangat umat Nabi Muhammad kita learning. Nak buat amal daripada umur akhir balik 15. Buat selalu. Jari tak ada, tak ada. Siapa umur 40 tu tak ada buat lagi. 50 baru nak belajar agama. Apa bila nak boleh? Pas tak harap dengan Allah Ta'ala nak bui peluai hak bulan Ramadan ni 1000 bulan alpi syahrin tanazzalul malaikatu tu ayat tu 1000 bulan menepati berapa puluh tahun pas capu belana hak tu juga jadi beratkan amalan kebajikan bagi kita jadi ni kita suruh apa masuk kok tu sikit kalau gitu kalau ada kita duk pergi kata sekutu dengan perbuatan Allah ada we hak yang lain mari duk jadi sekutu mari berkosi maka dinamakan dia kamum pasil pada perbuatan kam muttasil bukan mumpasil kam muttasil jadi bukosi jadi bukosi perbuatan Allah Ta'ala bukosi maka jika ada perbuatan pada yang lain yang bersekutu dengan perbuatan Allah Ta'ala pada perbuatan dan iaitu batilum apa bata bata pesu mana kalau semaya kok bata tu tak kena kita pegang lagu tu tak kena kalau semaya dia pergi ke bata tak sah dah tak ada syarat tak ada rukun syarat perkara yang nak sah dengan dia rukun perkara yang nak jadi dengan dia tak ada hak ni tak ada rukun tak jadi tak ada syarat tak sah. Tu je batal. Adapun batal i'tiqad batal akidah yang gi ke kubur selalu. Nauzubillah min zalik. Takut. Pegawai kena hak ulama duk ajar tu. Hak tok guru duk ajar. Apa? Batal pelesu kerana tiap-tiap daripada dua perbuatan itu tidak dikatakan perbuatan Tuhan dengan sepenuh. Okey. Tak anak kata sepenuh kok mano. Dalam alam suti ni dunia hok Tuhan buat. Langit hok Tuhan buat, bumi hok kawel lain buat. Jadi bukosi. Padahal Tuhan kata alhamdulillah segala puji bagi Allah Rabbil alamin. Dialah Tuhan sekalian alam. Tuhan macam mano langit hok dia, bumi tu hok orang lain. Bukan hok dia seorang dah lah. Padahal semua ni hak Allah so saja. Perbuatan dia saja. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi perkara hak dia nak buat tu duk dalam maklumat dia ilmu Allah bila dia hendak nak jadi. Kalau gitu maka tidak boleh lagi dikatakan Tuhan. Tak boleh kata Tuhan dah Tuhan ni ialah al-mustaghniya anhu kulli ma siwa wal mubtakiru ilaihi dan Tuhan ni ialah Tuhan yang disembah dengan sebenar. Tuhan ni ialah Allah yang disembah dengan sebenar. Dan selagi Allah ni juga Tuhan sekalian alam, Rabbil alamin. Tuhe yang nama Allah, tuwe lah sekalian alam. Tuwe hak nama Allah ni juga, tuwe yang disembah dengan sebenar-benar. Kalau gitu tak leh panggil lagi dikatakan Tuhe. Kerana apa? Tengok. Makna Tuhe tu tuwe sekalian perkara. Tuwe sekalian perkara lah kita kata ni. Tuwe sekalian perkara hak dia seorang. Supaya kita kebong ni hak kita. Hak kita kan no. Katanya hak sebelah di sana tu hak demo no. Hak jusuh. Hak mamak masalah. Bukan hak demo. Dengar secara borang ni kata sepengah hak aku lah. Aku duduk bercara. Tak jadi kena hak mu mutlakan. Matlak. Sebab itu Allah Rabbil Alamin. Hak dia semua. Tak ada berkosi dengan siapa-siapa lah so. ya nak we seni, ya nak we kaya, ya nak we susah, ya nak we begitu, we begini, dia berlaku. Ah, sekelia perkara. Ah, dan apabila dua, ah, nascaya dikatakan tuwe sengah-sengah perkara. Ah, jadi hak tu, hak demo ni. Ah, hak ni, hak demo tu. Ah, nampak. Tak boleh. Dan makna satu pada perbuatan pula, tidak ada perbuatan daripada yang lain yang berasingnya seperti perbuatan Allah Ta'ala juga. Ah, tu ada juga perbuatan hak di yang lain tu boleh wibekah juga. Maka jika ada perbuatan yang berasingnya dengan bahawa hamba boleh wibekah, maka dinamakan dia kamum fasil pada perbuatan. Artinya bilangi yang berasingi pada perbuatan dan iaitu mustahil. Ha, ya katuk buk dengan mustahil. Apa mustahil? Benda tentu tak terima nak kata sungguh. Benda tentu tak terima nak kata ada. Itu mustahil. Mustahilun barang yang tak terima nak kata sungguh. Yang ni barang ni tentu tidak. Ha, tidaklah. Bila Allah tu berasingi ada perbuatan dia yang lain katik supo dengan perbuatan dia mumpase, maka mumpase mutase dengan mumpase menapi kedua-dua. Tidak. Kalau tak napi mustahil. Nah, mustahil. Mala yutasawwar bare yang tak tersaur pada akal nak kata apa wujuduhu, bare yang tak tersaur pada akal nak kata ada. Atau barang yang tak tersaur pada akal nak kata dak. Sungguh. Nampak? Itu mustahil. Yang ini benda tentu dak. Benda tak terima nak kata ada. Benda tak terima nak kata sungguh. Yang ini mustahil. Tak terima. Kerana apa? Kedua-duanya itu. Kedua-duanya itu perbuatan di liang lain katik tu. Mumpasi tu. Ataupun mutasi. Tidak meratai pemerintahnya. Tak meratai. Tak meratai. Yang nak meratai kerana. Yang Allah saja. Datik-datik ada yang lain katiknya buat. Tak meratai. Kalau begitu tetaplah dah begitu kak. Tetaplah Tuhan itu satu. Tidak berbila-bila pada zat, pada sifat dan pada perbuatan. Pada kata dan dali atas satu Tuhan. Ha, cari dali pula lah. Ha, dali insya-Allah. Hatulah nak wayak gini, nak wayak ngana. Anak wayak kata kita ni kena mengaji akidah. Jamak pada akidah dengan makna ma'qudah. Segala perkara yang diiktikad yang bersangkut paut dengan iman. Mana? Seolah-olah kata satu. Apa? Nak ayat kata tepat naknya yakin. Keyakinan hukum tu kena keyakinan hukum uluhiyah. Yang iyalah uluhiyah itulah dikatakan imannya. Allah tu zat. Uluhiyah tu orang panggil ketuhanan. Tuhan tu zat. Ketuhanan tu sifat. Allah tu zat. Uluhiyah tu sifat. Yang ialah sifat tu lah kata imenya. Kita ada imen-imen tu hukum uluhiyah, hukum sifat tu lah. Hamako tak sah etikok. Tak sah sipu uluhiyah. Tak sah sipu hukum sifat uluhiyah tu jikalau tiada aku jikalau tidak tiada. Dan sah akaid tu terhenti di atas geti akidah. Hanya dia duduk belik dua-dua tu. Tak ada akidah, tak sah iktikad. Hanya sah iktikad terhenti atas geti akidah. Satu per satu, satu per satu. Mana? Wujud ide, mengaji wujud serta dalil. Kidam, ngaji kata Allah ni sedia tidak ada mula dengan dalil sekia-sekia. Nampak dah. Satu per satu 20 sifat baru panggil akidah. Segala akaid tu panggil wasilah saja. segala akoik tu, segala akoik tu, sifat-sifat ni wasilah saja. Ime dengan uluhiyah tu lah tepat hak tutup syarak. Apa uluhiyah? Wujud kita bakal mukhalafah. Ambil mana ni? Ulama letak ngaji sifat 20. Ngaji sifat 20. Tak ada kena duk bahas kata lari tak lari. Dah wajib kita kena mengaji sifat 20. Buat apa? Anda sifat tu kena ke uluhiyah. Reti uluhiyah tu lah akidah nak sipu masuk datang kati. Hak ni lah nak wagi siapa ke? Ahyana bil iman wa amitna mati pun dengan iman. Wa ada khinal jannata masuk syurga pun dengan iman. Jadilah. Jangan terlupa weh. Jangan terlupa weh. Kita buat persiapan nak masuk Ramadan. Kena buat persiapan. Buat persiapan. Balah mana buat persiapan. Buat persiapan supaya dengan seolah-olah kata. Kita nak pergi ke Mekah. Nak pergi buat umrah ke masalah. Lepas tu. Bila siapa di Mekah tu. Nak pergi niat umrah selalu. Dah sipe dengan kain ihrah pun siap. We jadi gitu. Bukan kata duk niat, duk kosak. Siapa di Mekah nak buat, nak buat. Buat siapa di Mekah. Tak jadi buat. Jadi rugi free-free. Rugi. Duk kosak nak pergi nak buat-buat. Bos apa? Moga pergi siapa di sana. Tengok gelemah nak gelemah. Tengok bayah. Tengok kain kelubung. Tengok tu. Habis masa 15 hari kelek. Tak ada boleh popodeh tawah sekali. Ni khas keponing lah. Ni pun nak masuk Ramadan, nak masuk Ramadan. Bo masuk Ramadan, gomo wi sungguh. Ya Allah Ta'ala bui sehat kita gomo. Buatlah, buatlah. Baik, banyak tu yang nak say. Alhamdulillah, kalau gitu baca bismillah amud ajar sokmu, bismillahillah hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, 3 kali. Bismillahillazila yadur ma'asmihi syai'un fil ardi wa la pissama' wa huwa sami'ul alim, 3 kali. Bismillahi a'unzu bi kalimatillahi tamati min syarri ma khalaq, 3 kali. Ana fi jahi sayyidi rasulillah sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Minta wi Allah Ta'ala wi mimpi dengan Nabi Allah, masya Allah. Jadilah tidur dengan sepenuh, tidur dengan jenera insyaAllah. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salawat sajala radio untuk anda. Di sini stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala gelombang FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
2: 12:00 PM กับชลทรจันยาครับ. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางควบคุมการใช้อาวุธปืนสำหรับนักกีฬาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตาโนงน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
6: เฮ้ยคุณตา ไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจังหารมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางควบคุมการใช้อาวุธปืนสำหรับนักกีฬายืนยันว่านักกีฬายิงปืนยังสามารถนำอาวุธปืนไปฝึกซ้อมและแข่งขันได
9: ้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่กำชับให้คุมเข้มการใช้อาวุธปืนแม้แต่นักกีฬาต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ตรวจสอบการใช้กระสุนในสนามยิงปืนว่าเป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่ส่วนการนำอาวุธปืนไปฝึกซ้อมหรือแข่งขันจะต้องได้รับอนุญาตและมีการลงทะเบียนอย่างชัดเจนโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะหารือร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางและควบคุมการใช้อาวุธปืนสำหรับนักกีฬาให้มีความรัดกุมและขอยืนยันว่านักกีฬายิงปืนยังสามารถนำอาวุธปืนไปฝึกซ้อมและแข่งขันได้แต่ต้องอยู่ภายใต้ระบบการควบคุมและมาตรการที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนภูริพัฒน์สอนการรายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศร่วมการประชุมทวิภาคีไทยรัสเซียครั้งที่9เพื่อมุ่งเน้นการขับเคลื่อนความร่วมมืออย่างรอบด้านย้ำไทยวางจุดยืนที่ถูกต้องต่อยูเครน
10: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยรัสเซียครั้งที่9ว่าจะหารือความร่วมมืออย่างรอบด้านหลังเว้นการประชุมมานานถึง3ปีโดยประเด็นสำคัญคือการขับเคลื่อนความร่วมมือทางการเมืองเพื่อผลักดันประเด็นต่างๆไปสู่การดำเนินนโยบายของภาครัฐรวมถึงการขยายความร่วมมือในสาขาใหม่โดยเฉพาะด้านไซเบอร์และดิจิทัลซึ่งรัสเซียมีความเชี่ยวชาญส่วนข้อกังวลเกี่ยวกับการเยือนรัสเซียและมาตรการการคว่ำบาตรนายเสียศักดิ์จำว่าไทยไม่เห็นด้วยกับการรุกรานแต่ต้องคำนึงถึงบริบททางภูมิรัฐศาสตร์และผลประโยชน์ด้านการค้าและการลงทุนควบคู่กันโดยไทยจะวางจุดยืนที่เหมาะสมต่อสถานการณ์ยูเครนพร้อมแยกแยะประเด็นดังกล่าวออกจากความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันและความสัมพันธ์ไทยรัสเซียจะเดินหน้าต่อไปปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: นาโต้ยิงทำลายโดรนลุกล้ำน่านฟ้าลัตเวียท่ามกลางความกังวลด้านความมั่นคงในยุโรปกระทรวงกลาโหมของลัตเวียเปิดเผยว่าเครื่องบินรบขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ยิงทำลายอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจากต่างประเทศหลังบินรุกล้ำน่านฟ้าของลัตเวียซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของรัสเซียเพื่อรบกวนระบบสื่อสารและสัญญาณทางทหารของฝ่ายตรงข้ามอย่างไรก็ตามกองทัพลัตเวียยืนยันว่าสามารถทำลายโดรนลำดังกล่าวได้สำเร็จและขณะนี้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วโดยก่อนหน้านี้เครื่องบินรบของฝรั่งเศสซึ่งปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนน่านฟ้าของนาโต้ในภูมิภาคบอลติกเพิ่งยิงทำลายโดรนที่เข้าสู่น่านฟ้าลัตเวียเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานับเป็นครั้งแรกที่กองกำลังตอบโต้เร็วของนาโต้ยิงทำลายโดรนที่เข้ามาในน่านฟ้าของลัตเวียท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับโดรนที่รุกล้ำเข้าสู่น่านฟ้าของประเทศสมาชิกนาโต้เพิ่มขึ้นปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
11: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
1: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24J mengikut dasar Kerajaan Thai
12: Anda sedang mendengar Sawato Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te, jalene perhubunge setiap kehidupan selap.

صدق الله العظيم. Inilah beberapa ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala hikayat cerita kisah akan Nuh alaihi salatu wassalam dalam berdakwah mengajak kaumnya kepada beriman dan sembahnya Allah, dipanggil tauhid. Karena mulai daripada kaum Nuh lah mula syirik, yakni mula sembah deraka ke Allah secara sembah lain daripadanya. Sebelum tu tak sampai tahap sembah yang lain lagi. Sebab itu dikatakan Nuh lah awal-awal rasul yang diutuskan. Engkau menjadi khilaf para ulama sebelum pada tu rasul kau tidak. Ha, tu Guk Zuhir kata rasul Nuh lah awal rasul yang diutuskan. Mana balik pihak kau yang kata ya sebelum tu ada dah rasul. Apa kata awal rasul yang diutuh? Yang diutuh kepada kau yang syirik sembah lain pada Allah. Kerana mula sekat kau Nuh lah. Sebelum tu tak ada lagi syirik. Nah, sembah lain pada Allah. Hanya deraka segi lain. Zina. Nah, begitu. Nah. Baik. Jadi apabila Nuh tu banyak sangat duk jida, duk bantah kaum dia. Kaum dia tuduh macam-macam, maka dia jawab, aku tak pernah, aku mengaku diri, kata aku malaikat. Ya dulu tu. Wala aqulu inni malak. Hanya aku manusia seperti kamu. Kalau kamu kata, mu Nuh, sama dengan kami, sama manusia, itu betul. Bukan salah. Tetapi tepat salah guna. Apa salah guna? Bila mu manusia, kami manusia, tak ada punya kelebihan apa mu atas kami. Arti kamu ajak kami tak perlu ikut kamu. Kerana mu tak ada punya kelebihan. Itu guna salah. Barang dadah pada guna kena tak apa. Itu lah. Sampai Allah Ta'ala buat dia ada untuknya. Nah. Tapi kita guna salah. Itulah tepatnya. Tepat di salah betul guna. Bukan salah benda. Benda ada manfaat. Kalau itu yang kamu kata, aku manusia seperti kamu. Itu betul. Tepat salahnya, bila mu sama manusia, mu tak ada lebih apa atas kami. Kita tak perlu kami ikut. Ha, situ tepat guna salah tu. Yang kedua pula, dia kata, orang ikut mu, tak orang renah-renah.

aku. Ha, kan jelas dia royak. Ha, tapi oleh kerana sifat kesombongan di sana tu ada, hak tu dah halang. Bila halang tak boleh nak terima. Lepas tu cari alasan macam-macam dah lah. Tu kata orang tua, bagi yang tak mau 1,000 dalihan. Itulah orang tua kata. Bagi yang tak mau 1,000 dalihan. Tapi bagi yang mau 1,000 alasan. Ha, kan? Tu kata-kata orang tua. Ha, ni dah ni. Nunduk bila satu-satu-satu. Siapa banyak? Lepas tu, balik dia minta boleh juga kami nak ikut mu tu. Tapi mu kena halau puak ada pengikut mu tu. Sebab apa? Sebab puak ni puak kena saja. Jatuh rak kami. Sedap je. Jatuh rak kami hidup sekali dengan mereka ini. Anu kata pula, aku tak boleh nak ikut mu di situ. Kalau aku halau mereka, aku pula zalimnya. Betul tu kecek. Tapi balik kaum putar beliknya putar lagi macam-macam. Akhirnya bila nu banyak duk kata dulu tu, lalu Tuhan cerita balik kaum nu kata anak. Alu, nak cerita balik kaum nu pula. Kata mereka itu kaum nu. Mereka kata anak, ya Nuhu, hai Nuh. Tu gapai munada mempra'alam bina tasukun ya Nuh. Nah, kami mengaji kaedah. Asalnya Nuhun, dia panggil ismul ladhi yang sarif, isin terima tanwin, Nuhun. Tapi kerana tepat lagu ni, jadi munada, mupra'alam, bina atah dham, ya Nuhu. Kaedah kan? Ya Nuhu, hai Nuh, qad jadaltana, sungguh telah akau lawan bantah kami. Dia kata Nuh lawan bantah dia. Walau dia ada bantah Nuh. Dia orang ni tak apa. Dia gelak masalah. Dia gelak sungguh. Dia gelak lolak. Hanya buat pusing balik kata balik Nuh tu bantah. Ini nak menunjukkan bahawa mujadalah dibolehkan. Maka di sini kalau kita mengaji bab akidah apa? Kita mengaji sifat fatanah. Orang jadi Nabi Rasul wajib pada akal sifat dengan cerdik bijaksana. Dalil akli, dalil nakli, di antara dalil nakli, di sini ulama ambil. Mana? Kau nu kata, hey nu, sungguhnya engkau telah lawan bantah kami. Fa'aksar tajidalana, maka engkau banyakkan bantah kami. Itu mujadalah. Orang ni panggil berdialog. Ini pada mujadalah tu lah. Berdialog-berdialog tu. Ada juga orang panggil bahah. Maka orang nak bahah boleh ke kalau bodoh? Tu. Ni setengah pada ayat Quran. Dalil nakli menunjuk atas orang jadi rasul ni cerdik. Sahabat tidak boleh mujadalah kaum. Apa tengok kalau orang bodoh? Bila kita kata perang-perang duk celah, duk keji, kita suruh latih. Menjawabnya, aku tak pandai nak jawab. Itulah. Orang bodoh, aku tak boleh jawab, belik. Mayuh siapa cerdik. Orang cerdik ni jawab kena. Bukan dia jawab atau nak mengalah dah. Dia royak kaedah benarnya gini, gini, gini. Alasah dia royak kena, kena, kena pada tempat. Tapi tak percaya juga tu kerana lain lah. Kerana sombong. Kerana lain tu. Bukan kata balik kawan ni kata tak betul, tidak. Semua hak kata tu betul. Tapi balik ni tak boleh terima kan nak sebab lain. Berdekilah, pandai hina ke orang lah, gitu dia. Nuh kata, apa macam pula Nuh jawab ke datang. Sutri, bila Nuh bantah dia, Nuh duduk bantah dia, duduk berdebat dia, dia tak ada nak jawab. Lalu dia kata, sungguhnya, maka engkau membanyakkan. Kalau turut fa'aksarta, muta'adi dia. Aksara lain pada kathura banyak. Bila aksara membanyakkan. Maka membanyakkan berbantah kami. Maka membanyak engkau berbantah kami. Oleh itu ginilah dia nak jawab ada arah dah. Bila sud jawab tak ada arah, bawa pada degi dia kerah dia tu. Itu apa panggil apa? Kerahkan. Dia tulis kan? Itu orang kata kerahkan kinayah daripada sombong lah tu.
Ya yang katakan,

Fa'tina bima ta'iduna. Nah, aku berdebat tak lagi dah. Dia kata, nyegi kot senar lah pula ni. Ejek, nyenyek menganyi. Maka, ginilah nu. Membantah kami banyak. Maka, bawa datang ulimu henu. Akan kami fa'tina. Habis amal tu. Ata ya'ti i'ti i'ti. Bila masa besar rasa. Fa'ti bina. Fa'tina. Maka, bawa datang ulimu henu. Na akan kami bawa datanglah bima dengan barang. Apa barang? Azab. Tafsir. Ta'iduna ya engkau janji akan kami. Yang ya engkau janji akan kami dengannya, dengan azab. Mu kata, bila kami tak percaya, mu kata, akan kena azab. Mu janjikan kami. Kalau begitu, ginilah. Tak agak dah nak berlawan kamu, tak ada dah. Pakai ginilah. Mun janji kata nak kena azab orang hari lah. Ya, ikut tu. Dia orang dia lagi tak jauh yang lagu tu lah. Kuturah nak katanya minta azab. Orang minta ke azab-azab. Ni pasal orang tak percaya. Kita tak boleh minta azab. Minta suruh minta selamat. Minta lah kamu akhir Allah akhir selamat, afiat, rahmat. Minta lagu tu. Tapi orang kufur minta azab. Terlalu dia tak percaya tu hak janji daripada Nuh pun dia tak percaya. Tak boleh jadi kata dia. Kalau-kalau tak mungkin. Tak mungkin mana kata lah. Tak mungkin berlaku. Oleh itu Nuh, mu ni bantah kami banyak sangat. Bawa datang lah azab kamu janji kata nak kenal kami. Dia minta apa tu. Payah kait pula tu. Mana kata Nuh ni tak benar lah. Bagi berani minta tu. In kunta minas sadiqin. Jika adalah engkau itu henu daripada segala orang yang benar, kata engkau itu pada jadi nabi. Mana mapun, mapunnya aku ini bukan nabi. Kalau aku benar jadi nabi, bawa marilah azab kamu janji dia. Lepas nun jawabkan, dia tahu dah sama manusia, tak boleh wawak apa itulah. Nun jawabkan, kala kata ia nu, hei, innama ya'tikum bihillahu insya'a. Dia jawab. Hanya tu innama. Orang lain tak boleh. Hanya. Seolah-olah kata no. La ya'tikum bihi illallah. Tu hanya innama ada tasrid. Hanya. Yang mendatang akan kamu dengannya. Apanya? Azab tu. Ya tafsir domainnya. Hanya mendatang akan kamu dengannya dengan azab itu. Hanya Allah. Itu pun insya'a jika ia kehendaki. Minta banyak mana dia tak kehendak. Kamu kata aku tu sudah manusia. Tadi kamu kata aku manusia. Tak ada kelebihan apa. Datang apa-apa minta suruh aku mendatang azab. Kerja menata azab. Okey, kerja aku hukum manusia apa mu? Datang beli pula dia meminta suruh hukum menata azab. Dia tak khabar kan ni. Lalu nak turun arum dia. Ambil lagi dengan nafsu yang lagu tu. Balah tak nak menih yang lagu tu. Tadi dia kata, mu tak ada kelebih apa ni. Mu manusia. Datang-datang, mu buat mari azab. Tak ada nasihat. Makin buah, makin diri dia panggil. Mu buat mari lah azab. Maka nun jawab tu, hei. Hanya mendatangkan kamu dengan azab itu hanya Allah. Dengan mana? La ya'tikum bihi illallahu. Dia panggil innama ada tasri. Tidak boleh mendatangkan kamu dengan azab itu. Malaikat hanya Allah. Tu pun insya'a. Mana kuasa mendatangkan azab Allah. Tu pun jika dia kena. Tu dah mulakan tiap-tiap tu kena. Bukan aku hantar ambil erti daripada innama. Hanya Allah lah anak, bukan aku. Aku tak lewat apa. Itu maknanya, bukan aku. Sebab apa? Ilaknya, kerana dia tulis tu kerajaan, naknya tak ada alif, kerjaan. Kerana kerjaan itu, Allah Ta'ala yang punya. Ya, tu kan?
Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi. Yang mengatur, yang mentadbir urusan daripada langit ke bumi siapa? Allah, bukan urusan aku. Yang mengatur kerjaan semua Allah. Meminta dengan aku mana boleh. Ya tahu dah manusia sama ni tak boleh buat. Itu kan? Okey, tak ada dua ayat situ. Lain pada kalau Nuh kata gini. Kalau kamu tak percaya aku, aku nak kena ayat zakmu. Boleh tekan aku. Ni aku ayat dah kalau mu tak percaya, mu akan kena azab. Siapa yang azab? Allah. Kata tekan Nuh suruh mari azab. Kena pada tempat ke tak? Tidak. Itulah. Wa ma antum bimu'jizin. Perkataan Nuh lagi. Dan tiada kamu itu dengan yang cuma bobo tepi. Bimu'jizin. Nyata besi. Dengan melupuk bifatinin. Yang ini dengan lari. Tidaklah kamu itu. Dan tiada kamu itu. Yang boleh lari sekalian daripada azab Allah. Kalau Arab dia tafsir dua kali. Bimu'jizin, tafsir pertama bifa'itin. Fa'itin telah melupuk. Tafsir sekali lagi, haribin. Maknanya kamu tak boleh lari. Dah siapa masa, mu lari tak lepas. Gitu. Tak usah sombonglah. Kerana kepok orang dan bila dia kata, mari lagi kena. Tak apalah, tunggu lah. Kamu nak sangat nanti lah. Ada siapa masa melari tak lepas lah. Selalu jadi kau tu. Sakit hati lah. Itu dia. Kau kata balah, kata balah. Selalu. Nanti dulu, selalu. Allah, nak kamu. Kalau kita boleh buat, buat selalu nanti. Tapi nak buat apa lah, itu apa? Itu. Itulah nak tersipak. Orang jadi rasul ni sabar kuat. Penentangannya hebat. Tapi kalau tertemu dalam penentangan apa-apa tu, kita ingat kembali kepada orang-orang rasul. Tapi Allah Ta'ala sebut, laqad kana fi qasasihim ibratul li ulil albab. Sesungguhnya pada kisah-kisah cerita mereka itu, para nabi dulu-dulu tu, jadi ibratun pengajaran bagi orang yang punya lubuk hati. Ulil albab. Dia punya lubuk hati, dia punya akal yang sempurna. Contohnya di situ. Bila mereka itu bertemu macam-macam, tapi mereka tetap berjalan tugas. Dan mereka bercakap hak benar. Menyampai sebagaimana dia disuruh. Tapi Allah tolong. Tapi makin masalah. Tu Nuh jawab, mu tak lepas, nak lari tak lepas lah. Itu mana kata, wa ma antum bimu'jizin. Boleh bawa antum mubtada, dia bawa antum ma, isim ma. Ma hijaziyah dia panggil. Beramal, merupakan isim, nasakkan khabar. Tapi zaidah ba. Wa ma antum bimu'jizin. Dia panggil ba, zaidah khabar ma, khabar laisa, dengan jika ada. Dan tiadalah kamu itu yang melupuk sekalian. Yang ini yang lari. Yang lepas dengan lari. Tak boleh lepas sama sekali. Kamu tak boleh melupuk daripada azab Allah. Kamu tak boleh nak lepas daripada azab Allah. Lari pun tak lepas. Nantilah kamu. Wa ma wa la yanfa'ukum nushi in arad. An ansahalakum dan tiada manfaat, tiada beri manfaat, tiada beri guna akan kamu oleh nasihat aku. Nuh kata, tak beri manfaat akan kamu oleh nasihat aku. Apa tu? In aradtu an ansahalakum, jika aku hendak nasihat bagi kamu, akan kamu, ya nasohani, muta'adi binafsih, muta'adi dengan alam. Dengan sini. An ansohalakum, jika aku hendak nasihat baginya akan kamu, tak beri manfaat dengan kait, inkanallahu, jika sudah adalah Allah Ta'ala itu,
yuridu an yuwiyakum, jika sudah telah Allah Ta'ala itu menghendaki bahawa menyesat ia akan kamu. Ini kelipat dengan di iradah. Allah Ta'ala sifat dengan iradah, dengan dialah tukhassisu, mengapa dia menentu ia akan setengah-setengah mungkin. Tukhassisu biba'dil mumkinat. Ini takkan sesat tu masalah mungkin. Lawanan sesat itu apa? Sesat. Lawanan sesat apa? Tak semua sesat. Betul. Kena tu sesat. Lawanan dia. Nah, kalau gitu betul sesat. Apa dia? Taat, maksiat, semua tu mungkin. Tengok di sini. Aku nasihat kamu tak bermanfaat apa jika Tuhan kehendak menyesat kamu. Tapi kejap dia tu pajah nak tiga kali tu. Di mana pula balik pada irada Allah. Tetapi, ini bercanggah dengan orang Mu'tazilah kata, orang Mu'tazilah kata, Tuhan tak kehendak. Sesat, taat, apa nama maksiat, kupu, maksudnya pada umumnya, al-qaba'ih, segala perkara keji. Syuruk segala kejahatan Tuhan tak kehendak. Sebab apa dia kata tak kehendak? Kerana dia hidup kata kehendak dengan suruh satu. Bila kehendak dengan suruh satu, kalau tanya ke masalah suruh, Tuhan suruh dah jahat. Tak suruh. Mana tak kehendak? Itu buah dia. Tuhan suruh dah rupa. Oh, lagi tak suruh. Kali Tuhan tak kehendak. Tapi bercanggah dengan ayat ni. Jika kehendak Allah bahawa menyesatkan kamu. Kalau itu sesat sendiri. Sesatnya lah hasil daripada kena menyesat oleh Allah. Irwa' menyesat. Idlal mana menyesat. Arti idlal, apa dia hidayah, semua itu mungkin. Klik pada akidah al-sunnah kita. Semua perkara mungkin Allah buat, Allah kehendak. Jika dia kehendak, kau ada, dia mengadakan. Jika dia kehendak kau berlaku, ia melakukan. Tak kira sama ada panggil ta'at, maksiat, kufur, iman, tak kira. Itu kita alisun. Tengok sini jelas ni. In kana Allah yuridu ayyuwiyakum. Tak beri manfaat. Aku ajakmu tak beri manfaat. Jika sudah ada Allah Ta'ala, ini jika Allah telah, jika telah Allah menghendaki bahawa menyesat ia Allah akan kamu. Kuno apa tak boleh? Ayat saja tapi tugasku. Tanggungjawab aku, ya latih aku jadi rasul dia, ya suruh aku menyapa. Tugasku menyapa. Tapi tugasku menyapa, dalam menyapa ada bentuk suruh, ada bentuk larang, ada bentuk nasihat yang meliputi. Bihun hundur kata tadi tu. Nasihat aku tak beri manfaat apa kamu. Jika Allah kehendak menyesat kamu, sesat mata kamu. Numpuk kata gitu tu. Huwa rabbukum. Dia tuai kamu. Dia Allah tu lah rabbukum. Tuai kamu yang memiliki kamu. Arti kamu kepunyaan dia. Dia kamu, kejadian dia, makhluk dia, dia Rabb kita marbub. Dia yang mencipta kita ciptaan dia, dia yang menjadi kita kejadian dia. Nak kata apa lagi? Dia yang mengada kita ni adalah keadaan bagi dia. Wa ilaihi turja'un. Dan apa, ialah Tuhan kamu. Dan kepadanya lah, kepada Allah sajalah dikembali akan kamu. Turja'un, PM darat bina mafu'u. Dikembali akan kamu. Itu kita dah baca, dah tamah-tamah ni mudah kerti. Kata dia baca tu, dikembali kamu. Dan kepadanya lah, tidak pada yang lain. Dikembali akan kamu di akhirat. Apa makna dikembali? Dengan bahawa dibangkitkan semula, dihidup balik. Lepas tu akan terima balasan. Tunuh kata lagi.
Sudah. Lepas tu, mari ayat berikut pula dalam bentuk keji. Am yakulu naftarah. Adakah, ni orang panggil am munqadi'ah. Kalau mengaji dalam kaedah, dia panggil am munqadi'ah. Dia ada am muttasilah. Am munqadi'ah ni dengan mana bal istifham. Ya cuma adakah, kena tua lagi. Bal ataqulu ayaqulu, bahkan adakah, kata maknanya ni, bahkan adakah patut, kata mereka itu kaum Nuh. Ini satu kaum, tafsir domain situ. Satu kaum kata, mereka itu orang musyriki Mekah. Bahkan adakah patut kata mereka itu kaum Nuh, bagi Nuh. Ini satu kaum ni, tepsi. Patutkah kaum Nuh kata ke Nuh? Kata apa? Iftarahu, telah berbuat-buat. Berbuat-buat, saya kata telah rengkah. Telah reka. Itu paling bida'ah lah tu pada lurah tu. Adakah patut kata ke Nuh? Telah rekah ia Nuh. Ke mana iftara. Akan dia, apa dia? Wahyu. Suruh beriman tu. Jadi dia kata Nuh rekah. Yang ni Nuh duk rekah-rekah main duk mana-mana. Bukan main Tuhan ni. Tuhan. Dia tak percaya di bumi ni lah. Saya kata apa lah. Soalan yang betul katuk, cik ke panggil dah. Kalau pitu katuk rapat. Tu. Kecak kata pun teguh tak dengar soalan kita. Biar tak boleh nak terima langsung. Yang kata pula itu mung nu. Duk reka kata wahyu daripada Tuhan. Adakah patut? Ini tak patut. Kenal dulu Nuh ni siapa. Sifat dia selama kemari bagaimana. Patutkah ini? Tak patut. Kata kepada Nuh, telah berbuat-buat ia Nuh. Telah reka-reka ia Nuh. Akan dia ni akan wahi. Suruh beriman tu. Reka daripada sisi dirinya diri Nuh sendiri. Dia kata gitu. Bukan. Bukan daripada Allah Ta'ala. Hanya Nuh reka ya tu. Ngaku diri kata jadi rasul tu. Dia kata. Ini satu kaum tafsir. Am yakulun domain klip ada kaum Nuh dan munasabah dengan cara cerita Nuh. Ini tafsir Ibn Abbas. Dan kebanyakan ulama tafsir kata begini. Tapi ada juga setengah tafsir begini. Setengah ulama, itu jatuh tu. Dan maknanya, dan kata setengah ulama, makhluk itu. Dan kata setengah ulama, ulama tafsir, seperti siapa antaranya Muqatil, dia kata, orang musyriki Mekah. Klik semula. Adakah kata mereka itu orang musyriki Mekah? Kata ke siapa? Kata pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iftarahu, telah reka ia Muhammad akan dia akan Quran. Ini klik sebuah ayat dari surah Sajdah. Am yakuluna iftarah, bal huwa al-haq min rabbik. Di sana tu, dia ada kata pada puak Quraisy Mekah. Dia kata, tuduh ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi Muhammad, telah reka Quran. Lepas dia kata, kalam Allah. Maka tu dia tolak di situ. Alif lam mim, tanzilul kitabi min rabbil alamin. Apa? Jerak. Tanzilul kitab. Tanzilul kitabi. La raiba fihi min rabbil alamin. Bahawa am yakulu naftarah. Nyawa setiap tak. Itu tulis segi makna. Ketilik segi ayat, sama lagi lah. Tak tahu makna, tak ada sila makna lagi lah. Kalau kerti makna, am yakulu naftarah. Bahkan adakah patut puak Quraisy kita kata Muhammad telah rekahnya kera'at?
Jangan kata gitu. Bal huwal haq. Semula. Saya tolak situ. Jadi nasabah dengan ayat ini, sini klik ke situ. Ini setengah ulama tafsir gitu. Tapi terlarilah pada cerita Nuh tu. Nah, selangilah ni. Kalau turut tafsir Ibn Abbas, kebanyakan ulama tafsir kata, am yakulu naftarah, klik account tadi. Bahkan ada kau patut kata mereka itu kaum Nuh, kata bagi Nuh, telah berbuat-buat, ia telah rekod ia Nuh, akhir dia akhir wahi. Tak boleh kata kitab, kita ada turut kitab tak Nuh. Ala kulliha, ayat ini Allah mentolak, menolakkan, mengkejikan. Dia panggil istifham. Tapi maknanya mengkeji. Adakah patut kita kata begitu? Kata tak kenal orang. Kata tak kenal orang ni kata. Ada Melayu teman. Kata ikut rak. Tidak lah. Ikut rak. Apa rak? Rak tu gagah tu lah. Rak. Tak rak. Ada geng. Rak. Tak ada geng. Tak rak. Sebab kita sini ajar lagu tu. Munyi kata ikut rak. Tak kena juga ikut rak lah tu. Rak kena ke arat. Arak anak-anak. Ngadali. Kalau orang sana. Mung kata ikut si. Si itu syawah. Ikut telitah. Ikut keinginan. Nak kata apa kata. Tak ada fikir. Tak ada kira dah. Ikut si. Ikut rasa. Mung kata ikut rak. Apa ikut rak. Ikut arak. Itu. Kena ikut tu. Betul. Bukan rak ke derak tak. Mung kata ikut rak. Dia kena cari kelimah-kelimah. Bahasa-bahasa tempatan tu dah nak masuk dengan luar pusha. Kata ikut rak. Kapa ikut rak? Ikut arat. Mana mu telitah nak kata apa? Kata. Tak fikir lebih dulu kena ke tak kena. Betul ke tak betul. Dia kata ikut rak. Ini adalah ni kata ke. Dan kata kenuh begitu. Buat musyrikin kata ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata ikut rak. Lalu Allah perintah suruh jawab. Kul. Kata olehmu hamu tu tuju ke siapa? Kalau tu atas tafsir pertama saat ni. Mana tu hari kayak kata dia kata kenuh. Atas tafsir pertama. Kalau tu boleh tafsir dua sini. Mukhata. Kata olehmu hai Nuh. Atau hai Muhammad. Atas dua tafsir tadi. Nah. Kata olehmu hai Nuh atau kata olehmu hai Muhammad. Mu kata gini. Iniftaraituhu. Iftara tadilah tu. Bubun dengan domen mutaharik bunyi gitu pula. Kalau yang mengaji sarah kata serih. Iftara, iftaraya, iftarau. Iftarat, iftarata, iftaraina, iftaraita. Terus. Ituma tum tunna iftaraitu iftaraina iniftaraituhu. Itu kan. Dengan jiklimah tu. Kita kenal dengan baris, dengan huruf, dengan titik tu lah. Kalau lagi kata iniftaraituhu, kalau kita tahu, baca tu baris tu lah. Tu. Kalau kata iniftaraituhu, salah sah. Kul kata olehmu, ya Nuh, hai Nuh. Ataupun Muhammad mu kata. Kata mana? Iniftaraituhu. Katakanlah nak bina atas mu kata aku rekoh. Tapi biarlah nak mu kata aku rekoh. Nak turut juga. Nyapai hala tali. Bi ke dia. Kena tali bi ke dia. Baiklah. Jika aku sahaja sengaja berbuat-buat akan dia. Dia rajak mana? Dia tafsir dua tu. Dia wahi. Itu nasbah Nuh. Jika aku berbuat-buat rekoh-rekoh akan dia, akan wahyi nasbah Nuh. Ataupun akan Quran nasbah Nabi Muhammad. Namun kata Muhammad. Namun kata aku rekoh. Baiklah kalau aku rekoh Quran. Kalau klik Nuh. Dia kata kenuh duk rekoh wahyu. Baiklah jika aku rekoh akan wahyu. Jawabnya. Fa'alayya ijrami. Maka atas akulah. Segala dosaku tak ada sokok kamu. Tiada atas kamu. Fa'alayya dia ijrami. Ini yang mengajar pula bila susun. Yasa ijrami mubtada. Alay. Alay tu khobar tak lalu masuk.
Asal mubtada khabar di segi susun dia mubtada dulu. Fa ijrami alayya tu asal-asal terkiknya. Tiba-tiba susah. Susah kan? Sebut khabar dulu. Fa alayya ijrami aila alaikum. Atas aku je salah. Ada salah tahmu. Kalau aku tu reko. Mana macam itu? Dia suruh jawab turut tu. Nah, kalau aku tu reko-reko. Tak ada apa. Fa'alayya ijrami. Maka atas akulah segala dosa iku tanggungjawabku. Tiada atas kamu. Tafsir lagu tu tu ambil daripada apa? Taqdimu ma'haquhu ta'khiru yufidul hasra. Dia panggil. Asal tadi, asalnya fa ijrami alayya susunya. Tapi tak. Fa alayya ijrami kerti tamahannya. Fa alayya aila alaikum. Atas aku ialah kesalahan tak ada apa tahmu. Yang itu. Lagi pula. Wa ana bari'um mimma tujrimun. Riwayat kita. Ana domen mutakallim domen mumpasir ni. Dia panggil ada pada tulis, tidak ada pada baca, tetapi ketika sambung tika wasah. Tapi kalau ketika wakah, alih tak ada. Masalan. Qul in iftaraituhu fa'alayya ijrami wa ana. Tarak nafah berhadis matahari. Nak sebut boleh tu. Wa ana. Tapi lepas tu hundur kelip. Muka berhenti tengah jalan dia. Hundur semula. Fa'alayya ijrami wa ana bari'um mimma tujrimun. Tapi kali kau kena pek kan ya panjang sama. Ana ya deh. Hatu dari segi ilmu baca lah tu. Maka atasku lah segala dosaku, tiada atas kamu tak ada sakut kamu. Dan pula wa ana dan aku bari'un yang lepas bubuh yang lagi malak kerana bari'un isim wasah. Wa ana bari'un dan aku yang lepas mimma tujrimun daripada asal daripada barang, yakni daripada azab barang tatkidimullah. Daripada azab barang kerjaan yang kamu mengerja dosa. Yang ini dengan membangsakan rekoh itu kepada aku. Ya sini, itu sini panggil. Tak apalah membangsakan aku, mengkata aku, mentuduh aku rekoh. Itu salah besar kita tuduh tu. Tapi kita salah, kita pergi tuduh ke orang yang bagus. Sebab tu kita pergi tuduh zina ke orang yang, orang musan. Kita kena rotel tu. Bagi tuduh ke orang rasul, kupuh lalu lah. Sama kita lagi tuduh zina apa hak kezah. Kena rata 80 bila tak ada saksi. Aku tengok cerak mana saksi. Tak ada. Ada. Dua. Tak cukup nak dua lagi. Tak cukup kena rata. Mereka dia bersumpah. Nak lepas dia tu. Tu kan ayat tertuduh orang ni jangan. Kena pakai saksi, walau benar kena ada saksi. Tak ada saksi, tak boleh terima. Tuduh itu salah. Itu peraturan yang lagu itu. Lepas ini kita tuduh ke Rasul, teruk lagi lah. Mana kita tuduh kata Rasul telah reka Quran. Tuduh Nuh kata reka wahyu, bukan dari Allah. Tak apalah, aku melepas daripada azab yang muduk tuduh aku itu. Ni tu hajar suruh jawab gitulah tu. Pun mula daripada tadi. Sudah keadaan begitu, Tuhan cerita lagi.

0: minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak mutu kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Partisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Music Plus.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam peminat semua. Hodo dengar Tesan Radio 95 MHz Bahasa Melayu tepatnya 24 je. Nah, peminat, mari jumpa dengan peminat nak-nak malih deh di, dengan DJ Karabun dari rancangnya Music Plus. Nah, peminat, peminat mana ho tak ada tidur lagi. Nah, boleh deh, mari dengan Karabun ni sapa deh, mari kosi cara-cara kesihatan tubuh padah. Lepas tu cara-cara nak yo bai ho kerja eh. Nah, peminat nah, siapa dia tak ada tidur lagi boleh lah dengar deh. Hari ni Karabun ada gapo deh, mari sapa pada peminat. Nah, ada cara-cara gapo dari sisi yang kedua deh, ada mari sapa pada peminat deh, nanti dengar. Nah, peminat nah, lepas tu masa ni kita pergi berhenti dengar anasid atau lagu dulu, lepas tu klik mari dalam sisi yang kedua deh, dalam arrangement Music Plus. Nah,

Tuntun aku ya Rob, agar sampai ke pantaimu untuk menghaturkan sedaya penghambaanku yang kupersembahkan.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 Je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya Bahasa Melayu Tepat Teruk Loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

Sekejap lah gitu, jangan terlupa makan-makan ni penting sekali. Lepas tu kita kena berehat, tidur wi cukup, lani udara dia panas, kita kena jaga-jaga kesihatan kita wi kejap peminat yo gitu. Lebih lagi lani tu budak-budak deh dia apa ni gajing lah suka kepada my eye sangat lah, kita kena bingat-bingat lah jangan duk my eye lagi tu, jangan duk lepas anak cucu my eye lagi tu, gitu kita kena bingat lah peminat deh. Semoga gapo yang panggil kita kena jaga-jaga anak-anak cucu kita peminat deh. Pulak dia kata kita ni learning ni banyak peminat, anak cucu dia pergi my eye dengan kawai gupung, kita kena jaga wi kejap peminat, jangan duk lepas anak cucu my eye. Semoga dia bunyi tak pandai khabar lemah kalau mana gitu, kita kena bingat jaga-jaga belaka peminat. Sisi ni tegur menegur dulu, setagi banyaklah nak kosi, maju jumpa pulak setagi sisi yang keluar dengan rancangan Cinta Satu Malam.

minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak mutu kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapartisi 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.

masuklah sesi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sesi yang kedua ni nak mari kosi cara-cara tidur-tidur ni lah. Banyak panggil kita tidur jadi tak kena cara pada. Kita kena tidur, kena cara. Semoga tubuh pada kita ni penting sekali, peminat. Ni tak tidur jadi tidur ikut se, tidur ikut nak tidur, tak boleh. Kita ni masa sehari kena tidur ne ataupun 7 je, peminat. Tubuh pada kita boleh berehat katik. Betul. Semoga tidur ni deh dia kita nak lelak, kita kena jaga juga kebersihan bilik tidur, nyapu-nyapu bahawa sedap sikit lah bilik tidur itu. Betul. Pilih bata jangan cemek lajak, jangan dekerah lajak bata tu, takut salah jatuh bata ke apa gitu. Betul. Pelita cerah, jangan cerah lajak, jangan gelap lajak, tak ada juga. Takut ni gelap cik dah main rosak dengan malai ke apa boleh bilik tidur, tak boleh. Suara pun juga. Ni dah ambil suara apa ni. Duk gegeh nak tidur lelak lah mana. Gitu kita kena tidur betul masa. Tidur we hajar betul pada kita lekat tidur betul masa sokmo tiap-tiap malai. Jaga belum nak tidur kita baca Quran zikir kah lah mana leh. Kalau tak stay we tidur apa ni. Kalau nak we tidur mudah. Kita mengatik zikir ingat tu banyak leh. Inilah dia Jomni Kosi dengan rancangan Cinta Satu Malam dengan malam ni. Jemput tewi kapan nak ambil gi bapangi sipek gi siap lah we kita ni. Jago-jago tidur kita selamat, tidur kita mudah lah pemina. Yalah mana duduk buat gapo tak tidur lagi weh. Duk kerja pun we kerja yang keselamat. Jago-jago kesihatan katik dah. Ya gitu kita pergi berehat dulu maju pok setelah lagi pula sisi yang ketiga dengan rancangan Cinta Satu Malam.

tadi. Yo, masuklah sisi yang terakhir dengan rancangan Cinta Satu Malam. Yo, dengan rancangan sisi yang terakhir ni nak kosi-kosi cara makin ni ke apa itu dah. Kadang-kadang kita ni makin ni jadi abang ye ikutlah. Abang ye ikut mulut. Ha, tak boleh. Makin ni kena jaga juga weh, faham nak? Kalau nak wijah kepada penyakit hilik semua penyakit dah. Kalau kita makin salah sikah ke apa itu, mula ada berlaku lah penyakit makin masing telajak, pedas telajak, manis telajak ke apa itu dah. Pula dia kata, kalau kita nak wi makin ni kita tu, molek kepada tubuh pada kita, kita kena makin bagi-bagi hak ada fedoh. Organik ataupun sama cat ke apa itu. Makin pilih makin makin ni ada cukup lima muka. Tanya lobok sendiri lah ni lah. Yang nak beli dia mau ubat ke apa-apa itu, kita kena buat ingat juga. Makin nasi. Ni tak ada makin mama seumur, makin buku, makin bagi tak faedah lah tak boleh. Makin ni, makin ike, makin ayer ke apa itu. Yang ni duk makin bagi lemak sangat. Hilik manis, hilik masing lah. Suruh kacau lah. Makin bagi masing manis telajuk tu top. Apa ni? Molek mana kepada tubuh pada kita. Jangan duk makin bagi jeruk banyak telajuk. Jangan duk makin bagi hak kotak. Gapo dia tahu. Kita panggil kena pilih-pilih katik lah. Tahu dah mudah. Tapi kita cik nak fikir masa depan. Kita duk makin bagi pelik-pelik ni. Ada penyakit. Mari lah kata. Lalu ingat apa nak. Takut ada penyakit lah. Ini semua dia macam ni kosi persen-persen ni apa nak semua makin ni. Penting sekali weh. Jago-jago hati weh. Pula dia kata kita ni jago-jago, jago-jago ni kita kena panggil kejak lah. Jangan duduk main-main sangat lah. Kita kena kejak semua dah. Jauh-jauh makin ni cara berehat-berehat ke apa itu. Dah jago-jago semua. Step-step mana lah. Selamat berlaku ya, Paminah dah. Betul, hope you tak tidur lagi. Terima kasih. Ada dengan Dicu Moni tiap-tiap malam. Berjumpa tiap-tiap malam senang. Malam Ahad. Sejak dari buku 12 malam. Sampai dari buku 1 malam. Cu gelombang FM 95. Yaklah Radio Bahasa Melayu. Tepat 10.24 je. Betul, kalau ada gapo salah sikit banyak tu, Dicu Moni minta maaf berlaku. Yo, jaga-jaga kesihatan belakang. Di jam ni minta tunduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi keraja dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Dengar berita polisi kerajaan.
2: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatah 24J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Partisi 01-173-2999 atau talian hotline ke Ormano Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95MHz. Selepas ini, ikuti ruangan hiburan lagu kebangsaan.
4: Arbhang karang jamah chaka chaka Hirlo pan chaba
5: aa
4: aha

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.

Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawata Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 Je.
3: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
4: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai.
2: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat Teh 24 Je. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.
1: Anda sedang mendengar Sawatha Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selapeh.

0: ัง
1: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
0: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala. Gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha. Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar, cepat, lagi menarik. Termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
4: Kami, Tim Berita Melayu Sawatha Jala, FM 95 MHz, akan membawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang, jumpa pula dengan ruangnya berita Sawatha. Itulah untuk dalam ruangnya berita Sawatha, kita nak mari... menyebar, nak mari berkongsi berita apa sajalah untuk daripada jam masa ni tu di gelombang FM 95 MHz Sawatha Jala. Hari ni tu berhubung ada beberapa berita lah untuk nak mari bersapa, nak mari berkecek, nak mari menyebar kepada peminat kita. Peminat kita boleh dengar berita apa saja. Lepas tu untuk sekarang ni tu kita mari dengar berita. Ataupun mari dengarlah ada berita apa-apa saja yang bu nak menyebar kepada peminat. Gitulah kita mari dengar berita bersama.

Mak cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
1: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
0: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 Je.
2: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Perum Praca Sampan.
3: Sawatah Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai.
0: Anda sedang mendengar Sawatah Jala Radio FM 92 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selateh

0: าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
6: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.
5: Maha suci Allah yang telah menurunkan Furqan, Al-Quran, kepada hambanya Muhammad, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam jin dan manusia.

0: ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا.
1: Yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan Dia menciptakan segala sesuatu, lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat.

Namun mereka mengambil tuhan-tuhan selain dia untuk disembah. Padahal mereka tuhan-tuhan itu tidak menciptakan apapun. Bahkan mereka sendiri diciptakan dan tidak kuasa untuk menolak bahaya terhadap dirinya. Dan tidak dapat mendatangkan manfaat, serta tidak kuasa mematikan, menghidupkan, dan tidak pula membangkitkan.

Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh dia, Muhammad. Dibantu oleh orang-orang lain. Sungguh, mereka telah berbuat zalim dan dusta yang besar.

0: Dan mereka berkata, itu hanya dongeng-dongeng orang-orang terdahulu yang diminta agar dituliskan. Lalu dibacakanlah dongeng itu kepadanya setiap pagi dan petang.
1: Qul anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ardh innahu kana ghafuran rahima.
0: Katakanlah Muhammad, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang mengetahui rahasia di langit dan di bumi. Sungguh, Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: أنزل إليه ملك لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا.
1: Dan mereka berkata, mengapa Rasul Muhammad ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Mengapa malaikat tidak diturunkan kepadanya agar malaikat itu memberikan peringatan bersama dia?

0: Atau mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan, atau mengapa tidak ada kebun baginya, sehingga dia dapat makan dari hasilnya. Dan orang-orang zalim itu berkata, kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir.
1: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا.
0: Perhatikanlah bagaimana mereka membuat perumpamaan-perumpamaan tentang engkau. Maka sesatlah mereka. Mereka tidak sanggup mendapatkan jalan untuk menentang kerasulanmu.

0: Maha suci Allah, yang jika Dia menghendaki, niscaya Dia jadikan bagimu yang lebih baik daripada itu, yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan Dia jadikan pula istana-istana untukmu.
1: بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا.
0: Bahkan mereka mendustakan hari kiamat, dan kami menyediakan neraka yang menyala-nyala bagi siapa yang mendustakan hari kiamat.

0: nasira.
1: Apabila ia neraka melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar suaranya yang gemuruh karena marahnya.

0: ثُبُورًا.
1: Dan apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di neraka dengan dibelenggu, mereka di sana berteriak, mengharapkan kebinasaan.
0: La tad'u al-yawma suburan wahidan wad'u suburan katsiran.
1: Akan

katakan kepada mereka, janganlah kamu mengharapkan pada hari ini satu kebinasaan, melainkan harapkanlah kebinasaan yang berulang-ulang.

Katakanlah Muhammad, apakah azab seperti itu yang baik, atau surga yang kekal, yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa sebagai balasan, dan tempat kembali bagi mereka.

bagi mereka segala yang mereka kehendaki, ada di dalamnya surga. Mereka kekal di dalamnya. Itulah janji Tuhanmu yang pantas dimohonkan kepadanya.

Dan ingatlah, pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka bersama apa yang mereka sembah selain Allah. Lalu dia berfirman kepada yang disembah, apakah kamu yang menyesatkan hamba-hambaku itu, atau mereka sendirikah yang sesat dari jalan yang benar?

bukan para malaikat yang diturunkan kepada kita? Atau mengapa kita tidak melihat Tuhan kita? Sungguh, mereka telah menyombongkan diri mereka dan benar-benar telah melampaui batas dalam melakukan kezaliman.

Ingatlah, pada hari ketika mereka melihat para malaikat, pada hari itu tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa, dan mereka berkata, Hijram Mahjuro.

Maka sungguh, mereka yang disembah itu telah mengingkari apa yang kamu katakan. Maka kamu tidak akan dapat menolak azab dan tidak dapat pula menolong dirimu. Dan barang siapa di antara kamu berbuat zalim, niscaya kami timpakan kepadanya rasa azab yang besar.

0: mansura.
1: Dan kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan. Lalu kami akan jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan.
0: Ashabul jannati yawma idzin khairum mustaqarran wa ahsanu maqila.
1: Penghuni-penghuni surga pada hari itu paling baik tempat tinggalnya dan paling indah tempat istirahatnya.

Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, Muhammad, melainkan mereka pasti memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan kami jadikan sebagian kamu sebagian cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar? Dan Tuhanmu Maha Melihat.

Dan ingatlah, pada hari ketika langit pecah mengeluarkan kabut putih, dan para malaikat diturunkan secara bergelombang.

0: Kerajaan yang hak pada hari itu adalah milik Tuhan yang Maha Pengasih. Dan itulah hari yang sulit bagi orang-orang kafir.
1: وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا.
0: Dan ingatlah, pada hari ketika orang-orang zalim menggigit dua jarinya, menyesali perbuatannya, seraya berkata, "Wahai, sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul."
1: Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila.
0: Wahai, celaka aku. Sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku.
1: Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idza'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula.
0: Sungguh, dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan setan memang pengkhianat manusia.
1: وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا.
0: Dan Rasul Muhammad berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan."

0: ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا.
1: Dan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami di akhirat berkata, mengapa

Begitulah, bagi setiap nabi, telah kami adakan musuh dari orang-orang yang berdosa. Tetapi cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong.

0: بَيْنَنَا.
1: Dan orang-orang kafir berkata, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Demikianlah, agar kami memperteguh hatimu Muhammad dengannya, dan kami membacakannya secara tartil, berangsur-angsur, perlahan dan benar.
0: وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ

Dan mereka orang-orang kafir itu tidak datang kepadamu membawa sesuatu yang aneh, melainkan kami datangkan kepadamu yang benar dan penjelasan yang paling baik.

0: orang-orang yang dikumpulkan di neraka Jahanam dengan diseret wajahnya. Mereka itulah yang paling buruk tempatnya dan paling sesat jalannya.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا.
0: Dan sungguh, kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami telah menjadikan Harun saudaranya, menyertai dia, sebagai wazir, pembantu.

Kemudian kami berfirman kepada keduanya, pergilah kamu berdua kepada kaum yang mendustakan ayat-ayat kami. Lalu kami hancurkan mereka dengan sehancur-hancurnya.

0: Dan masing-masing telah kami jadikan perumpamaan, dan masing-masing telah kami hancurkan sehancur-hancurnya.
1: ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا.
0: Dan sungguh, mereka kaum musyrik Mekah telah melalui negeri Sodom yang dulu dijatuhi hujan yang buruk, hujan batu. Tidakkah mereka menyaksikannya? Bahkan mereka itu sebenarnya tidak mengharapkan hari kebangkitan.

Dan apabila mereka melihat engkau Muhammad, mereka hanyalah menjadikan engkau sebagai ejekan dengan mengatakan, inikah orangnya yang diutus Allah sebagai Rasul?

Atau apakah engkau mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka itu hanyalah seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat jalannya.

0: وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا.
1: Sungguh, hampir saja dia menyesatkan kita dari sesembahan kita. Seandainya kita tidak tetap bertahan menyembahnya, dan kelak mereka akan mengetahui pada saat mereka melihat azab, siapa yang paling sesat jalannya.
0: أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا.
1: Sudahkah engkau Muhammad melihat orang yang menjadikan keinginannya sebagai Tuhannya? Apakah engkau akan menjadi pelindungnya?
0: أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ

0: Tidakkah engkau memperhatikan penciptaan Tuhanmu? Bagaimana dia memanjangkan dan memendekkan bayang-bayang? Dan sekiranya dia menghendaki, niscaya dia jadikannya bayang-bayang itu tetap. Kemudian kami jadikan matahari sebagai petunjuk.
1: ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا.
0: Kemudian kami menariknya bayang-bayang itu kepada kami sedikit demi sedikit.

0: Dan dialah yang menjadikan malam untukmu sebagai pakaian, dan tidur untuk istirahat, dan dia menjadikan siang untuk bangkit, berusaha.
1: وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا.
0: Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya, hujan. Dan kami turunkan dari langit air yang sangat bersih.

Agar dengan air itu kamu menghidupkan negeri yang mati, tandus, dan kami memberi minum kepada sebagian apa yang telah kami ciptakan, berupa hewan-hewan ternak dan manusia yang banyak.

0: Dan sungguh, kami telah mempergilirkan hujan di antara mereka, agar mereka mengambil pelajaran. Tetapi kebanyakan manusia tidak mau bersyukur. Bahkan mereka mengingkari nikmat.
1: Walau syi'na lab'atna fi kulli qaryatin nadhira.
0: Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami utus seorang pemberi peringatan pada setiap negeri.
1: Fala tuti'il kafirin wa jahidhum bihi jihadan kabira.
0: Maka janganlah engkau taati orang-orang kafir, dan berjuanglah terhadap mereka dengannya Al-Quran, dengan semangat perjuangan yang besar.

0: barzakhan wa hijran mahjura.
1: Dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang ini tawar dan segar, dan yang lain sangat asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus.

Dan dia pula yang menciptakan manusia dari air. Lalu dia jadikan manusia itu mempunyai keturunan dan musoharoh. Dan Tuhanmu

0: Dan mereka menyembah selain Allah apa yang tidak memberi manfaat kepada mereka, dan tidak pula mendatangkan bencana kepada mereka. Orang-orang kafir adalah penolong setan untuk berbuat durhaka terhadap Tuhannya.
1: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا.
0: Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan hanya sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan.
1: قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ

0: Katakanlah, aku tidak meminta imbalan apapun dari kamu dalam menyampaikan risalah itu, melainkan mengharapkan agar orang-orang mau mengambil jalan kepada Tuhannya.
1: وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا.
0: Dan bertakwalah kepada Allah yang hidup, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya, dan cukuplah Dia, Maha mengetahui dosa hamba-hambanya.

0: khabiran.
1: Yang menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Dialah yang maha pengasih. Maka tanyakanlah tentang Allah kepada orang yang lebih mengetahui Muhammad.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, sujudlah kepada Yang Maha Pengasih. Mereka menjawab, siapakah Yang Maha Pengasih itu? Apakah kami harus sujud kepada Allah yang engkau Muhammad perintahkan kepada kami bersujud kepadanya? Dan mereka makin jauh lari dari kebenaran.

Maha suci Allah yang menjadikan di langit gugusan bintang-bintang, dan Dia juga menjadikan padanya matahari dan bulan yang bersinar.

Dan dia pula yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau yang ingin bersyukur.

0: Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam.
1: وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا.
0: Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri.

0: Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, jauhkanlah azab Jahanam dari kami." Karena sesungguhnya azabnya itu membuat kebinasaan yang kekal.
1: Innaha sa'at mustaqarran wa muqama.
0: Sungguh, Jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman.

Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, di antara keduanya secara wajar.

0: Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Dan barang siapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat.
1: Yudha'af lahu al-'adzabu yawma al-qiyamati wa yakhlud fihi muhana.
0: Yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina.

0: Kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا.
0: Dan barang siapa bertaubat dan mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya.
1: وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا.
0: Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya.

Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidak bersikap sebagai orang-orang yang tuli dan buta.

0: Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, pasangan kami, dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa."
1: Ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulqauna fiha tahiyyatan wa salama.
0: Mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi dalam surga atas kesabaran mereka. Dan di sana mereka akan

azab pasti menimpamu. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

dalam beberapa tahun lagi, bagi Allah lah urusan sebelum dan setelah mereka menang. Dan pada hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman.

Itulah janji Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Mereka mengetahui yang lahir, tampak dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat, mereka lalai.

Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar, dan dalam waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya, banyak di antara manusia benar-benar mengingkari pertemuan dengan Tuhannya.

Dan tidakkah mereka bepergian di bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Orang-orang itu lebih kuat dari mereka sendiri, dan mereka telah mengolah bumi, tanah, serta memakmurkannya melebihi apa yang telah mereka makmurkan.

Kemudian, azab yang lebih buruk adalah kesudahan bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan, karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka selalu memperolok-olokkannya.

0: Allah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya kembali. Kemudian kepadanya kamu dikembalikan.
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ.
0: Dan pada hari ketika terjadi kiamat, orang-orang yang berdosa, kaum musyrik, terdiam, berputus asa.

0: Dan tidak mungkin ada pemberi syafaat, pertolongan bagi mereka dari berhala-berhala mereka. Sedangkan mereka mengingkari berhala-berhala mereka itu.
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ.
0: Dan pada hari ketika terjadi kiamat, pada hari itu, manusia terpecah-pecah dalam kelompok.

Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka di dalam taman surga bergembira.

0: Dan adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, serta mendustakan pertemuan hari akhirat, maka mereka tetap berada di dalam azab neraka.
1: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
0: Maka bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pada pagi hari waktu subuh.
1: Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyan wa hina tudhhirun.
0: Dan segala puji baginya, baik di langit, di bumi, pada malam hari, dan pada waktu zuhur, tengah hari.
1: Yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadhalika tukhrajun.
0: Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan menghidupkan bumi setelah mati, kering, dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah Dia menciptakan kamu dari tanah. Kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah tidurmu pada waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, Dia memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit. Lalu dengan air itu, dihidupkannya bumi setelah mati, kering. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mengerti.

0: Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah berdirinya langit dan bumi dengan kehendaknya. Kemudian apabila Dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi, seketika itu kamu keluar dari kubur.
1: وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ.
0: Dan miliknya apa yang di langit dan di bumi, semuanya hanya kepadanya tunduk.
1: وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ

Dan dialah yang memulai penciptaan, kemudian mengulanginya kembali. Dan itu lebih mudah baginya. Dia memiliki sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.

Dia membuat perumpamaan bagimu dari dirimu sendiri. Apakah kamu rela jika ada di antara hamba sahaya yang kamu miliki menjadi sekutu bagimu dalam memiliki rizki yang telah kami berikan kepadamu, sehingga kamu menjadi setara dengan mereka dalam hal ini? Lalu kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada sesamamu. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengerti.

Tetapi orang-orang yang zalim mengikuti keinginannya tanpa ilmu pengetahuan. Maka siapakah yang dapat memberi petunjuk kepada orang yang telah disesatkan Allah? Dan tidak ada seorang penolong pun bagi mereka.

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam, sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

dengan kembali bertaubat kepadanya, dan bertakwalah kepadanya, serta laksanakanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah.

yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.

Dan apabila manusia ditimpa oleh suatu bahaya, mereka menyeru Tuhannya dengan kembali bertaubat kepadanya. Kemudian apabila Dia memberikan sedikit rahmat-Nya kepada mereka, tiba-tiba sebagian mereka mempersekutukan Allah.

biarkan mereka mengingkari rahmat yang telah kami berikan, dan bersenang-senanglah kamu, maka kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu.

Atau pernahkah kami menurunkan kepada mereka keterangan yang menjelaskan, membenarkan apa yang selalu mereka persekutukan dengan Tuhan?

0: Dan apabila kami berikan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Tetapi apabila mereka ditimpa sesuatu musibah, bahaya, karena kesalahan mereka sendiri, seketika itu mereka berputus asa.
1: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ

Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa Allah yang melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Dia pula yang membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang beriman.

Maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

dan sesuatu riba, tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya.

Allah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rizki, lalu mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara mereka yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu yang demikian itu? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan.

telah tampak kerusakan di darat dan di laut, disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.

Katakanlah Muhammad, bepergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah.

0: Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, Islam, sebelum datang dari Allah suatu hari kiamat yang tidak dapat ditolak. Pada hari itu, mereka terpisah-pisah.
1: Man kafara fa'alayhi kufruh, wa man amila salihan fali'anfusihim yamhadun.
0: Barang siapa kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, maka mereka menyiapkan untuk diri mereka sendiri tempat yang menyenangkan.

agar Allah memberi balasan pahala kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dari karunia-Nya. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar, kafir.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira, dan agar kamu merasakan sebagian dari rahmat-Nya, dan agar kapal dapat berlayar dengan perintah-Nya, dan juga agar kamu dapat mencari sebagian dari karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

Dan sungguh, kami telah mengutus sebelum engkau Muhammad beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa. Dan merupakan hak kami untuk menolong orang-orang yang beriman.

Allah lah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang Dia kehendaki, dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila Dia menurunkannya kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki, tiba-tiba mereka bergembira.

Maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah. Bagaimana Allah menghidupkan bumi setelah mati, kering. Sungguh, itu berarti Dia pasti berkuasa menghidupkan yang telah mati, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan sungguh, jika kami mengirimkan angin, lalu mereka melihat tumbuh-tumbuhan itu menjadi kuning, kering, niscaya setelah itu mereka tetap ingkar.

Maka sungguh, engkau tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu dapat mendengar, dan menjadikan orang-orang yang tuli dapat mendengar seruan apabila mereka berpaling ke belakang.

dan engkau tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang buta mata hatinya dari kesesatannya. Dan engkau tidak dapat memperdengarkan petunjuk Tuhan kecuali kepada orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami. Maka mereka itulah orang-orang yang berserah diri kepada kami.

0: شيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير.
1: Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian Dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian Dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, dan Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa.

Dan pada hari ketika terjadinya kiamat, orang-orang yang berdosa bersumpah bahwa mereka berdiam dalam kubur hanya sesaat saja. Begitulah dahulu mereka dipalingkan dari kebenaran.

0: Dan orang-orang yang diberi ilmu dan keimanan berkata kepada orang-orang kafir, "Sungguh, kamu telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai hari berbangkit. Maka inilah hari berbangkit itu. Tetapi dahulu, kamu tidak meyakininya."
1: فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ.
0: Maka pada hari itu, tidak bermanfaat lagi permintaan maaf orang-orang yang zalim. Dan mereka tidak pula diberi kesempatan bertaubat lagi.

0: Dan sesungguhnya telah kami jelaskan kepada manusia segala macam perumpamaan dalam Al-Quran ini. Dan jika engkau membawa suatu ayat kepada mereka, pastilah orang-orang kafir itu akan berkata, kamu hanyalah orang-orang yang membuat kepalsuan belaka.
1: Kadzalika yatba'u Allahu 'ala qulubil ladzina la ya'lamun.
0: Demikianlah Allah mengunci hati orang-orang yang tidak mau memahami.

0: Maka bersabarlah engkau Muhammad. Sungguh, janji Allah itu benar. Dan sekali-kali, jangan sampai orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu menggelisahkan engkau.
1: Dengar berita polisi kerajaan.
2: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepate 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
2: Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk puluh pak je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 je.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat teh 24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Partisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إخوان أخوات مسلمين مسلمات طلاب طالبات جندا منوسيا yang sedang-sedang berada di bawah tempurung dunia yang sempit, gelap, susah, di celah-celah ujian Allah, tipuan asyaitanir rajim, godaan hawa nafsu yang kejam. Na'udzubillahi min dalik. Di atas sebatang as-siratil mustaqim bihadir rahmanir rahim. Dalam perjalanan menuju syurga Allah, rahmat Allah, nikmat Allah, ridwanullah, di Darun Na'im yang dikasihi sekalian. Ma'al Quran pada pagi ini insyaAllah suratu Al-Mumtahanah lagi. Kita mari ulangkan ayat sekali lagi mengenai dengan walak dan barak. Ayat 8, ayat 9 insyaAllah ta'ala supaya dapat pencerahan mengenai dengan asasu al-walak wal-barak.

الحمد لله. Apa kita membacakan dua keratan ayat Allah dari suratul Mumtahanah ayat 8 dan ayat 9 dan mendengarnya dengan tadabbur. Allahu Sami'ul Basir Al-Alimul Hakim Ar-Raufur Rahim Al-Hayyul Qayyum Alladhi La Ilaha Illa Hu Ilaihin Nushur. Dua ayat yang sangat penting yang wajib kita kena duk faham dan beriman dengannya serta beramal menurutnya insya-Allah Taala. Apabila Allah Ta'ala melarangkan hubungi kasih mesra dengan orang kafir harbi. Waktu itu kafir harbi mula-mula dalam Islam ialah kafir yang berada di keliling Kaabah Makkatul Mukarramah. Subhanallah. Dia tidak benar Nabi itu berdakwah. Nabi itu qulu la ilaha illallah tuslimu au taslamu. Kata oleh muakal la ilaha illallah nasya kamu sejahtera. Tapi dia dakwah dia, dia murih pakat murih. Terutama Abu Lahab sendiri, pak saudara dia, tok besar dia, bukan sekadar tok pak saudara, besar pula dua tu anak yata dia, dua orang boleh jadi menantu Nabi Ummu Kulsum dengan Ruqayyah. Tapi dia menetap mati-mati ya, akan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal pocuk ya saja. Dia menyusahkan Nabi waktu Nabi nak sembahyang. Lagi Nabi sembahyang, lagi orang-orang lain sembahyang. Waktu tu beberapa orang masuk Islam, Abu Bakar, Umar tak asyik Islam lagi, kata Hamzah tak asyik Islam lagi. Tengah duk da'ih Islam, kata kan tak ada orang-orang yang ada power menerima Islam. Maka Nabi dua halaqah Quran di Darun Nadwah, Darul Arqam Ibn Arqam, Ibn Abi Arqam. Nah di rumah Arqam anak Abi Arqam. Umur dia tu halaka atas bukit sikit. Masa tu tu Safa duduk atas bukit Safa tu lah. Maka tempat yang agak kata terlindung sikit dengan orang mata pandangnya orang ramai, Nabi duduk halaka Quran dengan puak-puak masuk Islam dah dalam tu. Duk dakwah dalam tu lah. Beberapa orang sahaja, termasuknya Ali, termasuk Abu Bakar, termasuknya apa dia masa itu, tu Mus'ab bin Umair, nah dan ramai-ramai lagi, Usman, dekat tu. Nak menyatakan Islam tak boleh. Semaya celah bukit. Orang tak nampak pergi celah bukit pakai semaya. Semaya dari sejak hari tak boleh. Mereka Nabi, seorang Nabi, ya cuh semua. Orang lain, nusuk, nusuk orang lain. Nabi semaya tak apa orang. Kerana dia sebagai pendakwah, nak tunjuk dakwah dia kepada orang. Dakwah bilhal, dakwah bilqaul. Tetapi dapat tentangnya secara hebat siapa kepada bunuh Sumayyah dan buat nyeksa Pu'ala Yasib. Itulah gambar kafir harbi he umat Islam. Adapun bukan belah tu maka tak apa. Di celah-celah puak harbi ramai-ramai di Mekah tu ada beberapa orang hak bersibukan harbi, maka boleh buat baik dengan dia. Dalam wongkan klum harbi ramai-ramai ada juga orang yang
Tak ada niat nak buat jahat kepada Islam. Kita boleh buat baik dengan dia juga. Siapa rakyatlah tu Allah lah rakyat. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah Taala tidak larang untuk antabarruhum wa tuqsitu ilaihim, untuk buat baik kepada orang yang tidak memerangi kamu dalam segi agama. Walam yukhrijukum, dan tidak mengeluarkan, menghalaukan kamu an min diarikum, daripada kampung halamanmu. Aning kafir harbi, orang yang memusuhmu mengenai agamamu, sebabmu beragama. Wa ma naqamu minhum illa an yaqulu amana billah. Itulah sebab dia tu musuh, sebab dia kata, puak-puak ni kata amantu billah. Oleh itu maka jelas molek gambar harbi, contoh harbi dalam agama Islam di peringkat mula-mula ialah kafir Mekah. Kafir duduk keliling Kaabah jadi kafir harbi. Negeri Mekah yang ada Kaabah mari negeri Darul Harbi masa itu. Pada umum Darul Harbi masa itu. Maka tidak boleh, tak ada, di celah-celah tu ada orang-orang habisin tak ada masuk, tak sokong. Tapi dia takut nak lawan puak-puak amal tu. Ya dia, dia cara dia. Atu la yanhaakumullah. La yanhaakum mana antabarruhum, bahawa kamu

على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل. Masya Allah, sesungguhnya orang yang ada di sisi Allah tu berada di atas satu mimbar tinggi daripada cahaya di sebelah balik kanan kedudukan Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Azza wa Jal. La ilaha illallah. Wa kilta yadayhi yaminun الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا لا إله إلا itu orang yang mengadili dari segi hukum mereka itu dan dari segi jaga ahli keluarga isteri mereka itu adil di antara isteri dan apa yang dia diberi tugas untuk cara kepada satu pihak maka dia kena mengadili. Ada ni Masya Allah sungguhlah Tuhan kena sungguh. Nah, tak tepat tinggi akhirat esok. Itulah. Dan di sini Allah Ta'ala kata, Inna Allah yuhibbul muqsitin. Sungguhnya Allah suka kepada orang yang melakukan keadilan. Melakukan keadilan. Banyak dalam Quran. Nah, I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Okay. Dari suratul Ma'idah ayat 8. I'dilu adil olehmu naklah kau tegakkan keadilan. Dia adalah lebih dekat pada taqwa. Nah, banyak lagi. Nah, wa idza hakamta fahkum bainahum bil qisti. Inna Allah yuhibbul muqsitin. Suratul Ma'idah juga ayat 42. Dan apabila kamu berhukum, ya Muhammad, hendaklah kamu berhukum di antara mereka itu sama ada orang Islam atau bukan Islam, bil qisti, dengan jalan adil. Walau kena atas mak pak mung pun mung kena jaga. Banyak juga dah. Sekalipun walau ala anfusikum na adik. Awil walidaini wal aqrabin kena adik. Qum bil qist. Syuhada alillah. Nak malak dah. Maka insyaAllah buat kita. We kena kepada keadilan. Jangan buat ya tak ya. Jangan buat jadi menggelabukkan. Di antara contohnya masa tu. Nabi SAW ada satu. Dia cerita kepada Umar satu pakaian yang Umar tak boleh pakai pakaian itu kerana ada beberapa perkara yang menyebabkan tak boleh orang Islam pakai baju corang-corang itu. Lepas itu dia tak kena kerana dia tak mau jual, tak apa Umar, atau mau beri ke orang. Lalu tu Umar pilih beri kepada adik atau abang dia duduk di Mekah yang belum Islam. Umawi baju tu kepada adik dia atau Mekah duduk di kalangan puak musyrik Mekah tak hijrah lagi. Ini hubungnya baik di antara seorang dengan orang kafir, Umar dengan adik-beradik dia. Tapi adik-beradik dia tidak lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Umar buat baik. Tak apa. Nah, begitu juga Asma buat baik kepada mak dia yang masih lagi musyrikah. Nah, dan banyak lagi Nabi duduk bersaing orang kafir yang tidak memerangi orang Islam dari segi agama dia. InsyaAllah semua tu boleh. Nah. Hak tak lehnya innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din. Sungguhnya Allah Taala menegahkan kamu hai manusia umat Muhammad daripada orang yang memerangi kamu dari segi agama wa akhrajukum dan mengeluarkan kamu min diyarikum. Lagi pula wa zaharu 'ala ikhrajikum dan dia tu mensahih-sahihkan
akan pakai atas untuk hamba-Nya orang mukmin daripada kampung halaman.

0: Dia seperti Zionis hari ni duk ayat dah ke dia pergi kanak-kanak mula dia ngenak orang ambil rumah orang ambil tanah orang lalu dia nak bayar-bayar harga ikut wasa nak uri lah padahal bukan tanah harga tu itu dia antara perkara berlaku kalau dia atau dia bayar dah sebenarnya nak bukan bayar adalah harga yang sepatutnya sebab dia adalah orang yang memerangi manusia dalam ni. Nah, atau utama kalau orang Islam jelas molek molek. Insya-Allah dah. Oranglah nining tak leh nak buat baik dengan dia. Antawallauhum bahwa kamu tu mewalakkan dia tak leh. Ning al-bara wal wala. Nah, wala tak leh mana? Mana siapa orang tak boleh tawalak pada dia? Orang kafir harbi. Tak boleh buat baik dengan dia. Ada pun orang sama Islam. Tak boleh nak buat barak dan tekan dulu. Tak boleh nak. Nah, sama Islam kena pakai baik-baik. Hak juh kita sokong. Hak tak juh kita baiki. Kita kesih. Itu sama Islam. Ruhamau bainahum. Sama Islam nah, jangan dia buat balah pecah belah sama Islam sama sekali. Itu adalah amalus syaitan. Kerja syaitan ialah yufarriqu nabihi bainal mar'i wa zawjih. Nak pecah belah di antara suami dan isteri. Dengan ilmu jahat dia tu dia pisah. Itu syaitan. Usaha pecah belah ummah adalah usaha syaitan. Nah, kita kena pakai jadi satu umat. Jangan buat puak. Jangan ambil kelung tu, kelung ni buat puak. Hanya siapa balas dengan kelung ni. Semua tu adalah diharamkan oleh Allah. Karena puak ni, puak yang duduk dalam ayat yang kelapai. Puak yang allazi lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Dua kara ni syarat penting kepada kafir harbi. Wa may yatawallahum dan sesiapa yang walak atau berkasih mesra, hubungi mesra dengan puak-puak hak untuk menghalaukan manusia daripada tanah air dia, memerangi manusia dari segi agama, siapa dia walak pada nama tu, fa ulaika humuz zalimun, maka mereka itu adalah orang zalim. Yang mana nah? Tadi orang muksitin. Ini orang zalim. Janganlah. Kalau orang. Bukan makna kata orang bukan Islam semua tu tak boleh walak. Walaupun kita tu tak ada duk. Gapa dia kasih mesra secara sama orang Islam. Tapi tidak boleh nak barak dengan dia. Kalau bagi orang kafir yang bukan harbi. Sama telah sama Islam. Ada perang dengan mu kerana agama, maka kamu tu mesti duk berbaik-baik dengan dia. Jangan jadi pecah belah dalam umat Islam sendiri. Nabi SAW melayani orang munafik. Orang munafik ni orang yang habis-habis jahat dalam Islam. Ya caralah mana nak wihalai terhalanya dakwah Islamiah nak bunuh Nabi seboleh-boleh dia. Tapi ada dapat Nabi, bokok-bokok. Sangpap dapat Nabi. Hati dia ada nak bunuh Nabi. Itu orang munafik. Nabi tak sering kata kepada dia munafik. Dia ambil nama risipan pada Huzaifah ibn al-Yamani. Jangan kata ke orang munafik. Tapi kena beringat daripada munafik. Beringat benar-benar. Menuduh orang sebagai munafik tidak boleh. Terutama secara peribadi mung ni munafik nak tak boleh. Walaupun pernah ada dikata oleh Umar da'ni aqta raqabata hadha munafik ada situ. Tapi jaya-jaya berlaku dan Nabi tidak benar nak usul kata. Kalau Nabi tahu kata siapa munafik, Nabi sipai nama dia di Huzaifah. Untuk nak beringat ya. Bukan untuk nak tuduh dia tak. Nabi dakwah situ ya orang munafik. Jarah dia waktu dia sakit Abdullah bin Ubay bin Salam tu. Jarah dia. Jarah rumah dia. Ada putus hubungi. Apabila dia tu kafir dah. Munafik dia orang kafir lah. Orang bukan mukmin, orang munafik. Na'udzubillah min zalik. Gitulah. InsyaAllah kita reti mulai ayat. Al-bara' wal-bala' wal-wabak dah. Wal-wala' bara' dan wala' InsyaAllah. Kita ni, we kena tepat kita tak kasih mesra kita kepada orang dan putus hubungan kita dengan orang yang bersifat dengan perkara yang kita baca dalam dua ayat tadi, insyaAllah dah. Jangan kita melampaui sama Islam, umat Islam. Umat Islam adalah adik-beradik. Innamal mu'minuna ikhwah. Al-mu'min akhul mu'min. Al-muslim akhul muslim. Muslim pun akhul muslim juga. Bukan sekadar mu'min siapa dalam. Orang zahir Islam pun akhul muslim. InsyaAllah dah. Itulah hari ini Allah Ta'ala alam. Banyak baca Quran, banyak hafal Quran hari ini, hari cuti. Banyakkan benda-benda adat yang boleh membawa kepada kita lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: La uqsimu biyaumil qiyamah.
1: Aku bersumpah dengan hari kiamat.
2: Wa la uqsimu bin nafsil lawwamah.
1: Dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri.
2: Ayahsabul insanu an lan najma'a 'idhamah.
1: Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya?
2: Bala qadirina 'ala an nusawwiya bananah.
1: Bahkan kami mampu menyusun kembali jari-jemarinya dengan sempurna.
2: Bal yuridul insanu liyafjura amamah.
1: Tetapi manusia hendak membuat maksiat terus-menerus.
2: Yas'alu ayyana yaumul qiyamah.
1: Dia bertanya, kapankah hari kiamat itu?
2: Fa'idha bariqal basar.
1: Maka apabila mata terbelalak ketakutan.
2: Wa khasafal qamar.
1: Dan bulan pun telah hilang cahayanya.
2: Wa jumi'as syamsu wal qamar.
1: Lalu matahari dan bulan dikumpulkan.
2: Yaqulul insanu yawma idzin aynal mafar.
1: Pada hari itu manusia berkata, kemana tempat lari?
2: Kalla la wazar.
1: Tidak, tidak ada tempat berlindung.
2: Ila rabbika yawma idzinil mustaqar.
1: Hanya kepada Tuhanmu tempat kembali pada hari itu.
2: Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhar.
1: Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya.
2: Balil insanu ala nafsihi basirah.
1: Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri.
2: Walau alqa ma'adhirah.
1: Dan meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya.
2: La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih.
1: Jangan engkau Muhammad gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya.
2: Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah.
1: Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya.
2: Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah.
1: Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu.
2: Tsumma inna 'alaina bayanah.
1: Kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya.
2: Kalla bal tuhibbuna al-ajilah.
1: Tidak. Bahkan kamu mencintai kehidupan dunia.
2: Wa tadharuna al-akhirah.
1: Dan mengabaikan kehidupan akhirat.
2: Wujuhun yawma idzin nadhirah.
1: Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri.
2: Ila rabbiha nadhirah.
1: Memandang Tuhannya. Dan wajah-wajah orang kafir pada hari itu muram. Mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang sangat dahsyat. Tidak. Apabila nyawa telah sampai ke kerongkongan. Dan dikatakan kepadanya, siapa yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
2: Ila rabbika yawma idzinil masaq.
1: Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.
2: Fala saddaqa wa la shalla.
1: Karena dia dahulu tidak mau membenarkan Al-Qur'an dan Rasul dan tidak mau melaksanakan salat.
2: Walakin kadzdzaba wa tawalla.
1: Tetapi justru dia mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran.
2: Thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta.
1: Kemudian dia pergi kepada keluarganya dengan sombong.
2: Aula laka fa aula.
1: Celakalah kamu, maka celakalah.
2: Thumma aula laka fa aula.
1: Sekali lagi, celakalah kamu manusia, maka celakalah.
2: Ayahsabul insanu an yutraka suda.
1: Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban?
2: Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna.
1: Bukankah dia mulanya hanya setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim?
2: Thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa.
1: Kemudian mani itu menjadi sesuatu yang melekat. Lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya.
2: Faja'ala minhu az-zawjayni adh-dhakara wal-untha.
1: Lalu dia menjadikan darinya sepasang laki-laki dan perempuan.
2: Alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiya al-mauta.
1: Bukankah Allah yang berbuat demikian berkuasa pula menghidupkan orang mati?
2: Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
3: Inilah stesen radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.
2: Allah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Ya ayyuhal muzzammil.
1: Wahai orang yang berselimut, Muhammad.
2: Qumil layla illa qalila.
1: Bangunlah untuk sholat pada malam hari kecuali sebagian kecil.
2: Nisfahu aw inqus minhu qalila.
1: Yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu.
2: Aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila.
1: Atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Qur'an itu dengan perlahan-lahan.
2: Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila.
1: Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu.
2: Inna nashi'atal layli hiya ashaddu waqa'an wa aqwam qila.
1: Sungguh, bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan.
2: Inna laka fin nahari sabahan tawila.
1: Sesungguhnya pada siang hari, engkau sangat sibuk dengan urusan-urusan yang panjang.
2: Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila.
1: Dan sebutlah nama Tuhanmu, dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati.
2: Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhhu wakila.
1: Dialah Tuhan timur dan barat, tidak ada Tuhan selain Dia, maka jadikanlah Dia sebagai pelindung.
2: Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila.
1: Dan bersabarlah Muhammad terhadap apa yang mereka katakan, dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik.
2: Wadharni wal mukadzibina ulin ni'mati wa mahhilhum qalila.
1: Dan biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan, yang memiliki segala kenikmatan hidup, dan berilah mereka penangguhan sebentar.
2: Inna ladaina ankalan wa jahima.
1: Sungguh, di sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang menyala-nyala.
2: Wa ta'aman dha ghussatin wa 'adaban alima.
1: Dan ada makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih.
2: Yawma tarjufu al-ardu wal-jibalu wa kanatil jibalu kathiban mahila.
1: Ingatlah pada hari ketika bumi dan gunung-gunung berguncang keras, dan menjadilah gunung-gunung itu seperti onggokan pasir yang dicurahkan.

0: Sesungguhnya kami telah mengutus seorang Rasul Muhammad kepada kamu yang menjadi saksi terhadapmu, sebagaimana kami telah mengutus seorang Rasul kepada Fir'aun.
1: Fa'asa Fir'aunu ar-rasula fa'akhadnahu akhdan wabila.
0: Namun Fir'aun mendurhakai Rasul itu, maka kami siksa dia dengan siksaan yang berat.
1: فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا.
0: Lalu bagaimanakah kamu akan dapat menjaga dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak berubah?
1: As-samaa'u munfatirun bih, kana wa'duhu maf'ula.
0: Langit terbelah pada hari itu. Janji Allah pasti terlaksana.

Sungguh, ini adalah peringatan. Barang siapa menghendaki, niscaya dia mengambil jalan yang lurus kepada Tuhannya.

0: sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau Muhammad berdiri sholat kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau 1/3, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu. Maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah, dan yang lain berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah, sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahilladzi أكرمنا بكتابه القرآن الكريم ووفقنا لتدبر آياته الكريمة والإيمان بها والعمل بها والتخلق بها والتحلق حولها ودعوة الناس إليها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا إخوان أخوات مسلمين مسلمات طلاب طالبات jin dan manusia yang sedang merangkak di bawah tempurung dunia yang sempit, gelap, susah. Di celah-celah ujian Allah, tipuan asyaitanir rajim, godaan hawa nafsu yang direjam. Na'udzubillahi min dzalik. Di atas batang as-siratul mustaqim bihadir rahmanir rahim. Dalam perjalanan menuju syurga Allah Darun Na'im yang dikasihi sekalian. Ma'al Quran pada pagi ini insyaAllah ta'ala ayat yang ke-10 insyaAllah ya. Mushaf Osmani muka 550 insyaAllah.

0: إنكم والله عليم حكيم الحمد لله Satu keratan ayat Allah daripada surah Al-Mumtahanah. Dapat kita membaca dan mendengarnya dengan tadabbur. Ayat yang ke-10. Allahu Sami'ul Basir Al-Alimul Hakim Ar-Raufur Rahim. Al-Hayyul Qayyum Alladhi La Ilaha Illa Hu Ilaihin Nushur. Apabila kita disuruh putus hubungan dengan kafir harbi secara umumnya dan boleh dihubungi dengan beberapa orang yang tidak memerangi Islam, timbullah masalah suami isteri. Suami boleh tidak nak menikah dengan orang kafir? Isteri mukmin boleh ke tak nak nikah dengan orang Islam? Ini mari satu persoalan yang Allah jawab. Allah jawab di sini masalah yang berlaku di antara keluarga dalam Islam. La ilaha illallah. Ya ayyuhalladzina amanu, hey orang beriman. Masya-Allah. Idza ja'akumul mu'minat, apabila datang kepada kamu oleh orang mukminat, orang beriman perempuan, muhajiratin, hal keadaan dia berhijrah mari kepada Madinah daripada Mekah lama satu tu. Bila mari, kadang-kadang mari 2, 3, 4, 5 orang puak dia, puak tino saja mari hijrah. Masya-Allah. Orang perempuan zaman Nabi susah sungguhnya. Al-jihad zaman Nabi ini tinggi kedudukan dia. Mari sampai Madinah tu, Allah Ta'ala suruh gapa fuad dan mening. Famtahinuhunna, maka naklah kamu, hei orang beriman, periksa malak akan mereka itu. Kena sahab suan Haidi. Sebab suara lah mana? Sebab suara tanya, ya beriman ke tak pada Allah? Dia kata beriman, mucak dua kelima syahadat, cerak malak, tak ada nampak. Tak malak. Allahu a'lamu bi'imanihim. Walau gitu pun Allah Ta'ala lebih tahu dengan iman mereka itu. Mungtu kena peksa malak lah. Jangan duk ambil datuk kalu. Nah, tu. Allah lebih tahu akan iman mereka itu yang berhijrah perempuan itu. Tinggal rumah tangga, kadang-kadang tinggal keluarga. Sebab dia beriman ke, tak laki ya tak semi iman. Ya tinggal lah. Tu ada agak satu bab tu, ada satu babnya dia tak ada rumah tangga lagi, anak muda mari hijrah. Kepada Al-Madinatul Munawwarah. Macam-macam jenis lah orang perempuan yang mari saat ni, mukminat tu macam-macam jenis. Lalu tu disuruhkan periksa, tanya khabar, cek molek. Apabila cek nyata ke mana, fa in alimtumuhunna mu'minatin, jika kamu, maka jika kamu tahu. Lepas pada cek molek dah nyata katanya puak dia tu mukminat. Mukmin sungguh, lari-mari sungguh. Nah, fala tarji'uhunna ila al-kuffar. Ini dasar kita menjaga malak orang perempuan ni, orang tak ni. Apabila ia beriman, maka jangan kamu hatta klik kepada orang kafir sama sekali, jangan. Dia lari dah, laki untuk laki apa. Apabila tok laki dia kafir, maka lucuklah dia dengan tok laki dia. Kalau dia anak dara lagi pun, kalau mak pak dia mai tanya, Mampak dia buka Islam, Allah Ta'ala kata, fala tarji'uhunna ilal kuffar. Jangan hatta klik kepada orang kafir tak boleh. Ning peraturan Islam lah. Ada orang perempuan kalau hatta klik ke, awak nyanyo demonya paksa, demonya gapo, demo macam-macam lah. Inilah Islam membela orang perempuan yang mukminat. Jangan hatta kepada tok laki, walau ya betul bini orang pun tak boleh hatta tok laki yang tak beriman. Lahunna, sebab apa? Lahunna hillul lahum. Kerana puak perempuan tidak ada halal bagi orang kafir. Orang perempuan tina yang beriman tak halal orang kafir nak ada tok laki dia. Walahum yahilluna lahun. Dan mereka itu lelaki tidak halal bagi nak terima bini orang perempuan, orang mukminah. Maknanya dead card sini. Nah, wa atuhum ma anfaqu. Dan naklah kamu beri barang yang dia infak. Oh, gitulah lu ada Islam. Misalnya untuk laki yang mari minta belanja dia klik kerana dia terpaksa kena tinggal bini dia masuk Islam. Bini dia tu kena hatta klik belanja-belanja dia. Siapa hatta klik? Orang beriman hatta klik. Bukan bini dah. Bini ada duit dah. Kerajaan Islam kena hatta klik. Ataupun orang nak belaki dengan dia itulah hatta klik. Belanja kepada dia, ambil belanja tu hatta klik kepada tok laki asal kafe yang tidak boleh nak duduk dengan dia dah. Wa atuhum ma anfaqu. Bagi hak mereka itu, waktu baik dah, nak hatta klik. Belanja tangga lah khususnya, nak hatta klik dia. Ni sebab apa? Sebab tok laki tak ada nak cerah. Tapi kerana becek kerana agama, hatta klik. Orang nak berlaki dengan bini dia ni, bekas bini dia, atas klik duit belanja dia. Masya Allah. Wala junaha alaikum an tankihuhunna idha ataitumuhunna ujurahunna. Dan tak ada mengapa mu nak menikah dengan puak orang tina berimeh, mari hijrah. Walaupun bini orang bekas bini orang pun boleh mu nak menikah dengan dia apabila kamu hari akan belanja kepada dia. Jaga ning boleh, sama ada dia bini orang bekas bini orang ataupun dia tak berumah tangga lagi, mu boleh nak menikah dengan orang perempuan yang berimej. Syaratnya idza ataitum ujurahunna, apabila kamu beri mas kahwin kepada dia. Jangan nikah tak ada mas kahwin dah. Abang nak menikah nak bini kena ada duit. Walau sikit tak apa dah, nak ada duit. Tak leh nikah peri, tak leh. Nah, itu menatap-menataplah tu. Orang Islam, orang kena ada harga. Nah, orang perempuan ada harga nah. Kita kena beri kepada dia sebab kita orang lelaki ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Maka orang lelaki lebih kuat pada orang perempuan. Tanda kata lebih kuat, orang lelaki kena beri duit kepada orang perempuan waktu dia nak berkahwin dengan orang perempuan. Orang perempuan tak kena beri duit dia. Sebab apa? Sebab orang perempuan dia lemah, orang lelaki dia kuat. Maka orang lelaki kena beri duit kepada orang perempuan. Nah, insyaAllah orang jadi orang lelaki, masyaAllah. Nah, kena jadi orang yang membon kepada orang perempuan. Yang orang jadi tangan bawah pada orang perempuan itu orang panggil orang pandai, bukan orang lelaki. Nah, jangan ada orang pandai. Nah, orang lelaki mesti kena gagah. Nah, itu dia.
1: Wala tumsiku bi'isamil kawafir.
0: Dan janganlah kamu pergi dengan orang-orang kafir binimu. Jangan pergi. Kalau bini mu tak sayang masuk Islam, mu lepas dia. Jangan pegang. Nah, lepas dia pergi berlaki kepada puak orang kafir sama kafir dia lah. Kalau dia tu tak sayang beriman kepada Allah. Syat molek lah. Cara Islam ni jelas molek. Nah, Isamil kawafir ni makna kata orang Tino yang belum masuk Islam. Lepas tu, kalau yang nak pergi belaki dengan orang lah kafir, was'alu ma'anfaktum, meminta semua barang yang belanja ke dia tu, orang Tino tak usah kemung, dengan sahabat dia tak usah masuk Islam, naklah kamu tu minta belanja dia. Minta belanja. Minta belanja. Minta belanja klik. Lepas tu, wal yas'alu ma anfaqu, dan buat dia naklah minta bahagian dia belanja. Ada situ lektok laki kepada orang mukminah pun yang kena taklid belanja dia, orang mukminah taklid ke dia, yang kena boleh dia misit minta, hatta sukulah pula, tapi dia misit minta. Begitu juga balik orang isteri siapa orang mukmin yang tidak gapai beriman kepada Allah, wajib talak dah. Dan minta semula gapai dia belanja klik. La ilaha illallah. Zalikum hukmullah. That kat semula hukmullah. Begitulah dia hukum Allah. Hukum Allah nah, bukan hukum Nabi dah, bukan hukum Tok Qadi dah, bukan hukum orang. Hukmullah. Yahkum bainakum, yang dia berhukum di antaramu. Hukum Allah yang dia hukum di antara puakmu. Turut hukum Allah nah. Kalau berlaku ke mana-mana, bersalah agama, nah wajib hatta klik belanja balik, yang balik orang kafir minta belanja daripada orang mukminah klik, dan orang mukminah orang kafir minta belanja, orang mukmin minta belanja pada kafir bini ya tu klik. Cerah, kena cerah. Cerah biasa minta belanja kelek. Jaga malak nah ni. Ni peraturan Islam. Zalika hukmullah yahkumu bainakum. Yang berhubung, yang berhukum di antara kamu. Wallahu alimun hakim. Dan Allah sangat mengetahui akan hakikat manusia. Bijak dari segi berhukum. Nah, sangat bijak Tuhan hukum. Nah, alhamdulillah. Itulah hari ini. Ayat ini berhubung dengan nama surah. Mumtahanah. Surah nama dia yang perempuan yang diuji, diperiksa, disabsuan. Islah ke tak islah. Dua tu yang sabsuan, bukan apa tak. Surah ini, ayat 10 inilah sebagai huwaran kepada nama surah. Famtahinuhunna, jaga perempuan tu. Karena ni kena jaga siti orang perempuan akan benar-benar. Janganlah dia mari negeri Islam patu oleh kerana gapa dia ni tok laki yang minta klik, walau ia beriman dah pun tok laki yang bukan Islam, kena hantar klik tak leh hantar klik. Fala tarji'uhunna ila al-kuffar, tak leh hantar klik. Kena berjual lah awal. Kerana perempuan ni mari nak mob tua kepada kerajaan Islam dah. Mob tua kepada pihak orang Islam dah. Maka orang Islam wajib menjaga sitikan rap Islam hak puak-puak. Puak-puak yang lemah. Supaya kita tu beri hak pada dia dengan penuhnya. Inilah. Hei kerajaan Islam. Hei kumpulan Islam. Inilah hukum Allah. Mung apabila isteri mung kafir, mung kena pecah juga. Kalau dia nak berlaki yang pihak, belah dia tu bayar klip, belanja mung kepada dia dulu. Begitulah. Ajar Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah ta'ala. Satu peringkat mengenai hubungan suami isteri. Ada pun lebih pada tu, nanti kita tengok ayat ni ada hubungan masalah namun surah belakang. Siapa kepada ayat yang ke-12 insyaallah taala. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إخوان أخوات مسلمين مسلمات طلاب طالبات جن dan manusia yang sedang berada di bawah tempurung dunia yang sempit gelap susah payah di celah-celah ujian Allah tipuan asyaitanir rajim godaan hawa nafsu yang direjam na'udzubillahi min dalik. Di atas batang as-siratil mustaqim bihadir rahmanir rahim dalam perjalanan menuju rahmat Allah, syurga Allah, ridwanullah, jannatul na'im yang dikasihi sekalian. Pagi ini kita mulai belajar kitab 10 wasiat Allah dan Rasul insyaAllah ya, yang kita seduk daripada 3 ayat dalam surah Al-An'am ayat 151 sampai 153. 3 ayat semua. Saya ada buat dalam masa seminggu lebih dah. Kerana ini adalah wasiat Allah. Ya pesan kita. Kita kena reti lah ya pesan kita. Apa tak? Ayat Quran semua tu tak ada betul pesan. Hak Nisa ya mari dah betul pesan. 3 ayat berlatur-latur daripada surah Al-An'am. Maka wajiblah kita kena dengar pesan Allah. Pesan Rasul. Kerana pesan Rasul tu adalah pesan Allah. Ya. Wajib kita kena dengar gapo dia pesan kitanya. Saya boleh seru daripada 3 ayat ni 10 wasaya. Baca wasaya jamak pada wasiyah. Marilah berimej dengan 10 wasiat Allah dan Rasul dari 3 ayat suratul An'am 151, 152 dan 153. Zalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Nah, Allah Ta'ala wasiatnya. Hak lain tu ya, ya itu kita tahu. So kita berimej. Hak ni wasiat khah ni. Dalam 3 ayat ni wasiat khah kepada kita, kepada hamba dia. Mari kita pakai baca insyaAllah dah. Muka belakang ni baca sini ada dah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

الحمد لله. Satu ayat daripada wasiat Allah, dari tiga ayat dari surah Al-An'am ayat 151, dapat kita membacanya dan mendengarnya dengan tadabbur. Allahus Sami'ul Basir, Al-Alimul Hakim, Ar-Ra'ufur Rahim, Al-Hayyul Qayyum, Alladhi la ilaha illahu ilaihin nusyur. Dialah Allah yang mewasiatkan perkara yang baik kepada kita sebagai pesan khah daripada ayat Quran kepada hamba dia, yang dinamakan wassakum

suf seru. Nah, qul suf sa. Ta'alau, marilah kamu sekalian. Atslu ma harrama alaikum. Aku nak baca akan perkara yang diharam oleh Allah ke atas kamu. Gapakah? Iaitu alla tusyriku bihi syai'a. Iaitu mula-mula wasiat Allah kepada hamba dia bahawa janganlah kamu bersekutu, bersyirik dengan Allah akan sesuatu pun. Ini nombor satu sekali. InsyaAllah ya Rabb, la nusyrik bika syai'a ya Allah, la nusyrika bika syai'a Allah. Allahumma inna na'udzika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahu Akbar. Dan kepada ibu bapa mung dan nenek moyang mung, naklah kamu berbuat baik dengan dia. Jangan buat huduh dia, ibu bapa kita. Buat baik pada bapa kita tu di antaranya kita pakat. Buat baris dia kena. Gapa dia kena? Ada ibu bapa orang Islam yang tak kena anak dia semayang molek. Juh, wisalah ke dia semua. Nah, kalau duduk jauh, telefon cari dia, tanya khabar dia. Itu yang panggil buah hati ibu tu. Buah hati ibu bapa kita. Nenek moyang kita, datuk kita, kita mesti bermanya-manya dengan dia. Kenapa atas kita tu cucu dia, anak dia. Allah. Lepas pada tu, mokpok. Nah, rasul yang tak nombor dua lagi. Rasul yang berhubung dengan Tuhan lalu dah. Tapi yang sebut mokpok, lepas pada sebut Allah. Masya Allah. Patu anak pula. Dan jangan kamu membunuh anak, mung cucu, cicit, mung jangan nak bunuh dia lah. Orang zaman dulu ya bunuh anak lah. Hati hitam sungguh orang zaman dulu. Terutama anak tina, ya bunuh selalu dah boleh nampak anak tina. Pakai kambuh dia. Allah. Deritanya manusia belum pada Islam hari. Ini belum Islam hari. Bukan semua kaum lah, tapi orang Arab salah satu daripada kabilah tu dia bunuh anak tina. Anak yatim pun ada yang bunuh. Dia takut mai duduk bubuk makan roti dengan dia. Dia ada duit 10 kok. Kalau dia makan seorang, kenyai. Boleh makan dengan anak, ha. Jadi tinggal 5 kok. Ha, dia takut situ lah. Allah. Jangan kamu bunuh anak nah, kerana takut kebuluran dalam hidup. Takut susah nak hidup lah. Takut lapar tu kebeloran. Kami tetap memberi rezeki kepada muhe manusia. Dan kepada mereka. Banci suku buka bapak beranak budak tu setubik. Belum beranak lagi ada satu banci dah ke dia. Oh, tak ada makan hari tepat dah. Ada makan duit nasi hamuk tak? Makan nasi khah iya. Allah Ta'ala kata, wa iyahum, dan akan mereka itu, kami itulah. Nah, nahnu narzukukum wa iyahum. Suku-suku, aku buka banci wih belakang dah. Apa muda bodoh itu? Orang kafir tak tertipu. Orang tidak beriman dengan Quran, tak tahu katanya. Tiap-tiap anak sembilan utih banci. Nah, tak ada rugi sikit habuk, tak ada mari duk buka banci pak mak dak dak. Allah Taala bagi rezeki melalui tiap-tiap orang tu ada rezeki dia. Tak ada berebut dengan pak sikit habuk. Roti suku sakak hak dia. Hak pak tak ada duk giduk anak tak ada berebut dak roti sasa penuh situ. Hak anak pula sembilan tokoh roti awi pula. Ya malak nah, ini Allah Taala bagi abang. La ilaha illallah. Dan jangan kamu mendekati amalan zina. A'udzubillahi minaz zina. Allahumma a'idna min syarril fahsya'i wal munkar. Allahumma a'idna auladana banatina wa zurriyatina ila yaumid din wa ikhwanina wa akhawatina wa auladahum.

طلابنا وطالباتنا من شر الزنا والفحشاء والمنكر. نعوذ بالله من ذلك. Sama ada secara zahir maupun secara batin. Zina ada banyak-banyak cara. Dan janganlah kamu membunuh satu jiwa yang diharamkan Allah darahnya. Bunuh orang, jangan bunuh orang. Orang mukmin halal darah. Orang kafir pun halal juga. Kalau dia bukan kafir harbi. Mereka kafir harbi. Kafir harbi tak apalah, halal darah dia. Demikianlah Allah mewasiatkan kepadamu. Dengannya mudah-mudahan kamu faham dan dengan akalmu. Itulah ayat pertama dah. Mari kita syarah sikit ayat pertama. Nah, pada muka apa dah? Kita mula syarah pada muka. Nah, muka tujuh. Nah, muka tujuh tu wasiat, 10 wasiat Allah dan Rasul. Hendaklah kita sama-sama usaha sekuasa mungkin untuk beriman dan beramal dengan wasiat Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang 10 ini, supaya Allah mengeluarkan kita sekalian daripada kecelakaan dan kecelaruan hidup kepada kelurusan hidup di dunia dan di akhirat. 10 wasiat itu ialah, pertamanya Allah Ta'ala, mari kita kecah pertama hari ini. Allah tusyriku bihi syai'a. Maksudnya bahawa janganlah kamu bersyirik dengan Allah akan sesuatu pun. So pun tak boleh syirik. Syirik dengan so, supaya syirik dengan 100-200, supaya. Ya tak, saya belas kabut, tunggal. Masa so lain, penuh dah tunggal dia tu. Allah. Ya'ni hendaklah kamu ikhlaskan ibadat, memperhambakan diri hanya kepada Allah jua. Tak ada lagi kepada orang lain. Semaya Allahu Akbar satu ya. Tak ada lagi kat lain. Tak ada kerana orang tu, kerana orang ni, kerana tu, kerana tak ada. Kerana Allahu Akbar saja. Nah, hak lain pada tu, tu sagir, halus, zalil belakang. Lain pada Allahu Akbar, halus belakang. Apa kita ada kaca pelengah alalu? Itu kalau kita tak ikhlas, mana kita ada pelengah bagai-bagai siapa sekaya. Allah sahaja akbar. Gapa-gapa malah tu lah. Puasa baik, tidur, bangun, makan, minum, semua tu kena kena Allah. Allah suruh makan, tak makan. Allah suruh minum, dah kena ada. Allah suruh minum, Allah suruh makan. Kulu wa syrabu hani'a. Allah Ta'ala suruh. Kita makan bukan makan kerana lapar. Makan kerana Allah Ta'ala suruh. Bunyi gitu. Boleh tak tu? Ha, jadilah tu. Jangan makan kerana lapar lah. Kalau lah tu, makna kita buat kerja berdasar pada hawa nafsu. Lapar-lapar hawa nafsu tak? Hawa nafsu. Ah, lapar awak nak makan. Kena rasa kata, ini Allah Ta'ala tu suruh. Kulu wa kulu washrabu wa la tusrifu. Taklah kamu makan dan kamu minum. Jangan kamu melampaui makan macam seorang kena usung pada tu. Oh, okay. Sedaklah setara mana kita bukan makan kerana syahwat. Kerana sedak kita makan kerana Allah Ta'ala suruh makan barang halal dan tayyibah. Kita makan barang halal dan tayyibah. Haram tak? Wala tusrifu. InsyaAllah dah. Allah Ta'ala suruh makan. Semua Allah Ta'ala suruh. La ilaha illallah. Kamu serta kamu tidak melakukan syirik dengan Allah akan sesuatu pun dalam hidupmu. Jangan ada berlaku syirik dengan Allah sekabut dah. Nah, seperti firman Allah dalam ayat yang lain, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ni ikhlas. Suratul Isra' ayat 23. Maksudnya, dan Tuhanmu memerintah supaya janganlah kamu beribadat melainkan hanya kepada Allah jua. Yakni secara tidak bersyirik dengan Allah akan sesuatu pun dalam hidupmu. Bukan dalam ibadat saja, dalam hidupmu. Tidur, bangun, kena ingatkan Allah. Bismika Allahumma ahya wa amut. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Mari kita jaga. Widak terikat dengan Allah sama. Tidak. Bismika Allahumma ahya wa amut. Bangun. Alhamdulillahillazi ahya. Bangun. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah. Makan.
Bismillah. Cukup bismillah cukup. Kalau saya kata Ar-Rahmanur Rahim tak apa dah. Bismillah cukup. Kalau kata Ar-Rahmanur Rahim pun tak apa dah. InsyaAllah dah. Mari kita tengok daripada Abi Dzar radhiyallahu an. Ia berkata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya dia tak ambil otak dia, dia ambil Nabi semua buat sahabat. Oh ya Nabi. Nah, ia lain tak leh orang capa manusia. Islam agama wahyu. Nabi ia kecek dengan wahyu, terutama hadis qauli Nabi itu wahyu belaka menurut kebanyakan ulama kata. Sebab wa ma yantiqu anil hawa in wa illa wahyu yuha. Ya katakan maksud hadis ni, Nabi kata ni, telah datang kepada aku oleh malaikat Jibril. Lalu ia memberi berita gembira kepada aku akan dengan kata, annahu man mata la yushriku billahi syai'a min ummatika dakhala al-jannah. Oh, hadis muttafaqun alaih. Bukhari dan Muslim. Maksudnya bahawa sungguhnya ni Jibril wayak ke Nabi lah ni. Jibril wayak sebab wahyu lah. Wahyu, tapi bukan wahyu Quran. Ini wahyu hadis. Sesungguhnya sesiapa yang mati dalam keadaan tidak bersyirik dengan Allah, ya kira dia laksa, kira dia mati. Walaupun kau dah hidup ni, nah, tak bersyirik, bahawa dapat kau mati bersyirik, ha, tak boleh. Tak boleh. Ya kira dia pitcak. Pitcak dia, dia mati. Nah, abah tu jaga mati min ayyata khabata alayya syaitan. Ada hadis dalam doa mustajab abi wa'na. Tengok malak doa mustajab ni ada satu hadis. Nah, supaya kita tu betul-betul nah menjadi orang yang jaga keadaan. Hadis yang ke-100 pun malak. Allahumma inni a'udhika minat taraddi wal hadam wal gharak wal harik. وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. Waktu mati itu tak sewi syaitan mai duk gelibuk. Dan supaya kita tu bersih mati dengan keadaan ikhlas pada Allah Taala. Sebab malaikat kata kepada Nabi, man mata la yudriku la yushriku billahi syai'an min ummatika hai Muhammad. Ni umat Muhammad pisik benar-benar mudah ya. Dakhal al-jannah. Misalnya orang kafir pun. Orang kafir pun yang nak mati, kata la ilaha illallah. Dakhal al-jannah lah dah. Walau orang kafir pun. Karena dengan itu yang saya selai dah. Dan selai yang tak ada berdosa ke abu. Kain putih dia, boleh masuk syurga. Kita orang selai dah pun, balah tu lah. Minta jauh daripada ya takhabbatani syaitan indal maut. Wa'audu bika an amuta fi sabilika mudbira. Ini orang lari, lari perang. A'udzubikan amuta ladira. Ini, Masya Allah, hadis yang dikatakan hadis sahih. Sahihul jami' as-saghir. Ini bakat baca semua. Doa habis cedera belakang dah. Tiap-tiap orang bakat berdoa. Sekurang-kurangnya seminggu sekali doa-doa ni. Kalau boleh dalam hari, malam nak. Nah, kalau tak sabtu, habis doa ni 153. Habis sadak ambil doa dalam Quran, boleh kata habis. Boleh kata habislah doa dalam Quran. Kita ambillah doa hadis pula. Hadis sahih. Ada doa sikit-sikit. Banyakkan hadis sahih belakang. Nah, insyaAllah. Mari kita wakab doa. Hadis doa yang malak sekali, doa maksur. Doa maksur, doa hak ambil daripada Quran dan ambil daripada hadis. Itu doa maksur. Nah, hak tu hak sebab baik doa. Sebab doa ni doa samrit dah. Doa samrit ruk dah. Allah Ta'ala wari. Dari kita pakat tiru, pakat doa tu. Sepatu dah. Pakat cari doa mustajab ni. Belakang dah. InsyaAllah dah. Nascaya ia masuk syurga. Yang mati tidak bersyirik dengan Allah. Akan sesuatu pun daripada umat Muhammad. Nascaya ia masuk syurga. Agama lah dah. InsyaAllah, sebab tu kita dah hajar dia mati, berkat dengan anak mati. Pakat hidup keliling dia, takut syaitan masuk. Allahumma a'idhu, a'adahu Allah min syari syaitan syirki. Min ayat taqabbatahu syaitan.
Terdoa, tak apa orang mati, tak apa orang dekat nak mati. Minta jauhkan diri dia daripada syaitan yang hidup mengaru. Lepas tu kita baca la ilaha illallah, dia dengar. Lepas tu kalau dia kata dah, senyap, jangan kecek gapang dia. Nah, dia sup dengan tu. Nah, kalau nak kata banyak kali tak apa. Kalau nak kata dah sekali cukup. Nah, tiada Tuhan melainkan Allah. Aku nak klik pada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. InsyaAllah dah. Itulah dia. Nah, dan sesungguhnya syirik adalah zalim dan zulumat. Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Inna syirka la zulmun azim. Suratul Luqman, ayat 13. Maksudnya sesungguhnya syirik dengan Allah itu adalah kezaliman yang sangat besar. Orang zalim tu tak ada hidayah. Wala inna Allah la yahdi qauma zalimin. Allah, na'udzubillah min zalim. Dah. Sekadar tu lah hari ni, insyaAllah kita ngaji pula. Hari Jumaat ada apa pula? Hari Jumaat sekali kita ngaji kita ni nah. Supaya kita tu, nah boleh. Hari ni satu Rabiul Awal dah nah. Hari ni satu bulan tiga dah. Nah, Allahumma ahillanu bil iman wal yumni nah wa bis salamati wal islam. La ilaha illallah. Masuk bulan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bulan wafatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua-dua bulan ni belakang. Bulan beranak bulan ni, bulan mati bulan ni juga. Sallallahu alaihi wasallam. Penting kita banyak selawat pada dia. Hak tu hak Nabi ajar. Supaya kita banyak selawat, sehari-hari 10, 100, 200, 1000, 2000 selawat. Tiap-tiap kali kita selawat sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala doa kepada kita 10 kali. Kita selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allah Taala doa turun rahmat kepada kita. Allah Taala turun rahmat kepada kita 10 rahmat. Pas kalau kita baca 100 kali, mana 1000 rahmat itu boleh daripada Allah. Allah, tak ada kena letih pada saja. Buat. Kau dah tu. Marilah kita banyak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumaat. Selawat hari Jumaat ni ada satu khususi pesanan Nabi khah untuk selawat hari Jumaat kepada dia sallallahu alaihi wasallam. Mari kita banyak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumaat nah. Lepas tu pakat cari kita ni belakang nah. Lepas tu supaya kita tu boleh terima pesan daripada Allah. Ni wasiat Allah pada aku. Tiap-tiap orang yang berasa kata ini wasiat Allah pada aku. Wasiat Rasul aku pada aku. Tiap-tiap orang yang berasa gitu dah. Supaya kita benar-benar menerima wasiat. Penting daripada sekadar menerima ayat Quran umum. Menerima ayat Quran umum ni. Waktu kita beriman amantu billahi wa kitabih. Nah, tapi hak ni khuh. Nah, u'minu bi wasiatillah al-asharah. Al-wasaya al-asharah. Nah, min Allahi wa rasulih. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Inilah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya kepada orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka.

0: Maka berjalanlah kamu kaum musyrikin di bumi selama 4 bulan. Dan ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir.
1: Wa adhanun minallahi wa rasulihi ilan nasi yawmal hajjil.

Dan satu maklumat pemberitahuan dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Kemudian jika kamu kaum musyrikin bertaubat, maka itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih.

0: اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ.
1: Kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu, dan mereka sedikit pun tidak mengurangi isi perjanjian, dan tidak pula mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu. Maka terhadap mereka itu, penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.
0: فَإِذَا سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ

Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui. Tangkaplah dan kepunglah mereka. Dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan melaksanakan sholat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu, karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui.

0: يحب المتقين.
1: Bagaimana mungkin ada perjanjian aman di sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrik, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram, Hudaybiyah. Maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur pula terhadap mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Bagaimana mungkin ada perjanjian demikian? Padahal jika mereka memperoleh kemenangan atas kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan denganmu, dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedangkan hatinya menolak. Kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik, tidak menepati janji.

Mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah. Lalu mereka menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Sungguh, betapa buruknya apa yang mereka kerjakan.

Mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan dengan orang mukmin dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

0: Dan jika mereka bertaubat, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, maka berarti mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.
1: Wa inna kathu aymanahum min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu.

Dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian dan mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya. Mudah-mudahan mereka berhenti.

Mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang melanggar sumpah janjinya dan telah merencanakan untuk mengusir Rasul dan mereka yang pertama kali memerangi kamu? Apakah kamu takut kepada mereka? Padahal Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti jika kamu orang-orang beriman.

Perangilah mereka. Niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tanganmu, dan Dia akan menghina mereka dan menolongmu dengan kemenangan atas mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman.

apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja? Padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah, padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu sia-sia amalnya, dan mereka kekal di dalam neraka.

Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk.

apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram, kamu samakan dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta berjihad di jalan Allah. Mereka tidak sama di sisi Allah. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang zalim.

orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan.